0: galasin hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopipa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopipa lagi.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
1: Eh Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
0: Iya Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Pro 4, 99,2 FM.

Ya, Kati-kati, terima kasih masih bersama kami tentunya di Jambi Pagi Iko. Kali ini hadir informasi mengenai masih dalam kenaikan harga plastik kemasan masih dirasakan bagi para pelaku usaha kecil di Kabupaten Kerinci. Ini salah satunya yaitu pengrajin kerupuk kulit yang kini harus menanggung biaya produksi lebih tinggi akibat mahalnya harga bahan kemasan. Kati-kati yaitu Chef Rinil, pengrajin kerupuk jange asal Desa Dusun Dalam, Kecamatan Siulak, mengaku lonjakan harga plastik sangat berdampak terhadap usaha yang dijalankan selama ini. Nah, menurutnya harga plastik pembungkus kerupuk kulit yang sebelumnya berada di kisaran Rp38.000 per kilogram kini naik tajam hingga mencapai Rp60.000 per kilogram. Dan kondisi tersebut membuat biaya produksi semakin membengkak, sementara harga jual kerupuk di pasaran tidak bisa dinaikkan lagi. Tentunya Kati-kati ia menjelaskan sebelumnya kemasan kerupuk seharga Rp1.000 ini berisi 6 biji kerupuk, namun kini jumlahnya dikurangi menjadi 5 biji agar usaha tetap berjalan dan tidak mengalami kerugian lebih besar. Tentunya Kati-kati selain harga plastik, biaya distribusi yang ikut meningkat juga menjadi beban tambahan bagi para pengrajin kerupuk cangek di daerah tersebut. Chef Rinil berharap harga plastik kemasan dan ongkos distribusi dapat kembali stabil sehingga usaha kerupuk jangek ini khas Kerinci tetap bertahan dan mampu bersaing di pasaran. Kati-kati, itulah informasi di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Ini apa?
1: Ini kain songket, Cu. Kain adat Sumatera Selatan. Ditenun dengan menggunakan benang emas.
0: Oh, nah kalau ini tarian apa, Nek?
1: Kalau ini tari tanggai, tarian adat Sumatera Selatan yang sering dipakai raja-raja dulunya untuk menyambut tamu-tamu. Kalau sekarang tarian ini sering dipakai untuk acara perkawinan adat Sumatera Selatan ataupun acara resmi lainnya.
2: Kenali anak Anda sejak dini dalam seni budaya, karena siapa lagi yang akan bercerita tentang seni budaya kalau bukan generasi penerus bangsa.
3: Budaya adalah akar kehidupan. Tradisi menjadi jati diri bangsa.

RRI dengan esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani diterbitkan pada tahun 2016. Buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia adalah buku yang menggambarkan kekayaan seni dan budaya Indonesia dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah seni gambar dan seni lukis. Seni gambar dan seni lukis merupakan salah satu bentuk seni rupa yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Dalam seni gambar, para seniman menggunakan berbagai media seperti pensil, kuas, pensil warna, dan lain sebagainya untuk menciptakan karya-karya seni yang indah. Mereka menggambarkan berbagai objek mulai dari alam, manusia, hingga abstrak dengan berbagai teknik dan juga gaya. Sementara itu, seni lukis juga merupakan bentuk seni rupa yang menggunakan media lukis seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, dan lain sebagainya. Para seniman lukis menghasilkan karya seni yang memukau dengan teknik dan gaya yang berbeda-beda, menggambarkan keindahan alam, budaya, serta berbagai cerita dan makna di balik setiap lukisan. Dengan adanya buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, pembaca dapat lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan seni dan budaya Indonesia, termasuk seni gambar dan seni lukisan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman budaya Indonesia. Demikian esensi buku Mozaik Seni dan Budaya Indonesia, karya Bambang Subarnas dan Rizky Azailani, diterbitkan pada tahun 2016.

Ya, ganti-ganti tentunya satu buah lagu dari daerah Jakarta nonton bioskop. Nah, pagi-pagi tidak mungkin lah ya nonton bioskop. Paling seru nih nonton bioskop biasanya di hari weekend, bukan weekday, ganti-ganti. Nah, tapi kali ini kita bukan bahas mengenai nonton bioskop atau peliburan yang lainnya. Kali ini ganti-ganti datang dari siswi Madrasah Aliyah Negeri MAN 10 Jakarta, Natasha Sinta, mendukung rencana pemerintah untuk menggalakkan kembali budaya membaca di kalangan pelajar. Ia mengaku menghabiskan 2 jam untuk membaca buku dalam 1 hari. Bahkan intensitas meningkat jelang tes kemampuan akademik ganti-ganti. Ya, tentunya ganti-ganti Natasha mengatakan bahwa jarang mengunjungi perpustakaan dan memilih untuk membaca buku di rumah. Bagi Natasha, membaca buku sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan. Tentunya ia juga menyoroti bahwa ketergantungan siswa terhadap AI ketimbang meningkatkan literasi membaca, dan diakui AI ini memberikan kemudahan dalam mencari berbagai informasi, namun membuat siswa akan malas untuk membaca buku. Tentunya ganti-ganti Natasha juga memiliki kebiasaan lainnya dalam belajar, yakni menulis kembali ke buku atau merangkum materi. Menurutnya kebiasaan tersebut ini akan memudahkan untuk mengingat kembali materi pelajaran yang telah diberikan oleh gurunya. Dan ia juga mampu memberikan tips bagi Gen Z atau anak muda lainnya untuk meningkatkan keinginan membaca buku. Menurutnya kebiasaan membaca diawali dengan membaca buku yang paling disukai. Dan selanjutnya ia juga menyampaikan kepada teman-temannya, terutama Gen Z, untuk rajin membaca buku. Sebelumnya, pemerintah kembali menggalakkan budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca ini harus menjadi kebiasaan di keluarga dan juga di Indonesia, ganti-ganti. Menteri Pak Setio mengatakan bahwa buku adalah sumber ilmu, sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Ia terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca, ganti-ganti. Itulah informasi kita di pagi hari ini, ganti-ganti. Tentunya sampai jumpa informasi-informasi selanjutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apresiasi Budaya Jambi.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Bencana itu sendiri adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan maupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara tujuan mitigasi bencana adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai landasan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko. Sebanyak 54 calon paskibraka Provinsi Jambi jalani pemusatan latihan. Sebanyak 54 putra dan putri terbaik dari 11 kabupaten dan kota Provinsi Jambi resmi melangkah ke tahap pemusatan serta pelatihan paskibraka tingkat provinsi tahun 2026. Pembukaan karantina tersebut berlangsung hikmat di Aula Pertemuan Sang Ratu Hotel pada Sabtu 8 Agustus 2026. Para peserta yang terdiri atas 26 putra dan 28 putri ini bakal mengembangi atau menggembeleng diri selama 10 hari mulai 8 hingga 18 Agustus 2026. Agenda intensif ini disiapkan sebagai pemantapan mental dan juga fisik sebelum bertugas mengibarkan serta menurunkan sangsaka merah putih pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekda Provinsi Jambi Sudirman hadir langsung menyapa sekaligus memberikan pengarahan kepada para calon anggota Paskibraka. Dalam sambutannya ia berpesan agar seluruh peserta memanfaatkan kesempatan berharga ini dengan tekun dan juga disiplin. Tanya kepada peserta, Sekda juga memberikan arahan khusus kepada tim pelatih dan pembina agar senantiasa mendampingi para calon paskibraka secara terukur, terutama dalam menjaga kondisi fisik mereka di tengah padatnya jadwal latihan. Kanti-kanti inilah kabar hari Iko, sebanyak 54 calon paskibraka Provinsi Jambi jalani pemusatan latihan. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
3: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
4: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
3: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
2: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

0: Halo Jambi.
1: Sebaiknya kamu tahu, ramai kabar duka mengenai Ratu Elizabeth II yang meninggal dalam usia 96 tahun. Tentunya banyak orang yang mengagumi umur panjangnya, lantaran dirinya pertama kali menjadi ratu di tahun 1952. Ternyata, rahasia umur panjang Ratu Elizabeth II ini adalah karena dirinya memiliki kebiasaan untuk menjaga kebugaran dengan selalu berolahraga, salah satunya berkuda, dan mengatur pola makan yang sehat. Diketahui juga bahwa makanan favorit Ratu Elizabeth II ini adalah sayur bersama protein tanpa lemak, seperti salmon, pisang, dan daging rusa. Hal inilah yang membuat dirinya tetap sehat, sehingga dikaruniai umur yang panjang. Pastinya dikaruniai umur yang panjang dengan kondisi tubuh yang sehat adalah dambaan bagi semua orang.
2: rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Ya, ketika-ketika kembali lagi di Halo Jambi pada pagi hari ini, dan nanti boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Dan Halo Jambi pada pagi hari ini ganti-ganti dengan tema Hari Veteran Nasional. Nah, Hari Veteran Nasional ini diperingati setiap tanggal 10 Agustus di Indonesia. Peringatan ini ditetapkan untuk mengenang peristiwa gencatan senjata pada tanggal 10 Agustus 1949 dalam pertempuran menghadapi tentara Belanda di Surakarta, serta untuk menghormati jasa dan pengorbanan para veteran pembela kemerdekaan. Nah, tentunya ganti-ganti dengan sejarah singkat ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 30 tahun 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan tanggal 10 Agustus merujuk pada keberhasilan perundingan gencatan senjata antara pihak Republik Indonesia dan juga tentara Belanda di Surakarta. Inilah ganti-ganti menjadi momen penting untuk mengenang pejuang yang tergabung dalam kesatuan bersenjata resmi maupun kelas karan. Dan tentunya tujuan peringatan ini yaitu menghargai jasa besar para veteran perang kemerdekaan dan juga meneladani semangat nasionalisme dan patriotisme bagi generasi penerus bangsa, serta menumbuhkan kesadaran bela negara demi kemajuan Indonesia. Nah, ganti-ganti barangkali ada yang mau ngobrol nih sama saya di 0811-6707-9920 mengenai Hari Veteran Nasional.

0: Iya, kita angkat ada siapa yang bergabung di pagi hari ini. Halo, Jambi.
1: Halo Jambi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ujang.
1: Nah, saya nanya gini, siaran perempatnya kecil bunyi ya?
0: Bunyi apa?
1: Suara apa siaran kecil yang di radio ini?
0: Iya, po. Volume abang iya. Dah yang ini.
1: Tidak, nah, itu aku baik-baik aja. Ngapa bunyi nomor sama tuan?
0: Ya sudah, Gek.
1: Kasih kabel lah tuan.
0: Ya sudah, Gek. Kami bilang ya.
1: Dari kemarin loh radio ini tuan.
0: Oke, Bang. Orang
1: kecil yang sayum bunyinya.
0: Iya, Gek. Kami bilang lah ya sama apa namanya itu sama dokternya yang di sini.
1: Iya.
0: Bang, temanya hari ini hari veteran. Abang tau veteran enggak?
1: Apa?
0: Hari veteran.
1: Veteran apa?
0: Veteran tuh yang zaman-zaman dulu bawa senjata gitu nah, Bang.
1: Perang apa? Veteran apa nah, orang perang.
0: Ah, iya, kalau zaman dulu tuh perang untuk membela negara kita gitu nah.
1: Oh, ayo udah sudah tahu masalah itu Jepang.
0: Oh, tapi kalau abang pernah gak nengok zaman dulu tuh nengok orang ini, apa namanya tuh orang perang gitu nah, Bang?
1: Wah, udah nengok, ada tahu tuh merapu, udah ada mata ulun tuh nyuruh.
0: Oh iya, macam tuh.
1: Udah tahu, dengar cerita, balik tuh kan.
0: Oh, abang dengar cerita, baik.
1: Cerita tuh, udah nengok, dengar cerita tuh kan. Itu tuh dia tuh lah, kalau sejarah-sejarah, kalau main sekolah dulu, ya om yang pernah ketawa, nyuruh, ayo ke seponang, itu main-main, itu kan.
0: Oh gitu. Emang
1: anak-anak, mau orang, tapi. Ada orang 10, 5.
0: Oh gitu.
1: Jemaahnya tuan.
0: Oh gitu.
1: Kalau masalahnya sedang tidak tahu.
0: Oh iya. Berarti kalau zaman sekarang abang pernah ada nengok-nengok orang yang bawa senjata gitu nah bang?
1: Tidak sih. Nengok senjata. Kalau gak ada nengok.
0: Orang bawa senjata nangkap kero bukan nak bela Indonesia lagi.
1: Yo, kalau dengan aduh, dengan kero kalau nak pengangin lewat kebun tu aduh lah.
0: Oh gitu.
1: Nengok orang nak bilang kebun dengan kero pengangin belakang tu aduh belakangnya pengangin.
0: Pantas lah.
1: Kalau cepet-cepet dulu aduh nengok aku di mana daerah bungku anak kebun. Itu air Bukit 12
0: Selangun
1: itu kan
0: orang
1: aku tuh dalam itu bawa senjata itu kan boleh ngono buku kan
0: iya
1: banyak cepek itu kan
0: itu
1: ada aku nengok orang buku itu orang mari itu aku bawa aku angka buku tapi itu kan cepek panjang aku tengok itu orang buku itu kan cepek bikin dewek dia ada yang pakai bambu itu kan ada kena nengok tu panjang tu ngeri kena nengok tu kan ada semeter lebih panjang tu
0: iya tapi kalau zaman sekarang kayaknya kalau untuk orang bawa senjata juga harus ada perizinannya dak bang
1: wah iyalah
0: nah iya kalau
1: ada pengangin tu tak izin kan
0: iya oke lah kalau kayak gitu iya oke lah kalau kayak gitu makasih bang
1: iya sama-sama aku abang masuk bagi pamu
0: pamu ada kaki gabung lah sama kami Jambi Berenang pagi ni
1: ya kita kan dibayi dulu dia mana tahu ini
0: oh iya kayak kami bilang lah orang sini ya
1: ya sayo yang bunyinya itu kayak jarang masuk kan
0: nah iyalah
1: makasih ya assalamualaikum
0: oke.

99,2 Propat RRI Jambi. RRI dengan esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang tahun terbit 2020. Novel Burung Kayu yang ditulis oleh penulis yang tidak memiliki latar belakang suku Mentawai atau Sasareu atau biasa disebut orang luar Mentawai. Setelah melakukan penelitian selama 2 bulan untuk mengenal lebih dalam tentang kehidupan suku Mentawai, dan ini menjadi tantangan tersendiri buat Nidu Paras Erlang selama menulis novel Burung Kayu ini. Bahasa yang digunakan dalam novel Burung Kayu banyak menggunakan istilah dalam bahasa suku Mentawai. Namun, penulis tidak memberikan catatan kaki seperti novel-novel etnografi lainnya. Tujuan penulis untuk tidak menambahkan catatan kaki pada novel Burung Kayu, yaitu anti-intelektualisme dan pembaca mendapatkan pengalaman baru dalam istilah-istilah daerah, sehingga mampu menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya, tradisi, dan bahasa daerah di Indonesia. Konflik dalam novel Burung Kayu berlatar antar suku, adat istiadat, serta suku dan agama. Novel ini mengisahkan kehidupan keluarga Leugemanai dengan permulaan konflik antar Uma Leugemanai dan Uma di seberang sungai. Pertikaian antar dua suku di hulu berakhir pada kematian Bagai Ogo. Taksilitoni istrinya berdalih menikahkan anaknya yang bernama Leugemanai dengan Saeng Rekere, adik iparnya sendiri. Maksud hati dia ingin mewariskan denda kematian kepada anaknya. Namun setelah pernikahan itu, berbagai macam konflik lain muncul ketika mereka memilih pindah ke Barasi di dekat Muara, pemukiman yang dibangun pemerintah untuk memajukan suku-suku di hulu. Niat yang awalnya untuk membalas dendam, kini dendam itu terbengkalai, karena keluarga kecil itu harus berhadapan dengan kebijakan negara, agama-agama resmi, korporasi, dan konflik-konflik yang baru muncul di antara berbagai suku. Ada banyak budaya dan tradisi suku Mentawai, diantaranya ritual tato, ritual pako, ritual maturu, ritual tipu sasa yang menjadikan novel Burung Kayu ini dapat menjadi pilihan utama bagi para pembaca yang ingin menikmati sentuhan budaya dan sebuah tulisan. Novel Burung Kayu juga sangat cocok jika dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap budaya, terutama dalam lingkup sastra. Tidak heran jika novel ini menjadi salah satu naskah yang menarik di sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2019 dan menjadi juara Kusala Sastra Katulistiwa 2020. Burung Kayu merupakan sebuah simbol atau lambang kemenangan. Pahatan berbentuk burung ini biasanya ditemui di suatu uma yang terlibat dalam perseteruan adat dengan uma lain. Demikian esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang terbit tahun 2020. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Ganti-ganti perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Senin 10 Agustus 2026, pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah hingga berawan juga, dengan suhu udara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara 57 hingga 95%, arah angin bertiup tenggara hingga selatan dan kecepatan 8 hingga 24 km per jam. Perakiran gelombang laut, perakiran tinggi gelombang di Perairan Timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 9 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 91 titik panas tersebar di wilayah Kabupaten Muara Jambi 10 titik panas, Kabupaten Sarolangun 45 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 13 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2 titik panas, Kabupaten Batanghari 8 titik panas, Kabupaten Bungo 2 titik panas, Kabupaten Tebo 2 titik panas, Kabupaten Merangin 9 titik panas. Forecaster Unduti Benedi Fajar diperbarui 10 Agustus 2026 pukul 8 lewat 6 waktu Indonesia Barat.
1: Masih bersama kami Pro 4 LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ganti-ganti mana pembagado nampak di luar daerah kami kok hari cerah sekali dan banyak lagi bendera-bendera merah putih berkibar. Bertanda sebentar lagi kita memperingati hari kemerdekaan kita. Atau ganti-ganti ya, apakah ganti sudah lah masang bendera di rumah pedak kalau belum pasang lah sekarang kau. Saya tak ada dawian dalam acara Jami Berdendang kau. Saya dengan berkawan dengan Pina. Apa khabar bagi kau Pina?
1: Sehat, Pak Mu, apa khabar?
0: Alhamdulillah sehat juga. Tema kita hari ke pahlawan nasional ganti-ganti ya. Apakah ganti-ganti bapak dulu jadi
1: pahlawan
0: nasional. Yang jelas jadi pahlawan di rumah tangga.
1: Betul.
0: Ayolah ganti-ganti pergi ke pasar beli ketupat dalam ketupat daun salam payu. Ganti-ganti masuk kompat sebelum masuk beri salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ganti-ganti di nomor di depan Pina ada.
1: Betul.
0: Aduh sekali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Jambi Berdendang.
2: Elok, elok, elok ini ya.
0: Apa kabar di pagi hari kau?
2: Baik, Pamu, baik, Pamu.
0: Alhamdulillah, sehat selalu.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik. Kabutet lah pasang bendera apa belum?
2: Belum.
0: Kapan lagi kabutet?
2: Bentar lagi.
0: Ayah. Kak, tema kita hari ke apa Kak Putet? Pahlawan nasional.
2: Pahlawan kemerdekaan.
0: Iya, jelas lah.
2: Terus ke mana?
0: Hah?
2: Terus ceritanya?
0: Ceritanya apakah apa namanya Bapak Kak Butet dulu ikut jadi pahlawan nasional? Apakah Kak Butet yang jadi pahlawan nasional? Kalau belum dikenal boleh kita kenali ya dah Pina ya.
2: Iya boleh.
0: Ah.
2: Itu Pak Ahmad Yani, Pak Anu.
1: Jenderal Ahmad Yani.
2: Jenderal Ahmad Yani.
0: Ah.
2: Masih saudara.
0: Ya.
2: Iya.
1: Kalau orang Medan.
2: Medan masih pion.
1: Kan?
2: Iya. Dia orang penyambungan.
0: Orang penyambungan. Masa pemilih kabupaten?
2: Masih lah dari nenek-nenek.
0: Dari nenek-nenek. Iya, kita satu nenek, satu datuk, ada.
2: Betul sekali, Pak.
0: Betul, iya. Walaupun berjauhan tetap
2: iya,
0: bersatu.
2: Iya, Pak.
0: Lagu apa kabupaten?
2: Lagu masih lagu pahlawan enggak mungkin kan?
0: Apa?
2: Lagu pahlawan enggak boleh lah kan lagu Jambi.
1: Lagu Jambi.
0: Lagu Jambi. Kalau ada Jambu Jambi lagu pahlawan enggak apa-apa.
2: Tak ada kayaknya.
0: Oh, enggak ada ya.
2: Enggak ada. Jadi lagu basing basing basing bae.
0: Basing kadak be ya.
2: Basing bae apa kadak sihmu.
0: Basing basing bae. Enggak basing kadak. Ada.
2: Ada
0: masak
2: salam buat semuanya.
0: Iya.
2: Pak Mu.
0: Oh. Iya, masaklah dulu kaget bau manggil Pak Mu kodak. Masak belum enggak manggil.
2: Oke.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Kak Butet silakan. Halo, Jambi Berdendang.
3: Halo.
0: Apa kabar di pagi hari ke?
3: Uang sehat kamu.
0: Iya kayaknya tak semangat gitu nah.
3: Iya.
0: Nah, jangan dipikirkan, yang lalu biar berlalu. Tinggal nunggu kita be lagi kapan waktu be.
3: Iya.
0: Gigi
3: sakit kamu.
0: Umak cabut be.
1: Bayangan makan permen tu lah.
3: Udah.
0: Makan apa?
3: Ada makan rambutnya 2 biji sakit.
1: Itulah ada bagi-bagi ya, Mama.
0: Ya kalau ada rambutnya itu bagi-bagi di kanti yang tak sakit gigi. Jadi apa sakit gigi buatnya?
3: Dikasih kanti padahal.
0: Hah?
3: Dikasih kanti.
0: Oh, Mak, iya. Dasar penyakit tak datang lah.
3: Iya, bengkak, Mama.
0: Bengkak? Berarti kalau bengkak itu kena tonjok, bukan sakit gigi.
3: Iya, kena tonjok rambutnya itu.
0: Ayolah bang, apa nama tema kita kok hari apa pahlawan nasional bang? Ada yang kenal, dak?
3: Tengku Umar.
0: Ah, apa kak? Oh, banyak kenal ya.
3: Patik murah.
0: Ah, tu dia eh.
3: Yang 2.000 tu kan?
1: Ah, ah. Kalau di 100.000?
3: Hah?
1: Kalau di 100.000?
3: Ah, lupa waktunya apa.
1: Dia tanya 1.000 awak.
0: Iya.
3: Ah, lupa yang 100.000 siapa ya, lupa tu.
0: Lupa. Ya, iya. Lupa biarlah, yang lalu biarlah berlalu.
3: Duit apa yang ada lupa?
0: Ah, ah.
3: Kalau duit lupa bahaya.
0: Eh. Iya. Eh, lagu apa bang?
3: Lagu yang kemarin tu Bina, apa judul Bina lupa Bina.
0: Lupa Bina. Eh. Bermoto. Apa? Belajar bermoto apa belajar apa Bina? Lah,
3: Bina putar kemarin apa?
1: Kami lagi bilang ke abang tidak ingat.
3: Iya lupa sebut Bina kemarin tu.
1: Ah, ah. Apa eh bang eh?
3: Bauna kemarin tu.
0: Bauna, Bauna.
1: Bukan.
3: Jadi aku judulnya lupa.
1: Iya, baru yang kita download dah bang.
3: Iya, kemarin kan lah di putar Pina, makan hari Sabtu pun minggu tu.
1: Oh iya, kemarin tu. Kami tarik dulu bang.
0: Oke lah, Pina iya. Cari dah.
3: Ya kan budak kecil nyanyi ada jantan deh.
1: Apa ya bang ya? Kak gedang-gedangan. Kak gedang-gedangan.
3: Hah?
1: Kak gedang-gedangan.
3: Ah iya, kak gedang-gedangan.
0: Nah, apa artinya tu bang, kak gedang-gedangan tu?
3: Entah, kebesar gaya mungkin.
0: Iya, keleloan.
3: Iya. Mantang-mantang punya motor, iya lah kan. Apa?
0: Sudah tu sama ke gedang-gedangan, keleloan, gedang pasak tayi tiang.
3: Iya.
0: Ah.
3: Pak Ning, aning belum lagu ya, makan tak?
0: Belum.
1: Ah, belum, baru bang.
0: Iyalah bang. Basuku lah. Basuku lah bang dapat lu judul lagu tu dapat di kamera.
3: Iya, iya.
0: Ah, sesama kita dengar. Nah, iyalah bang, salam lah lagi bang.
3: Salam ya buat bakmu, sama kita, semua gak sehat selalu.
0: Amin, mudah-mudahan beransur-ansur bang.
3: Iya.
0: Nah, kalau ada
3: kontek lah dari bakmu.
0: Iya, kalau ada musim di Mudung tuh aman ajak bakmu.
3: Iya, gampang waktu.
0: Apa nak manjan, apa nak berenang, apa nak pekarang, terserah lah.
3: Wah makan lah kau dua kau.
0: Eh apa kan nak dimakan? Tiuk dia ketik, wali dia ketik kau kan?
3: Ke mana cikgu tu? Kau ngubi ya?
0: Mak yang ini sebut macam tu bang. Jauh amat nyebut. Iya. Kalau dekat kami sampai lah ke sana.
3: Iya, iya tak?
0: Kok jauh ni kan ujung langit?
3: Ujung langit tak, baru masih dapat nyala kan?
0: Ah iyalah.
3: Banyak kat mutet tadi ya.
0: Haa.
3: Buatnya semua-semua lah Pak Mo, kayaknya lah saya nak berakap lah.
0: Ayah lah Bang, ha-ha. Makan banyak-banyak.
3: Saya tengok galau, ha?
0: Makan banyak-banyak Pak, meletus dia eh.
3: Iya. Kenapa kunyahnya pula tu Pak Mo?
0: Ya, Rasulullah.
3: Pak Mo ingat dia, semoga sehat juga lah.
0: Ya.
3: Terima kasih Pak Mo, Ina.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Army, silakan.
1: Ada siapa ini?
0: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Pada pagi Pak Mo.
0: Pagi.
4: Alah Pak Mo, lama benar lah. Pengen nipun Pak Mo kok. Keting, tangan.
0: Ya Rasulullah, dari mana kok makanya bikin tau nih yang Pak Mo?
4: Ay, dari Mudung lah.
0: Oh waduh, ngapa kabar Mudung?
4: Tidaklah sehat.
0: Kanti kita tu sakit gigi katanya.
4: Iyalah pinggir rumah je kayak rambut.
0: Oh, katanya bagi kawan.
4: Mungkinlah. Rambutan dia belum masuk apa berbuat tak apa?
0: Apa, Mok? Kasih dia tu air sumur, 37 sumur. Betahlah kaget tu. Kau dari Pak Mu bilang macam tu.
4: Ya.
0: Nah, ambil air sumur 37 sumur ya. Udah bagi ke dia. Kau kiriman dari Pak Mu tu.
4: Ya, gembung dia.
0: Badan kecil mula gembung macam buntal, Mok.
4: Ayo biarlah.
0: Ah, biarlah dah apa-apa.
4: Iya.
0: Eh, gege.
4: Buntal banyak. Binatang di Mudung ada dalam dah turun, di payur.
0: Ayo. Eh, gege marahlah pula bini.
4: Ayolah, awak bini detik lah lagi
0: ya. Eh, apa kegiatan pagi ke, Mbak?
4: Tidaklah, duduk dengan impak pun dengan Binda bercakap.
0: Oh, macam tu.
4: Apa monitor tu lah tiap hari.
0: Oh, bapak macam tu.
4: Handphone bayarnya.
0: Eh, macam tu lah ada weh. Nak berebut baru depan.
4: Iyonya lah. Itulah kemarin masuk dengan Pina sebut, oh Pina payahnya masuk nampak muka siang pagi itu pengennya macam kat nampak muka itu dah.
1: Nah, itulah kami selebnya.
4: Ha, itulah.
0: Lagi masak apa kamu?
4: Baru dah masak lauk.
0: Lauk itu apa? Kambing tergantung?
4: Kalau kami dusun kan dah mengapa-apak.
0: Wah, enaknya. Ombak itu tuh, iya itu ombak obat kolesterol dan nanu dengan gula darah. Ada ketiak apa-apa kan? Sayur.
4: Untuk tensi, untuk tensi kalau timun dimasak untuk nurun tensi.
0: Itulah kata sayur tadi itu, ubat. Sayur senangnya, mbok. Pakai ikan betok apa enggak?
4: Ikan betok lagi enggak, no. Ada kecilnya, segatnya, sakitnya nunggu, tangannya senang.
0: Saya kalau tempat Ayu angkat di Kumpe itu pastilah nyemasak gangan pelapa tu mu.
4: Ayo jelah.
0: Senang kan saya makan ni.
4: Iyo. Eloknya lah ngan pelapa tu.
0: Iyo. Besok kalau mbok pengantin masak tu be ya.
4: Insya Allah bukan saya nak pengantin, anak saya bangmu.
0: Kalau
4: saya pengantin lagi.
0: Kalau ada kepingin nasi dulu lah dari Pina izinkan lah Pina ya.
1: Iyo.
0: Mau lagu apa?
4: Lagi Malam Bahina itu lah.
0: Aku iyo cocok neng kata sayur.
1: Apa lagunya?
0: Malam Bahina.
1: Lagu Padang tak tu?
0: Tak. Ada lagu Jambi.
4: Malam Bahina, Mak Jambi sudah kena batik Jambi lah tu.
0: Batik Jambi tu dah Bahina
4: juga. Iyo batik Jambi.
1: Batik Jambi. Oh.
0: Mau kau ngambil sair baik.
4: Yo.
0: Yo, salam-salam dah.
4: Salamnya buat Butet tadi tu nak, Bang Armi, Bang Arma, Armi muda tu.
0: Oh yo.
4: Abang Amarta. Buatnya.
0: Siapa lagi?
4: Abang Buya yang di Makung, di Talang Makung tu semoga sehat dia lah.
0: Yo.
4: Buatnya Mbak Murni, buatnya lagi yang di sawah-sawah tu mungkin lagi dengar kita bercakap.
0: Oh iya, lagi jadi apa jemput. Apa nano, apa nuai kami.
4: Nyebut-nyebut ni kita ke?
0: Oh iya lah.
4: Katanya kau kau sabar bercakap kau radio kata dia.
0: Mak konyong ikut tu nengok saya ko bercakap di radio tu.
4: Itulah. Ya tua, yang penting bau, dah kamu ya.
0: Kenyok lagi, zaman sekarang kau dah tua, dah muda, asal nak masuk lah.
4: Ayo. Ya, salam-salam semua, bela. Asal izet, lah.
0: Apa?
4: Dah hari A sampai ke Z, salam-salamnya.
0: Dah hari Alin sampai ke Ya, sodakumau lazim.
4: Salam buat Pak Mu dengan Pina, semoga sehat.
0: Ya.
4: Semoga perempat kau jaya tu.
0: Amin.
4: Pak Mu jadi perpanjang, Pak Mu acara kau.
0: Macam tu, ya. Lain kali beda.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di belakang Mbak Aziza.
1: Betul.
0: Silakan ganti-ganti. Masih ada waktu kita.
1: Aduh, abis ni datik nak bergabung lagi Pak Mo.
0: Aduh, kita putar lagu. Aduh, kita taguskan.
1: Putar lagu weh dulu dah.
0: Okey lah, Bina. Putar lagu dulu.
5: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

0: Jakarta, Bun?
1: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gue anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
0: Tapi nggak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
1: Makasih ya, Bang.
3: Markai, Bang.
0: Makan kau lah, panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Biar daerahmu adalah jati dirimu.

ketan santan kelapa. Masyarakat Besemah Sumatera Selatan menyajikan makanan ini dalam berbagai prosesi acara adat. Iya, makanan ini adalah lemang. Makanan khas masyarakat Melayu yang pembuatannya sendiri menggunakan media bambu.

yang dilapisi daun pisang. Dibakar hingga matang. Pembuatan dan penggunaan atau cara menikmati lemang ini pun tergantung dari daerah masing-masing. Salah satu lemang yang ada dalam masyarakat Besemah Sumatera Selatan adalah lemang pehupuk. Sama seperti lemang pada umumnya, hanya saja bambu yang digunakan untuk membuat lemang ini menggunakan bambu yang kecil. Berikut tujuan pembuatannya. Kalau lemang biasa, digunakan pada acara khusus seperti pernikahan. Sementara lemang pehupuk ini dipakai masyarakat Besemah sebagai syarat dalam sebuah tradisi, yakni mbalika. Sebuah tradisi memberi lemang kepada orang yang telah mengobati sebagai wujud terima kasih. Lemang pehupuk ini juga sering digunakan pada saat ziarah ke suatu tempat yang dikeramatkan.

0: Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita terima lagi dalam acara Jami Berdendang Kerak. Temanya pahlawan nasional, ganti-ganti.
1: Betul sekali.
0: Betul sekali. Kalau ada kenal dengan pahlawan nasional ataupun orang tua kemarin tu tak? Belum tahu dah Pinaya. Jadi pahlawan mungkin ikut perang dia, silakan ganti-ganti kita berbagi cerita di sini. Ada
1: Ina, betul.
0: Ya? Sudah ada yang masuk belum ganti-ganti? Silakan.
1: Ada.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Jambi Berdendang.
2: Elok nian.
0: Apa kabar di pagi hari ke?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Laris manis.
2: Laris manis, sanding kumpul.
0: Barang habis duit tak kumpul.
2: Gimana Pak Mu, Ina, kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Abang apa kabar?
2: Alhamdulillah, eloklah nampaknya.
0: Apa yang murah di sana tu?
1: Senyum.
2: Yang murah adalah senyum Ina tu lah. Murah pasti.
0: Kak Yonian.
1: Kak lagi.
2: Yonian lah.
0: Kaget baru nak ketemu dengan Ina, tagihan lah banyak. Akhir pening
2: yo. Lagi.
0: Akhir pening yo Bina lah nak minta baju anak
2: Yang kola nagih pula
0: Kola nagih pula akhir aja mana tu gantung diri bakal
2: Bakal gantung diri pohon toge
0: Ya. Dia tu di bawah apa? Bawa batang apa cekur? Apa kabar sehat segala?
2: Alhamdulillah sehat lah.
0: Boleh aja ngajak makan kalau sehat kalau galau.
2: Kamu tu lah sehat aku lu main tu.
0: Kalau kami ke gampang be, tak ada sehat pina rekam bonceng.
2: Iya.
1: Kami ni asgas be asal tahu lokasi dah.
0: Iya betul sekali pina. Di mana?
2: Atau cocok di gas ya.
0: Iya. Bang tema kita tadi apa bang? Pahlawan nasional.
2: Pahlawanku, nenekku pahlawanku, Pak Mo.
0: Bapak apa lagi?
2: Banyak pahlawan nasional, Pak Mo.
0: Banyak.
2: Dari Sumatera Barat, Tuanku Imam Bonjol.
0: Terus?
2: Dari Jambi, Sultan Taha. Dari Sulawesi, Sultan Hasanuddin.
0: Dari Padang?
2: Ya, dari Padang itu apa, Tuanku Imam Bonjol, di Sumatera Barat, Padang.
0: Kata saya Padang baik.
2: Dari Aceh, Pak
0: Nyakdin.
2: Nyakdin, banyaklah dari Jawa.
0: Macam tu.
2: Banyak, ya.
0: Dalam antara kau banyak tu tadi ada tak sekop pemilih?
2: Aduh, pemilih kita. Tuanku memonjol kampung kami.
0: Sekampung ya.
1: Nyono Padang ya.
0: Kawan akrabnya dulu tu apa dak?
2: Nyok lagi kami tu.
0: Semakan seminum.
2: Makan seminum, perjuangan, senasib kemenanggungan.
0: Ya cuma tidur be pisah dak.
2: Iyo tidur berpisah.
0: Iyalah lagu apa bang?
2: Lagu pon lo eyo. Apa bela burung bagumbak bela.
0: Iya betul sekali burung bagumbak. Iya salam lah bang.
2: Buat Pak Mo, Ina, selamat pagi, selamat aktivitas, sehat selalu lah, ya.
0: Yo,
2: buat yang disengerti tu, lari manis tu lah, sibuk nampak ego.
0: Yo, mana mau yo, hari ku nak nepon, nak kobal.
2: Ya, apa, dia koma sore tu, apa bini ada, itu sama dia go?
0: Bini ebe, dia sakit.
2: Sakit, tukang gua dah sakit
0: Iya kak, mungkin nak minta tengok ni dah. Lalu ada kabar-kabar nak ke sana, boleh kita pergi.
2: Saya masih lah, lama pula tak mengeluyur kan.
0: Apa, yang penting dia nyadangi kita waduh-waduh jandu jadilah lunas lupa ya man.
2: Iya, basing lah.
0: Kalau jauh ke Gelunggung di pasar
2: Di pasar dan jalan mana?
0: Ya tunggu mau seliah yo, abang Ijal lagi nak nepon.
2: Yo, kalau kita kapur tu ke muda tadi kan tempat siapa tadi tu?
0: Tempat Azizah. Azizah.
2: Mak Azizah. Pastilah kita gaskan lah depanmu ya.
0: Yo kalau tempat Mak Azizah tu yang ngajak bakarang dari kemetok, kecil-kecil nang katanya jadilah. Yang penting ikan.
2: Jadilah. Makan apa kita tadi tuh,
0: Pak? Di tempat Army tadi katanya makan rambut dulu biji sakit gigi, macam itu gigi. Itu.
2: Capo lah sakit gigi asal jangan sakit hati.
0: Oh iya. Kalau sakit hati ke jantung begi.
2: Ah, itu.
0: Udah lagi ke kuburan buat nih.
2: Ya, di kubur sebelum mati gitu. Yalah, Wati Rusli juga, putra Prosidang, kakak Butet, Mbak Andrea, Wati Pak Emmanuel Ajeng, Bude Sila juga, Bude Kulia juga ya. Buat Iing Abdullah, buatnya Pina di Kampar, Anita Sumitoma, buatnya Ujang, Jang masuk lah Jang, koha.
0: Ya.
2: Buat siapa lagi ya, buat Nahamda Yusuf, Isar Pianti, Andi Muksin, putra RPM juga. Buatnya Naila Pero, abon kalau ini lah pamu ya.
0: Yuk.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Ijal, silakan masuk Mbok Selia.
1: Tuh.
0: Masih banyak waktu.
1: Dah, payu.
0: Halo.
2: Halo, Ijal, sebentar.
0: Elo, Nian.
2: Apa kabar, Pak Mo dengan Tino?
0: Alhamdulillah sehat. Abang apa kabar eh?
2: Alhamdulillah, seperti biasa.
0: Iya. Tema kita di macam mana menurut Pak apa Bapak?
2: Temanya adalah tentang pahlawan.
0: Iya, pahlawan nasional.
2: Iya. Kalau pahlawan nasional itu, kalau Kak hatinya lah Bapak Jenderal Sudirman. Yang di mana-mana ada nama dia dijadikan nama jalan kan?
0: Ya.
2: Ya, kemudian ada Pak Jenderal Ahmad Yani.
0: Nah.
2: Ada juga Jenderal Penjahitan.
0: Nah.
2: Apa lagi ya? Lupa.
0: Ayolah, kalau lupa lagu apa? Kalau lah lupa lagu apa?
2: Kalau lah lupa lagu Malang di Rantau.
0: Malang di Rantau?
2: Iya.
0: Ah iyalah, salam-salam tidak?
2: Salam-salamnya pertama sekali untuk kamu dengan Pina. Selamat pagi, selamat petugas, sungguh sehat selalu. Ada Rizky Singerti ya, lagi panen hari ini.
0: Iya.
2: Hari ini hari Senin, pasar Kalangan, dari salah. Yang sudah diwakili dengan jalan Rudu tadi ya semua, dan perempat kami sempat terbejali. Dari hal sebaiknya, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat beraktivitas.
0: Ya.
2: Untuknya Pak Mo dengan Sima, selamat pagi, selamat bertugas, selamat selalu.
0: Ya.
2: Terima kasih banyak Pak Mo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Hamzah Yusuf, silakan.
1: Di rumah ada yang nak bergabung.
0: Ya, nak bergabung silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mo.
0: Oh ya, saya. Di mana sekarang
2: kau? Duduk buah belimbing dibawa orang ke Madinah.
0: Ah,
2: orang kakak duduk bersamping itu berdua kapan, Tina?
0: Hei, bang, jangan macam tu. Langkahi mayat saya dulu baru dapat Pina.
2: Aduh.
1: Tuh, syukurin.
2: Apa temanya tadi kau?
0: Temanya pahlawan nasional.
2: Banyak pahlawan nasional kita yang masih terabaikan Pak Mo.
0: Itu penting bongkar.
2: Ya banyak Pak Mo yang belum yang masih terabaikan.
0: Contohnya bang, siapa bang?
2: Ya?
0: Contohnya siapa?
2: Seperti yang di Jawa tuh Pak apa namanya Pak Sugeng apa itu?
0: Pak Sugeng.
2: Iya, hidupnya mengemis.
0: Itu pahlawan apa bang?
2: Pahlawan ini memperjuangkan
0: kemerdekaan
2: zaman perang dulu. Terus yang pahlawan ini bukan peperangan saja yang disebut pahlawan ini Pak Mo ya.
0: Iya.
2: Seperti atlet itu pahlawan juga itu Pak Mo.
0: Betul sekali.
2: Saya ingat sekali waktu dulu ada atlet dayung kita Jambi ini terabaikan juga.
0: Mm-mm, betul.
2: Setelah diselidiki diapain baru tahu. Lama sakit, nah, itu baru diurus yeah. Untuk berita. Kalau tidak begitu saja itu kalau tidak diapakan itu.
0: Diabaikan.
2: Mesti tahu.
0: Betul.
2: Karena pahlawan ini bukan peperangan saja. Pahlawan ini kan banyak Pak Mo. Atlet itu termasuk pahlawan
0: yo,
2: Pak
0: yo,
2: Mo.
0: Iya.
2: Kalau bukan beliau harum nama Jambi, beliau yang angkat nama Jambi Bu.
0: Itu termasuk pahlawan enggak?
2: Pahlawan itu.
0: Iya. Mudah-mudahan akan datanglah dengan abang bercakap kok, janganlah diabaikan mana yang ada.
2: Jangan diabaikan.
0: Betul.
2: Jangan waktu dia sehat digunakan tenaganya, dia tidak ini lagi diabaikan begitu saja. Tidak boleh gitu, Pak Mo.
0: Betul sekali, Bang. Bang, laguin apa lagu kau?
2: Saya minta lagu Kailana.
0: Kailana, oke. Salam-salam lah lagi, Bang.
2: Salamnya buat Dina sama Pak Mo, Bella. Dari A sampai Z buat semuanya. Terima kasih Pak Mo, Pina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Masih ada waktu, silakan ganti-ganti.
1: Masuk
0: di
1: satu lagi habis itu sudah Pak Mo.
0: Oh, betul sekali. Siapa dapat dapat dulu. Itu halo, dia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Jambi berdendang, Jang.
2: Halo, Nia.
0: Apa di pagi hari ke, Jang? Hah?
2: Ini semua, siapa diu,
0: oh, ada siapa diu?
2: Iya.
0: Apa, lokak pagi kau?
2: Lokak bosnya nyiramu,
0: Oh, nanggungnya nyiram, Jang.
2: Aku, sore pagi, jam setengah menyiramu.
0: Iya, orang di Jambi kau lah banyak kering semua, Jang.
2: Nah, kami dah, biasalah.
0: Masih banyak?
2: Naik situ.
0: Mak, pakai apa? Badah ke kojang, pakai bakul.
2: Bawa ke regen itu.
0: Kalau ke regen kagak belum calinca. Enak pakai bakul be yo.
2: Bakul mana mata bojo.
0: Apa pakai kiding jang?
2: Pasti ngelah apa tak apa kena mu ya.
0: Iyalah.
2: Kagak rum nak pakai jajan kan. Pasti ngelah apa tu mau bedeng buat itu.
0: Yo. Batai sumur situ jang yo.
2: Wah, semua saya termantap kok.
0: Banyak air?
2: Banyak air, nyonyo.
0: Apa belakang? Apa belakang rumah Bujang tu ada sungai tak?
2: Belakang anu kan kanal.
0: Oh, kanal.
2: Semua aku kan dalam rumah kan, orang rumahmu kan ke belakang malam ni kan? Yang lewat samping kan semua berkeliling yang nggak kata tu dah.
0: Iya.
2: Orang rumahmu kan ke belakang.
0: Jang, apa namanya kok tema kita pahlawan nasional, Jang?
2: Hai, udah tahu.
0: Udah tahu kau, Jang, ya?
2: Udah tahu, awak.
0: Oh, iya. Kalau udah tahu lagu apa, Jang?
2: Lagu namanya Oi Mak, Mela.
0: Oi Mak.
1: Apa lagunya?
0: Oi Mak.
2: Oi Mak.
0: Toke labu kayu.
1: Oh.
2: Toke labu kayu.
0: Kau pada meloloi Pina, Jang.
1: Iyalah, meloloi besok gak kami angkat telepon ya.
2: Angkat, ada mak, ibu.
0: Dah boleh dendam, Jang, ya. Jang, dah boleh dendam, nak.
2: Jangan. Bola jawab aja lah kemadu.
0: Iya, nyolah dendam pula.
2: Pina, Pina, ini kan. Ngosong-ngosong, ngelamang-ngelamang. Ketekan, emang ada silat ya, kan, diwupu, kok.
0: Iya.
2: Ya kalau yang ngosok bunyi lagi pastinya lah kan.
0: Iya, yang penting ada dengar ada dila ada
2: yang. Ah, wadah. Masuk jam. Saya masuk nyala ketik.
0: Iya.
2: Aduh, salam galau labu ya.
0: Iya, Jang.
2: Salam dari labu ya putau ya.
0: Iya, karena apa waktu ya, Dak?
2: Iya, pamuk tadi be mau kita tuh ya enggak selalu jago kesehatan ai palau ya.
0: Iya.
2: Karena jangan jangan makan panas ya.
0: Ya.
2: Kalau nak lanah sakit mulut.
0: Ya.
2: Ya Bina ayo.
1: Yup.
2: Makasih Bina Pakmu.
0: Yup.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ganti-ganti dimanapun berada nampak waktu yang memisahkan kita. Kalau ada kata-kata kami berdua salah ataupun menyinggung perasaan ganti-ganti, kami mohon maaf karena kami ke manusia biasa. Belibih pun belibih kasih makan dalam dulang. Siang kami berdua sudah habis. Mohon maaf kami nak pulang.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih telah mengikuti Jambi Berdendang.

Motif batik Jambi yang populer adalah motif Sungai Batanghari dengan ciri khas aliran air yang meliu-liu di sepanjang kain. Tak jarang diselingi corak tanaman bersulur, daun-daun, maupun bunga. Aliran Sungai Batanghari tersebut menggambarkan lancarnya sungai yang menjadi sarana penghidupan masyarakat di Jambi. Selain itu, makna batik ini menceritakan tentang kehidupan manusia yang penuh lika-liku, sehingga perlu kesabaran dan kegigihan dalam menyelesaikannya. Ibarat air sungai yang berusaha mencari celah untuk mengalir menuju jalan keluar.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya.
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

RRI dengan esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Nah, ini ada info. Benar atau hoak ya?
3: Info apa, Bud? Kok kamu panik bener sih?
2: Iya, ini ada info dari sosmed tentang virus corona gitu. Katanya bisa sembuh nih kalau minum cairan deterjen. Benar atau enggak ya?
3: Ya enggak lah, Bud. Makanya kamu tuh harus sering-sering dengar radio RRI, Bud. Itu kan radio tanggap bencana COVID-19. Di situ kita bisa dapat informasi-informasi yang benar. Dan informasinya itu update loh tentang virus corona.
2: Oh, berarti kita benar-benar harus selektif memilih media yang menyampaikan informasi berimbang dan dipercaya.
3: Ya iyalah, Bud.
2: Ampun, hoax.
4: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
5: Jambi Siang Iko.

Ya, ganti-ganti sarapan merupakan hal yang wajib ya dilakukan untuk meningkatkan stamina tubuh ya. Sarapan bergizi yang biasanya tinggi serat, protein, lemak sehat, dan mikronutrien itu bisa memberikan energi yang tahan lama. Sarapan seimbang bisa memulai metabolisme, memasok nutrisi penting, dan mempersiapkan sistem pencernaan untuk hari berikutnya. Namun banyak orang yang mengalami kembung setelah makan pertama mereka. Oleh karena itu penting ya untuk memilih makanan yang tepat yang membantu menstabilkan kadar gula darah, mengurangi ketidaknyamanan pencernaan, dan meminimalkan kembung. Selain sarapan yang tepat, minuman yang diiringi dengan sarapan juga harus menjadi pilihan yang tepat, seperti minum teh di pagi hari. Minum teh ini merupakan ritual pagi yang umum bagi banyak orang di seluruh dunia. Namun memilih jenis yang tepat penting untuk kesehatan usus yang optimal. Beberapa teh herbal setiap pagi yang bisa mencegah perut kembung, salah satunya adalah teh hijau ya. Teh hijau ini merupakan teh herbal yang dikenal karena sifat antioksidannya dan bisa melancarkan pencernaan. Menjadikannya pilihan yang tepat untuk pagi hari, teh hijau juga mengandung antioksidan dan katekin yang meningkatkan kesehatan usus. Minum teh hijau juga bisa meningkatkan fungsi kognitif, memperlambat penuaan otak, menstabilkan gula darah, dan bahkan mengurangi resiko kanker tertentu.

0: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.
1: Lubang Buaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprov, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut dua nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, Kanti-Kanti Matcha baru-baru ini mendapatkan popularitas karena profil nutrisinya yang mengesankan ya. Matcha merupakan jenis teh hijau pekat yang mengandung antioksidan 3 kali lebih banyak daripada teh hijau biasa. Matcha ini sangat kaya akan epigallocatechin galate atau EGCG. Minuman ini bisa meningkatkan kesehatan jantung ya, meningkatkan fungsi otak, meningkatkan metabolisme, serta mengurangi stres dan juga kecemasan. Yang berikutnya ada teh hitam ya, umumnya dikonsumsi di India. Teh ini kaya akan polifenol dan sifat antioksidan. Teh hitam juga mengandung tanin yang bisa membantu melancarkan pencernaan sekaligus memberikan tambahan kafein yang ringan. Dan yang terakhir adalah teh peppermint ya. Peppermint ini terkenal karena khasiatnya dalam pencernaan. Teh peppermint sangat menenangkan sistem pencernaan karena melemaskan otot-otot saluran pencernaan dan bisa meredakan gas serta kembung, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk sarapan. Menurut para ahli, teh ini sangat bermanfaat bagi individu yang menderita kembung dan gejala seperti IBS.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: FM, Perompak Suara Budaya Nusantara.

Ya, ganti-ganti kebiasaan menyimpan telepon seluler atau handphone di saku celana depan sering dikaitkan dengan resiko gangguan kesuburan pria. Beredar anggapan ya bahwa radiasi HP itu bisa merusak sel sperma hingga menyebabkan kemandulan. Namun anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar dan perlu dilihat dari sisi paparan radiasi serta panas yang dihasilkan oleh perangkat ya. Edukator kesehatan Dr. Sadam Ismail menjelaskan radiasi yang dihasilkan handphone merupakan radiasi non-penion dengan energi yang jauh lebih rendah dibandingkan sinar X ataupun radiasi nuklir ya. Menurutnya hal yang lebih perlu diperhatikan adalah panas dari perangkat, terutama ketika handphone digunakan dalam waktu lama hingga suhunya meningkat. Dan ganti-ganti, handphone yang dalam kondisi panas kemudian disimpan di saku celana dalam waktu lama dapat meningkatkan suhu di sekitar area tubuh. Sementara itu, produksi sperma membutuhkan kondisi suhu yang lebih rendah. Karena itulah masyarakat disarankan tidak menyimpan handphone yang sedang dalam kondisi panas di saku celana dalam waktu yang cukup lama ya. Handphone dapat ditempatkan di tas, di dompet ataupun tempat lain yang tidak menempel langsung pada tubuh. Penggunaan handphone secara wajar juga tetap dianjurkan untuk menghindari paparan panas yang berlebihan.

RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya. Sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti duduk bersila ataupun menyilangkan kaki ini menjadi kebiasaan yang sering dilakukan ketika bersantai. Posisi tersebut sering dikaitkan dengan munculnya varises atau pembuluh darah yang terlihat menonjol di kaki. Namun, anggapan bahwa menyilangkan kaki menjadi penyebab utama varises ternyata itu merupakan mitos, ya. Edukator kesehatan Dr. Sadam Ismail menjelaskan varises terjadi akibat gangguan pada katup pembuluh darah vena sehingga darah yang seharusnya mengalir menuju jantung dapat kembali ke bawah dan menumpuk di kaki. Menyilangkan kaki memang dapat ya sedikit menghambat aliran darah untuk sementara, tetapi bukan menjadi penyebab utama terjadinya varises. Justru kebiasaan duduk diam dalam waktu lama perlu lebih diperhatikan karena dapat mempengaruhi sirkulasi darah. Karena itulah perubahan posisi duduk secara berkala tetap dianjurkan. Masyarakat sebaiknya tidak duduk berjam-jam tanpa bergerak, melainkan rutin berdiri dan berjalan untuk membantu menjaga kelancaran sirkulasi darah. Aktivitas fisik dan olahraga secara teratur juga dapat menjadi bagian dari upaya untuk menjaga kesehatan pembuluh darah.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh, kan? Makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: Jambi Siang Iko.

Longsor dapat menimbulkan dampak yang mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya adalah kerusakan akibat tertimbun material longsor. Banyak kegiatan manusia akan terganggu dan menimbulkan kerugian bahkan kematian. Akibat dari tanah longsor tentunya akan menghambat perekonomian karena banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan. Korban tanah longsor pun tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya karena banyak sekali yang terdampak. Penyebab dari tanah longsor adalah tanah yang bergeser yang menyebabkan erosi tanah. Erosi sendiri adalah pengikisan tanah yang diakibatkan aliran air permukaan atau air hujan. Sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus lereng tanah, air yang menggerus lereng secara terus-menerus akan membuat tanah menjadi curam dan akhirnya bisa terjadi longsor. Munculnya retakan-retakan yang sejajar dengan arah tebing yang biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, ini adalah tanda-tanda akan terjadinya longsor.

0: todo el mundo.
1: I shall be.
2: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Maloto. Ganti-ganti ada anggapan ya bahwa remaja yang melakukan latihan angkat beban itu dapat mengalami gangguan pertumbuhan atau menjadi lebih pendek masih banyak dipercaya di masyarakat kita. Padahal aktivitas latihan kekuatan tidak secara otomatis membuat remaja berhenti tumbuh. Yang perlu diperhatikan adalah teknik latihan, jenis beban, serta pengawasan saat berolahraga. Latihan angkat beban itu tidak menjadi penyebab tubuh menjadi pendek selama dilakukan dengan tepat ya. Selama dilakukan dengan tepat, ingat itu. Jadi remaja tetap bisa tumbuh selama lempeng pertumbuhan tulang belum menutup. Olahraga itu justru baik ya untuk kesehatan dan kekuatan tulang. Kekhawatiran terhadap latihan beban pada remaja sebenarnya lebih berkaitan dengan resiko cedera apabila latihan dilakukan dengan teknik yang salah atau menggunakan beban yang terlalu berat. Cedera serius pada tulang dapat mengganggu proses pertumbuhan sehingga keselamatan perlu menjadi perhatian utama. Karena itulah, remaja yang ingin melakukan latihan di pusat kebugaran sebaiknya mendapat pendampingan pelatih atau orang yang memahami latihan kekuatan. Latihan dapat dimulai dengan beban yang ringan dan ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan tanpa memaksa diri mengangkat beban yang berat.

0: Anggiku mepeng-mepengi botoku martata.
1: Istirahat dulu ya, capek nih.
2: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
3: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
1: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
3: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
1: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak.
4: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
2: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
5: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Ya, di menit ke-33 dari formasi 11 yang hari ini, Ganti-Ganti terima kasih untuk Ganti-Ganti yang masih terus bersama kami di 99,2 FM program 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara. Kembali satu artikel untuk Ganti-Ganti ya, ngomongin soal coklat. Coklat tentu menjadi salah satu makanan yang banyak disukai termasuk oleh ibu hamil. Namun selama masa kehamilan muncul pertanyaan mengenai apakah konsumsi coklat aman bagi ibu dan janin. Secara umum, ibu hamil sebenarnya boleh ya mengkonsumsi coklat selama jumlahnya tidak berlebihan. Coklat, terutama coklat hitam, mengandung sejumlah senyawa antioksidan yang dapat menjadi bagian dari pola makan seimbang. Meski demikian, jenis dan jumlah coklat yang dikonsumsi tetap perlu diperhatikan ya. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah kandungan kafein. Selain terdapat dalam kopi dan teh, kafein juga ditemukan di dalam coklat ya. Selain coklat ada minuman bersoda serta beberapa produk lainnya. Karena itu asupan kafein selama kehamilan sebaiknya dibatasi dengan memperhitungkan seluruh sumber kafein yang dikonsumsi dalam satu hari. Selain kafein, ibu hamil juga perlu memperhatikan kandungan gula dan lemak dalam produk coklat. Coklat susu maupun produk coklat dengan berbagai tambahan umumnya mengandung gula dan kalori yang cukup tinggi, sehingga sebaiknya dikonsumsi secukupnya. Konsumsi makanan manis secara berlebihan dapat membuat asupan kalori meningkat dan kurang mendukung pola makan sehat selama kehamilan. Bagi ibu hamil yang memiliki kondisi tertentu seperti diabetes gestasional atau mendapat anjuran khusus mengenai pola makan dari dokter, konsumsi coklat perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Pilihan makanan sebaiknya tetap mengutamakan kebutuhan nutrisi ibu dan perkembangan janin. Dengan demikian, ibu hamil tidak harus menghindari coklat sepenuhnya. Kuncinya adalah memilih produk dengan bijak dan mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar. Dan Ganti-Ganti, coklat ini sebaiknya menjadi bagian kecil dari pola makan ya, bukan menggantikan makanan utama yang kaya nutrisi. Ibu hamil tetap dianjurkan mengutamakan makanan bergizi seimbang seperti sayuran, buah-buahan, sumber protein, biji-bijian, serta mencukupi kebutuhan cairan. Jika masih ragu mengenai jumlah coklat atau asupan kafein yang aman selama kehamilan, konsultasikan dengan dokter atau tenaga kesehatan, terutama jika memiliki kondisi kesehatan tertentu. Berikutnya ada satu single ini Ganti-Ganti, Guyon Waton ya dengan Ko Isoyo.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ganti-ganti memilih pendidikan yang tepat bagi anak berkebutuhan khusus perlu disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan juga tahapan perkembangan masing-masing anak ya. Dan orang tua disarankan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan akademik, tetapi juga kesiapan anak mengikuti aktivitas belajar, kemandirian, komunikasi, serta regulasi emosi. Dijelaskan ya, pemahaman terhadap kondisi anak menjadi langkah awal sebelum orang tua menentukan lingkungan pendidikan yang sesuai. Assessment tumbuh kembang itu dapat membantu orang tua mengetahui kemampuan anak serta aspek yang masih perlu untuk dikembangkan. Hasil assessment bisa menjadi pertimbangan ya untuk menentukan apakah anak lebih sesuai mengikuti pendidikan di sekolah luar biasa, sekolah inklusif maupun bentuk pendidikan lainnya. Orang tua tentu perlu ya melakukan riset langsung terhadap sekolah yang menjadi pilihan. Beberapa hal yang dapat diperhatikan antara lain ketersediaan tenaga pendidik, jumlah siswa dalam kelas, bentuk pendampingan, penerapan kurikulum, media pembelajaran, serta komunikasi antar sekolah dan juga orang tua. Selain itu, kemampuan akademik tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran kesiapan anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan. Kemampuan memahami instruksi, kemandirian, kemampuan mengikuti aktivitas, mengelola emosi, serta berinteraksi dengan lingkungan juga perlu diperhatikan. Orang tua dapat mengamati respon anak untuk mengetahui apakah lingkungan sekolah yang dipilih itu sudah sesuai. Perubahan seperti anak lebih antusias berangkat sekolah, merasa nyaman setelah mengikuti kegiatan, serta mulai menunjukkan perkembangan dalam interaksi dan komunikasi dapat menjadi tanda yang positif. Pentingnya kolaborasi antara orang tua, sekolah, terapis, psikolog, dan tenaga profesional lainnya dapat dalam mendampingi perkembangan anak. Ini pendampingan yang konsisten di rumah juga diperlukan agar stimulasi dan pembelajaran yang diterima anak di sekolah dapat dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk orang tua diajak ya memberikan ruang bagi anak berkembang sesuai potensinya tanpa membandingkan proses mereka dengan anak lainnya. Lingkungan pendidikan yang tepat diharapkan tidak hanya membantu anak memperoleh pendidikan, tetapi juga mendukung kemandirian, perkembangan sosial, dan kemampuan anak secara optimal.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti selanjutnya di menit ke-14 dari formasi 12 saatnya kita break sebentar untuk mendengarkan bersama Beduk dan Kumandang Azan Zuhur untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Andri, cepat nih. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Sekira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mau gue betulin motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia. Pro 4 99,2 FM.

Ya, ganti-ganti beredar unggahan di media sosial Facebook yang menyebutkan masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan upacara tersebut akan digelar pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara Jakarta Pusat. Unggahan itu menampilkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardiantoro ya saat menggelar konferensi pers mengenai agenda Bulan Kemerdekaan tahun 2026. Dan foto tersebut disertai narasi yang berbunyi, pemerintah udah benar-benar miskin. Masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di istana harus war tiket, segala dibuat bisnis. Dan ganti-ganti, narasi itulah yang kemudian diklaim sebagai bukti bahwa masyarakat harus membayar untuk memperoleh tiket upacara di Istana Negara. Dan aku kutip dari laman Komdigi pada 6 Agustus 2026, setelah dilakukan penelusuran, klaim dalam unggahan tersebut dipastikan tidak benar. Informasi yang menyebutkan masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara merupakan hoax ya. Dan Wamen Sesnek menegaskan pemerintah kembali membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mengikuti upacara detik-detik proklamasi dan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan untuk informasi lengkapnya, ganti-ganti bisa baca di portal berita rri.co.id.

0: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: todo el mundo. Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ya, ganti-ganti kita tinggalkan satu single miliknya Trio Ambisi ya dengan Suwirya. Selanjutnya tepat pukul 13.00 kita akan mengikuti siaran Budaya Nusantara bersama RRI Manokwari dan RRI Jakarta yang mengambil tema peran Sanggar Tari Irianto's dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Bersama narasumber Welem Iomaki selaku seniman tari dan musik tradisional Papua, dan juga akan ditemani oleh host dari RRI Manokwari, Karitika Dewi, dan juga host RRI Jakarta, Jo Aditya. Selamat mengikuti dan mendengarkan.
1: Masuk ke tong yang benar.
2: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik, kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya, kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah, yang hitam itu buat sampah residu.
2: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya, elah loh. Nih, gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya, kayak popok sekali pake, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
2: Jadi jangan asal campur aja, begitu?
1: Ya iyalah, kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor. Lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
2: Iya gitu, mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah, biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama pilah sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.
3: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang. Jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya, maka jika terdapat

di hari ini. Di hari ini, hari Senin, kita bakal ngobrol ya terkait budaya bersama dengan teman-teman dari Pro 4 Manokwari, pendengar Pro 4 pemirsa RNet ya. Dan sudah tersambung di line kita ada teman-teman dari Pro 4 Manokwari. Nanti kita bakal ngebahas peran sanggar tari Eriantos ya dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Sudah tersambung di line kita di Pro 4 Manokwari sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi. Halo, selamat siang. Oke, ini kayaknya masih dari Pro 4 Net, Pro 4 Manokwari masih menyambungkan ya untuk kita di siang hari ini. Jadi buat nanti ya Bang Po, pendengar Pro 4 pemirsa RNet bisa menghubungi Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Manokwari untuk kita bisa mulai untuk obrolan kita di siang hari ini ya. Dan nanti kita bakal balik lagi deh ya pendengar Pro 4 pemirsa RNet sembari menunggu jaringan dari teman-teman dari Pro 4 Network. Pro 4 Manokwari ya di Pro 4 Network di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nanti ayo balik lagi tentu ya di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya bersama kita di Mari di siaran berjaringan dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan juga Perempat Manokwari di siang hari ini. Dan sudah kita coba sambungkan lagi ya bersama dengan teman-teman Perempat Manokwari. Sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo. Salam kenal.
1: Gimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah ini baik, tapi ya mungkin ini bagi warga Manokwari kondisi air di sini sudah mulai langka ya Kak.
1: Waduh, kekeringan ya. Iya, siap-siap. Tapi mudah-mudahan ya bisa cepat teratasi ya, kalau bisa sih ada hujan kek gitu ya, panas mulu gitu.
2: Kita rindu hujan
1: ya. Tapi gilirannya pas hujan marah-marah. Jemuran basah melulu. Heran ya, manusia, iya. Kapan ya panas ya, giliran dikasih panas, ngeluh juga ya, serba salah kita ya. Nama juga manusia ya. Kak Kartika Dewi, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Kita ini akan membahas tema yang sangat dekat dengan Papua ya Kak ya, yaitu soal tari.
1: Okay.
2: Dan memang tari ini kan dari setiap gerakan itu menyimpan sejarah ya Kak ya. Jadi setiap hentakan kaki, di setiap ayunan juga kalau di sini ada cerita leluhurnya yang dititipkan. Jadi selama sejarah itu masih kita ingat dan kita wariskan, jadi selama itu pula budaya kita akan tetap hidup.
1: Ini juga siap. Sudah ada narasumber yang sudah hadir ya.
2: Narasumber yang terhormat sudah hadir di studio.
1: Oke, siap. Selamat siang. Manggilnya apa nih, Bapak atau Abang?
2: Bisa dipanggil Bapak ya.
1: Bapak ya. Oke, siap. Selamat siang, Bapak. Iya, Bapak Welem Yomaki ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Iya, karena
2: dia
1: tadi
2: seniman tari.
1: Seniman tari dan musik. Siap deh kalau gitu, Kak Kartika Dewi. Dan langsung aja kali ya Kak Kartika Dewi, karena sudah waktunya juga kita bisa langsung berinteraksi dengan Pak Welem Yumaki. Nanti kita di menit 35 kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Baik.
1: Siap, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Jo. Selamat sore Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya?
3: Amin, kabarnya sehat walafiat, baik selalu.
2: Dan memang senang sekali nih saya Kartika Dewi bisa menemani Bapak dalam program Suara Budaya Nusantara. Nah, mungkin kan ini spesial sekali ya Pak ya, dengan tema peran Sanggar Tari Iriantos dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Nah, kalau boleh sedikit diceritakan Pak, bolehkah dulu Bapak ini sudah menekuni di sanggar ini, itu dari berapa lama dan apakah ada makna tersembunyi dari nama Sanggar Iriantos ini?
3: Baik, ya. Jadi saya sejak tahun 1976 itu kebetulan sanggar ini dulunya itu merupakan sebuah sanggar yang khusus bagi suku Wendamen ya. Di Manokwari waktu itu masing-masing suku membuat mereka punya apa sanggar. Grup masing-masing ya, waktu itu masih grup dalam rangka untuk mengangkat identitas dari masing-masing suku. Ya, di daerah Wendamen sendiri waktu itu dibentuk salah satu grup yang namanya grup Tabura. Jadi Tabura ini berasal dari kata bahasa Wendamen itu artinya triton atau kulit. Dia itu kulit kerang besar yang ditiup.
2: Oh, gitu. Yang begini ya Pak ya?
3: Iya, ada yang panjang, ada yang segitiga ya, bentuk kerucut itu. Nah, itu seperti itu. Nah, saya waktu itu masih kecil dan mengamati ternyata apa yang dibawakan oleh orang-orang tua waktu itu sangat bagus sekali. Nah, saya tertarik dan mulailah ikut menari pada waktu itu dari tahun 1978 itu mulai tekuni di sanggar grup waktu itu masih nama grup Tari Irianto dari tahun 78. Itu hanya berjalan sekitar 8 bulan saya ikut di situ, kemudian kita merubah nama itu lagi karena dulu terlalu eksim, artinya hanya terbatas pada suku Wernamil, sedangkan yang banyak berminat ini kan pemuda-pemuda dari Nusantara juga bergabung. Akhirnya kita rubah nama itu menjadi Iriantos. Yeah. Ya, Iriantos itu artinya itu terdiri dari dua kata bahasa Wernamil, Irian, ya Iriantos itu tambai usapui suri. Artinya Irian berbeda tetapi kita satu dalam satu kesatuan untuk mengangkat budaya di tanah Papua begitu.
2: Berarti memang maknanya ini mendalam sekali ya Pak ya.
3: Siap, iya.
2: Nah, tentu saja tuh dalam

0: tahun 70-an itu sampai dengan hampir memasuki tahun 90-an itu, walaupun situasi pada itu ya kita hanya dihargai dengan 1.000 ya, waktu itu 1.000-2.000 rupiah itu sudah sangat besar.
1: Betul Bapak.
0: Jadi dan waktu itu ada panggung yang dibuat oleh Diskominfo Manokwari di Jalan Percetakan, itu merupakan sebuah sarana yang dipakai untuk mengembangkan apa bakat anak-anak muda. Jadi setiap malam minggu itu bisa tersalurkan bakat, mereka ya. Punya bakat-bakat di situ, walaupun penghargaan itu hanya apa diberi aplaus oleh masyarakat, tapi itu sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa menampilkan identitas di atas panggung seperti itu.
1: Dan ini memang masih setiap malam minggu masih ada tradisi itu atau sudah tidak ada Pak?
0: Ya di era 90-an sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Panggung itu hanya tinggal dihuni oleh ya rumput aja yang sampai sekarang yang sudah tidak ada aktivitas. Akhirnya ya tidak ada lagi apresiasi masyarakat untuk bisa melihat bagaimana penampilan seni budaya yang bisa dipertontonkan di sana. Padahal kalau kita lihat masa sekarang dengan masa dulu kan bedanya jauh, ya kan? Sangat jauh sekali. Artinya kalau dulu tuh kan kita terbatas dengan anggaran. Betul. Tapi sekarang ini kan di era sekarang ini apa dana otsus itu begitu besar, tapi kok kita heran kenapa

0: Mungkin diharapkan pemerintah juga ikut andil gitu ya Pak ya, untuk ikut melestarikan juga gitu.
1: Betul, karena kebudayaan ini kan merupakan kewajiban yang harus diangkat dan dikembangkan seperti itu, karena itu identitas yang kita tidak bisa tinggalkan. Bahwa warisan dan nilai-nilai yang ada di dalam itu sangat penting untuk dipahami oleh generasi kita ke depan. Ya.
0: Nah, untuk saat ini Pak, yang belajar di sanggar itu dari mana saja Bapak? Apakah anak-anak muda ini juga masih banyak yang berminat atau malah menurun?
1: Ya, kalau kita lihat di era 90-an sampai 2000-an, itu minatnya itu ya itu mereka datang dengan keterpanggilan secara nurani untuk apa berlatih dan mau mengetahui itu. Di era 2000-an sampai hari ini memang minat mereka ada, tetapi itu hanya sifatnya temporer saja seperti begitu. Jadi mereka tidak untuk belajar tekun tentang budaya kita. Ya ini juga mungkin karena pengaruh-pengaruh zaman yang sekarang, ya apalagi HP dan sebagainya, ini membuat anak-anak ini ya tidak terlalu, generasi kita ini tidak terlalu tekun untuk itu. Ya mungkin juga karena kurang adanya perhatian yang serius untuk di mana ada wadah bagi generasi muda ini untuk mereka bisa berkompetisi atau menyalurkan bakat mereka, sehingga ada apresiasi dari baik masyarakat ataupun pemerintah seperti itu.
0: Jadi memang wadah ini sebenarnya sudah ada, tapi minatnya ya Bapak. Jadi kita harus menggemborkan untuk dan memperkenalkan kembali ya Pak ya,
1: betul,
0: ke generasi muda.
1: Betul.
0: Nah, kalau kita bicara tentang tari tradisional Papua nih Pak, menurut Bapak apa yang membuat tari Papua ini unik dan beda dari daerah lain Pak?
1: Betul, yang pertama bahwa kita masing-masing suku di Papua ini kan mempunyai latar belakang budaya yang beragam dan berbeda sesuai dengan di mana suku itu berada. Nah itu ikut mempengaruhi, berbeda kalau orang yang di gunung, orang yang ada di pesisir apa perairan, dan orang yang ada di pesisir pantai, itu beda. Artinya beda dalam arti bahwa setiap langkah, setiap gerak itu mempunyai makna yang berbeda-beda, itu dipengaruhi dengan lingkungan di mana mereka berada. Nah tarian Papua itu kebanyakan itu

0: juga tangan. Jadi orang Papua itu lebih ada di sana. Itu powernya itu bisa kita akan bisa melihat dia lebih menonjol itu ada pada kaki, tangan dan kepala. Nah sehingga ketika kita mengungkapkan sebuah cerita tari yang kita anggap itu dia akan mengikuti alur. Ini ceritanya kita mengisahkan tentang apa? Apa itu tentang orang berperang? Ataukah kita mengisahkan tentang seseorang yang berburu? Atau kita mengisahkan tentang orang apa lagi mendayung perahu? Ya, jadi fisik daripada seseorang itu akan lebih ditonjolkan gitu. Jadi kita lebih umumnya itu ada di situ, lebih ada pada gerak kaki, gerak tangan, ya seperti itu.
1: Contohnya seperti tarian tumbuh tanah ya Pak ya, itu kan pada kaki dan kebersamaan ya Pak ya. Sebenarnya itu memang di dalam cerita, tarian itu tuh mengandung cerita ya Pak ya.
0: Iya, jadi tarian itu punya makna tersendiri ya. Selain sebagai tari pergaulan yang mereka lakukan untuk mencari pasangan, tetapi juga tari itu merupakan sebuah ungkapan kegembiraan atas keberhasilan yang mereka capai, baik itu dalam berladang ataupun dalam berburu. Itu mereka mengungkapkan rasa syukur mereka lewat tari itu, dan tumpuhan utama ada pada kaki dan tangan.
1: Terima kasih Bapak. Nah, karena kita melihat sendiri ya Pak ya, sekarang ini kan banyak anak muda yang sebenarnya masih tertarik belajar tari tradisional, tapi memang lebih banyak main HP-nya. Nah, apakah ada strategi yang Sanggar Iriantos ini lakukan supaya anak-anak ini tertarik dan tetap mau belajar tari-tarian dari leluhur kita Pak?
0: Iya, jadi kami di Sanggar Iriantos itu tidak fokus saja pada tari-tarian. Setelah saya melihat bahwa adik kalau kita hanya dengan tari-tarian ini saja kan banyak anak-anak muda ya, generasi kita ini kan kita bisa melihat bahwa mereka tidak semuanya itu dominan pada tarian saja. Oleh sebab itu saya di Sanggar selain tarian tapi kita juga buka musik ya, buka musik tradisi untuk generasi muda, tetapi juga saya melatih mereka untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemain drama, pemain teater, ya itu yang kita kembangkan di sana. Sehingga kalau ada yang memang tidak berminat di tari, maka dia harus kita masukkan untuk dia bermain teater atau bermain musik. Nah, dengan demikian itu menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi generasi muda kita sih, yang ada di Papua Barat tetap secara khusus di Manokwari, sehingga minat mereka itu bisa tersalur dengan baik. Dan ketika waktu latihan kita berjalan itu memang sanggar dipenuhi dengan anak-anak muda untuk datang berlatih. Tetapi juga Yospan itu kita hidupkan di sanggar sehingga minat mereka dan menjadi sebuah euforia yang bisa mereka ungkapkan di dalam melakukan pembinaan yang kita lakukan.
1: Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita kan ini temanya tari kreasi juga nih Pak. Nah, kalau selain melestarikan sanggar, melestarikan tarian tadi, sanggar kan juga mengembangkan tari kreasi ya Bapak ya?
0: Iya.
1: Nah, boleh Bapak jelaskan tari kreasi itu maksudnya seperti apa ya Bapak?
0: Iya, jadi tari kreasi itu sebenarnya pada dasarnya kita berpijak pada tari tradisi. Nah, jadi tari tradisi yang pada umumnya ini kan itu sebuah tari yang memang kita tidak bisa merubah alurnya, merubah komposisinya, merubah geraknya. Tetapi dalam kebutuhan untuk pertunjukan dan kebutuhan mengikuti sebuah festival, maka itu harus dikembangkan seperti begitu. Jadi dari dasar-dasar tradisi itu kita kembangkan. Dari tadinya hanya satu gerak yang ada pada tari tradisi itu, kita bisa kembangkan dia sesuai dengan alur cerita itu, bisa sampai 12 gerak seperti begitu. Kemudian ungkapan daripada makna tari itu akan tersalur di sana. Jadi dia tidak monoton lagi, tetapi dia lebih berkreasi dan baik geraknya, tata busananya, makeupnya dan aksesoris yang dipakai itu berbeda dengan tari tradisional. Sebab dia akan masuk dalam sebuah apa kompetisi atau non kompetisi.
1: Nah, kalau untuk tari kreasi yang dari sanggar ini, Bapak juga menciptakan juga kah di Sanggar Riantos?
0: Iya.
1: Nah, ini
0: banyak
1: sudah
0: tari yang saya ciptakan.
1: Oh, sudah banyak. Nah, ini sudah pernah mengikuti festival di dalam Pulau Papua atau sudah di luarnya atau bahkan mungkin sudah internasional, Bapak?
0: Iya, kalau di Papua itu sejak kita masih jadi satu provinsi itu kita selalu mengikuti festival-festival atau event-event yang seperti event pariwisata tingkat provinsi Papua, tapi juga festival seni Papua yang dilakukan sampai ke apa ketika kita pisah menjadi provinsi Papua Barat itu Riantos selalu ikut dari sejak tahun 90 di Provinsi Papua sampai ke Papua Barat di 2026. Jadi kita tidak saja di tingkat provinsi, tapi sering kita juga mengikuti event-event di tingkat nasional. Selain tari, ada musik, tapi juga ada teater-teater tradisi yang kita ikut. Bahkan ke luar negeri, kita pernah ke Australia, pernah ke China, pernah ke Jepang.
1: Jadi memang sudah melalang buana ya Bapak?
0: Iya.
1: Karena memang sudah dari tahun 78 ya Pak ya.
0: Betul.
1: Dan kalau ini mungkin pertambahan anggotanya itu jadi semakin menambah ya Pak ya?
0: Iya, tapi kita biasa seleksi. Saya seleksi terkait dengan postur tubuh, kemudian rambut juga itu menjadi salah satu syarat.
1: Oh, rambut
0: tidak,
1: juga ini?
0: Iya, tidak bisa rambut yang pendek-pendek gitu.
1: Oh.
0: Sebab rambut itu berfungsi untuk bagaimana kita, apalagi yang perempuan itu punya rambut harus panjang karena itu terkait dengan penataan makeup dan sebagainya. Seperti
1: jadi
0: itu.
1: Memang sudah ada ciri khasnya sendiri ya Pak ya?
0: Dan iya.
1: Memang sudah sakleknya di situ ya Pak ya?
0: Iya.
1: Nah kalau untuk mungkin pendaftaran atau teman-teman dari RRI Manokwari dan ini kan didengarkan di seluruh Indonesia Pak, ini pengen mengikuti atau ingin cari tahu tentang sanggar ini bisa didapat di mana Pak?
0: Iya, jadi Sanggar Irianto sendiri itu berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Manokwari Barat, bertepatan dengan, bersebelahan dengan Taman Makan Pahlawan. Pintu utama masuk Taman Makan Pahlawan kita bersebelahan gitu. Di atasnya itu ada Dewan Adat. Kita di tengah-tengah, kalau di bawah ada Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Manokwari.
1: Baik, jadi memang di dekat sini aja ya Pak ya, kalau dari RR izin ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau mungkin melihat semangat generasi muda Manokwari terhadap budaya tarian ini ya Pak ya, ini seperti apa Pak?
0: Iya, kita perlu salut untuk generasi muda kita di Manokwari. Untuk minat mereka tertarik pada tari Papua ini ya luar biasa untuk mereka berlatih. Jadi kita sendiri kalau di sanggar itu tidak hanya orang, artinya anak-anak dari anak-anak Papua saja, tapi kita di sana ada yang dari Ambon ada, dari Jawa ada, dari
1: kita
0: Makassar ada. Jadi iya, kita semua suku ada di dalam sanggar. Dan mereka benar-benar punya minat untuk apa belajar tentang budaya Papua. Kenapa demikian? Ya karena budaya itu merupakan sebuah akar yang menjadi panutan di dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak mengetahui budaya, maka kita akan kehilangan arah atau kita akan kehilangan jati diri kita. Itu sangat penting untuk generasi muda yang mereka belajar, itu tujuannya untuk itu.
1: Nah, tadi kan kita sempat membahas tari kreasi, Pak. Saya penasaran nih, Pak. Dalam menciptakan tari kreasi baru, unsur apa dari budaya Papua yang pasti tidak dihilangkan oleh Bapak?
0: Iya, jadi unsur yang pertama yang kita tidak hilangkan itu adalah identitasnya, ciri khas identitas dari tari Papua sendiri. Kemudian cerita-cerita khasnya itu mengisahkan tentang apa? Artinya sekalipun kita kreasi, kita sudah kreasi dia, tetapi jangan kita tinggalkan dia punya akar budaya. Sehingga apa namanya identitas itu dia akan tampak dan tidak saja dimengerti oleh generasi sekarang, tetapi orang tua kita juga akan mengerti. Nah, kemudian syair lagu yang kita bawakan sekalipun itu berasal dari lagu tradisi, tetapi ketika kita kembangkan dia, kita tetap berpatokan pada syairnya yang ada, sehingga itu menjadi acuan bagi kita dalam menggarap sebuah karya.
1: Jadi memang akarnya dan intinya ini tidak dirubah ya Pak, hanya divariasikan saja.
0: Iya, gitu. Hanya kita kembangkan geraknya saja.
1: Nah, kalau di zaman sekarang ini kan memang kita tidak bisa lepas oleh sosial media kan Pak. Nah, bagaimana Sanggar memanfaatkan media sosial ini untuk pertunjukan, untuk mengenalkan tari Papua kepada masyarakat luas Pak?
0: Iya, jadi sering itu selain kita ketika kita tampil itu ada teman-teman kita atau adik-adik yang kita sudah bina, mereka itu mereka ya mengambil video ataupun foto, kemudian mereka memanfaatkan media baik itu WA maupun apa YouTube, TikTok, lalu mereka memperkenalkan apa yang sudah kita bawa. Tapi juga tidak saja dari Riantos yang mempromosikan itu, kebanyakan juga dari penonton atau pengamat yang ambil sebelum kita tampilkan, kaget orang lain sudah kebuka promosikan itu lewat YouTube dan TikTok seperti ini.
1: Karena mungkin kan memang penonton, para penonton juga tersentuh ya Pak ya, tersentuh dan mungkin wah ini sayang sekali nih kalau tidak terdokumentasikan begitu. Jadi viralnya juga dari penonton juga ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau ini tadi kan kita membahas soal mungkin pemerintah ya Pak ya. Nah, mungkin ada bagaimana Pak dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan di Sanggar ini?
0: Iya. Kalau orang tua itu apresiasinya luar biasa untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk belajar di Sanggar Belajar Budaya ini, yaitu kami sangat apresiasi sekali kepada orang tua yang ikut mendukung. Nah, kita mempunyai jadwal tertentu yang kita juga latihan di Sanggar, dan itu biasa tidak ada masalah dengan orang tua. Mereka ikut mendukung sekali untuk anak-anak. Nah, untuk pihak pemerintah, kita di Manokwari ini kan sampai hari ini kita belum mempunyai wadah, ya. Artinya punya wadah tetap sebagai tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apresiasi mereka, ya, atau pertontonkan apa namanya hasil-hasil karya. Jadi kebanyakan sanggar-sanggar yang ada di Manokwari ini punya banyak karya, tetapi mereka latihan terus. Ini kita pada sering tuh berkomunikasi, ini kemana kita sebenarnya nih ya? Ini sanggar-sanggar ini mau kemana ini? Di mana tempat kita untuk kita bisa menyampaikan karya kita ini kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah. Oleh sebab itu ya kami mungkin seniman-seniman yang ada di Manokwari, sanggar-sanggar yang ada di Manokwari sangat mengharapkan kepada pemerintah kiranya ada wadah tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah sehingga bisa menjadi sebuah tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apa karya mereka lewat wadah tertentu sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga sekaligus di situ kan akan menjadi tempat di mana berputarnya ekonomi bagi masyarakat. Mama-mama kita yang jual pinang ya, itu bisa tersampaikan juga. Betul. Di
1: mungkin
0: situ
1: harapannya akan ada sanggar budaya di Manokwari dan tentunya kita juga setiap sanggar berkolaborasi begitu ya Pak ya. Jadi setiap minggu mungkin ada penampilan, jadi ikut melestarikan dan juga memperkenalkan ya Pak ya. Dan di sini kan Manokwari sendiri seperti saya juga pendatang, jadi ingin melihat dan belajar. kita juga bingung di mana ya, apakah
0: iya,
1: masa menunggu cari event gitu, dan eventnya itu kan juga tidak setahun sekali juga tentu tidak ada, nah, gitu ya Pak ya.
0: Betul, sebenarnya kita punya panggung yang sudah dibuat di Jalan Percetakan, hanya kan sediman ini pada bingung, artinya panggung ada, tetapi bagaimana kita mau menyampaikan karya-karya kita sedangkan itu tidak ditunjang, artinya lampu tidak ada, sound systemnya tidak ada, ya kan seperti itu. Kalaupun ada selain pemerintah ya mungkin dari badan usaha yang ada di Manokwari ya, kalau mereka bisa membantu memfasilitasi seniman-seniman ya, saya kira itu akan tersalurkan dengan baik. Dan jangan lupa bahwa ketika budaya ini kita bisa angkat dan dilihat oleh masyarakat, di situ kan budaya ini kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan santun, mengajarkan keberadaan, bagaimana kita membina seseorang untuk jadi beradab. Dan budaya ini juga bisa menakar apa menanggulangi kenakalan remaja yang sekarang ini mulai apalagi pesat-pesatnya di Manokwari. Nah, jadi saya kira kalau ada wadah ini untuk seniman bisa menyampaikan karya-karya mereka di sana, kita akan menghimpun banyak generasi muda yang masuk ke dalam dan kenakalan remaja ini akan berkurang.
1: Jadi kita alihkan kegiatan positif ya Pak ya.
0: Iya, seperti jadi, itu.
1: Tidak hanya melestarikan tapi kita mengurangi kenakalan remaja juga di Manokwari ini ya Pak.
0: Iya, kita membina anak-anak muda ini untuk menyalurkan hidupnya yang ke arah yang positif gitu.
1: Jadi memang peran sanggar ini selain menjaga keberlangsungan tari tradisional juga tentunya mengarahkan anak muda ke sisi positif dan mengurangi kenakalan tadi ya Pak. Ya. Nah, untuk di Sanggar Irianto sendiri Pak. Nah, ini kan anak mudanya juga sangat sekarang ada minatnya, tapi mungkin bagaimana nih Pak strategi sanggar ini agar menarik minat lewat media sosial atau tetap dari mulut ke mulut atau kita bikin apa pembukaan begitu Pak, pembukaan mungkin untuk menarik minat seperti tadi Bapak kan sampaikan ya kita tetap seleksi gitu. Nah, ini adakah cara yang seperti mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini Pak?
0: Iya. Jadi untuk perkembangan zaman sekarang untuk menarik minat generasi muda kita itu ya selain kita lewat media sosial yang ada, nah itu kita punya strategi yang biasanya kita pakai menjaring generasi muda itu lewat selain lewat media sosial tetapi juga kita lewat pertunjukan secara internal yang kita buat di sanggar dengan membagi tugas kepada anak-anak yang sudah terbina di sanggar untuk bagaimana mereka juga mengadakan pendekatan kepada generasi muda kita yang ada dibawa dulu ke sanggar. Sekalipun mereka tidak latihan tetapi dibawa untuk mereka ikut mengamati. Nah, di situ timbul ketertarikan dari mereka untuk ikut bergabung. Dan ketika mereka bergabung, ya kita memanfaatkan media yang ada untuk juga mempromosikan bahwa inilah mereka yang tadi tidak bergabung, sekarang sudah ikut bergabung. Nah, ya, dengan sendirinya menjadi daya tarik untuk generasi muda kita yang lain. Tetapi juga kita sering juga itu saya membagi mereka untuk berlatih ke sekolah-sekolah.
1: Oh, jadi ada mendatangi sekolah juga Pak?
0: Iya, mereka berlatih ke sekolah-sekolah di sana. Lewat kesempatan itu mereka juga mempromosikan sanggar di sana. Dengan demikian ada dari sekolah yang ikut tertarik untuk berlatih ke sanggar. Seperti itu.
1: Nah, untuk manfaat sebenarnya kan kalau tarian ini mengikuti tarian di sanggar ini kan manfaatnya bukan hanya mengenal tarian ya Pak ya. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak, apa manfaat terbesar atau manfaat yang mungkin dilihatnya tuh ternyata punya banyak sekali manfaat gitu loh Pak. Kalau kita mengikuti, ikut melestarikan tarian di sanggar Irianto's ini.
0: Iya, jadi manfaat itu selain menari tetapi yang besar itu, yang terbesar bagi mereka adalah mengenal, mereka mengenal siapa saya, siapa diri saya.
1: Jati diri ya Pak.
0: Ya, inilah jati diri saya. Kemudian mereka akan menjadi anak-anak yang sopan, mereka akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetapi juga di sisi lain, mereka akan mendapat sebuah edukasi yang positif dalam rangka menjadi dasar untuk mereka mengembangkan kepribadian itu, sehingga dia akan berjalan di dalam sebuah rel yang terbimbing, terbina dengan baik. Karena jangan kita lupa bahwa budaya ini kan bukan hal yang diciptakan manusia, tidak, tapi budaya ini diberikan oleh Tuhan dan itu membentuk sebuah karakter yang secara budaya dia juga di situ memperkenalkan dia bahwa inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dan dia tidak terpisahkan dengan agama. Oleh sebab itu di dalam mengembangkan budaya ini, itu salah satu warisan yang kita berikan adalah pengenalan, selain pengenalan budaya itu, tetapi juga untuk mendekatkan diri dengan Tuhan sehingga dia menyadari bahwa ini saya adalah makhluk yang tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran agama seperti itu, sehingga dia secara mental itu dia lebih siap baik, tetapi juga secara kepribadian dengan masyarakat, dengan teman, tetapi juga dengan orang tua, itu merubah karakternya yang tidak baik, itu dia akan menjadi karakter yang lebih baik di dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Jadi memang ini juga menjaga identitas orang Papua ya Pak ya, iya, di tengah arus globalisasi yang sangat tinggi ini ya Pak ya. Nah mungkin bagaimana Pak saat kita tampil, sanggar ini tampil di luar, apa nih Pak alat musik yang paling wajib dibawa untuk mengiringi tarian di sanggar ini Pak?
0: Iya, jadi pada dasarnya alat musik kita di Papua itu kan adalah tifa. Tifa itu menjadi salah satu alat musik tradisi yang wajib kita bawa di dalam mempertontonkan dan mengiringi tari yang kita bawakan di luar Papua. Selain tifa, tetapi juga ada apa namanya, tabura ya, triton, itu alat itu sebagai alat musik yang dipakai untuk mengiringi tari. Tetapi juga ada musik-musik bambu yang kita buat. Nah kalau gitar itu alat musik yang kita ada adaptasi masuk untuk memperkaya dan memperindah seperti itu. Tapi kalau musik asli orang Papua ya itu tifa, tabura, kemudian alat tiup musik bambu yang dulu itu dia hanya suaranya itu ya, solmisasinya itu tanpa solmisasi ya, bunyinya hanya begitu-begitu aja, satu nada yang dibunyikan seperti itu.
1: Nah, tadi kita sudah membahas alat musik. Nah, ini kostum Pak. Kostum apakah masih menggunakan bahan-bahan asli Papua seperti noken, kulit kayu, atau bulu burung yang asli, atau ada adaptasi terhadap ini kan bulu ini kan yang mahkota sudah di stop ya Pak ya untuk berburunya. Nah ini apakah masih menjaga keasliannya atau kita bisa beralih ke imitasi Pak?
0: Iya, jadi kalau kostum itu biasa kita sesuaikan dengan jenis tari yang kita bawakan seperti itu. Jadi yang jelas bahwa kita tidak tinggalkan akar budaya kita. Dulunya memang di era 2000-an ke bawah itu kita lebih menggunakan properti ya, mahkota itu lebih pada burung cendrawasih. Itu kan tujuannya untuk memperkenalkan inilah saya Papua, Papua ya. Ya, dengan keindahan ya alam yang ada lewat cendrawasih kita bergembira untuk menonjolkan itu. Tetapi timbul kesadaran bahwa kalau kita gunakan itu terus maka akan terjadi perburuan liar terus di tanah Papua dan burung itu akan punah. Oleh sebab itu kita seniman sepakat ya, budayawan seniman semua sepakat untuk menghentikan menggunakan aksesoris dari burung cendrawasih dan kita buat imitasi dari bulu-bulu ayam, tetapi juga dari akar-akar serat-serat kayu itu digunakan sebagai aksesoris untuk mendukung penampilan. Nah untuk busana dari yang dulunya kita pakai, kalau tari tradisi ya tetap masih kita pakai busana dari kulit kayu dan rumput-rumput. Kalau tari kreasi kita sudah modifikasi dengan bahan sekarang, kain dan sebagainya, itu kita pakai dalam mempertunjukkan sebuah karya tari.
1: Jadi memang tergantung jenis tariannya
0: jenis
1: juga.
0: Jenis tarinya.
1: Nah, gitu. Ini mungkin ada para orang tua terkhusus di Manokwari ini penasaran kalau ingin mendaftarkan anaknya ke Sanggar Iriantos ini bagaimana Pak caranya?
0: Iya, jadi kalau ingin mendaftarkan ke Sanggar Iriantos ya alamat kita di Jalan Pahlawan depan Taman Makam Pahlawan. Itu bisa langsung
1: kesana saja
0: untuk mendaftar. Tetapi juga kalau memang dibutuhkan nomor kontak, itu biasa kita ada punya nomor kontak yang kita buat lewat WA dan Facebook untuk mendaftar.
1: Kalau Facebooknya namanya Sanggar Iriantos itu Pak?
0: Iya, Sanggar Seni Iriantos.
1: Sanggar Seni Iriantos, iya, jadi mungkin Pak Cemace apabila penasaran untuk mendaftarkan anaknya bisa langsung mengunjungi Sanggar Iriantos di jalan percetakan tadi ya Pak ya.
0: Iya.
1: Dan atau bisa menghubungi lewat Facebook.
0: Iya. Okay. Kita ini berharap ini dari sekolah-sekolah ini yang harus banyak punya apresiasi untuk mendorong anak-anaknya latihan ke sanggar-sanggar, sebab setiap akhir tahun pelajaran itu kan ada muatan lokal yang dilakukan untuk pengambilan nilai
1: seni budaya,
0: ya, seni budaya. Ya, tapi juga tiap tahun itu ada PLS 2N yang dilakukan di tingkat provinsi dalam rangka seleksi pelajar untuk tingkat nasional seperti itu. Oleh sebab itu ya dari sekolah-sekolah ini paling tidak harus
1: kolaborasi juga,
0: iya kan? Banyak berperan untuk mengirimkan anak-anaknya ke sanggar-sanggar yang ada, sehingga kita dilakukan seleksi PLS 2N di Manokwari tingkat provinsi, yaitu dengan baik mereka bisa terjaring untuk bisa mewakili Papua Barat ke tingkat nasional. Itu tiap tahun dilakukan itu.
1: Jadi memang dukungan dari sekolah juga untuk berkolaborasi ke sanggar ini juga sangat diharapkan ya Pak ya?
0: Iya, kami sangat mengharapkan seperti itu.
1: Nah untuk apakah ini terkhusus sekolah atau bisa mahasiswa juga Pak?
0: Mahasiswa juga bisa.
1: Mahasiswa juga bisa ya?
0: Iya.
1: Nah, kalau ini pertanyaan
2: Kak Kartika, ya. Mohon maaf Kak Kartika, ini sudah menit 58. Iya.
1: Jadi langsung ini aja
2: ya. Ya mungkin closing statement saja ya dari Bapak ya terkait keberadaannya sanggar ya. Mungkin harapannya atau mungkin ada yang lainnya mungkin, silakan.
1: Ya, Bapak mungkin bisa disampaikan harapannya Sanggar Iriantos ini ke pendengar.
0: Baik. Harapan kita bahwa Sanggar Iriantos ini dibentuk dalam rangka untuk membina dan mengembangkan seni budaya kita di Papua Barat. Oleh sebab itu, kepada generasi muda yang ada di Manokwari, agar mari meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak membawa
1: manfaat
0: bagi diri ya, kita bisa menyalurkan bakat-bakat itu ke sanggar-sanggar yang ada. Ya, secara khusus ke Irianto di sana akan belajar bagaimana budaya itu, dan di sana akan dibina untuk mengenal siapa sebenarnya diri saya seperti itu, dan kita akan kembangkan bakat dan talenta-talenta yang ada, tidak saja tari, tetapi juga ada musik, ada teater yang kita kembangkan di sanggar, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri itu bisa dikembangkan dengan baik, tersalur dengan baik, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua, tetapi juga bagi masyarakat apabila kita punya perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka itu akan menjadi sebuah nilai khususnya nilai plus di dalam kehidupan berbangsa dan
2: masyarakat. Terima kasih Bapak untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Kartika Dewi, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membangkitkan semangat untuk generasi muda yang lainnya membuat sanggar di daerahnya masing-masing ya. Siap, terima kasih sekali lagi buat Kak Artika dan juga Bapak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Dan juga pemirsa RNet, kita juga kudu pamit ya, karena kita harus gantian dengan program lain ya, di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: tertipu di masyarakat, jangan aku dikucil, karena aku akrab ganja putau, karena tertipu ekstasi sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Masih dari kawasan perkantoran Telanaipura, RRI Program 499,2 FM, Suara Budaya Nusantara. Ya, Kanti-Kanti, terima kasih ya untuk kebersamaannya masih stay di sini. Film Kung Fu Soccer dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2026. Ya, dua hari lagi nih ya. Film laga komedi ini merupakan sequel spiritual dari Shaolin Soccer yang dirilis 25 tahun lalu dan diproduksi di bawah arahan Stephen Chow. Rilisnya Kung Fu Soccer di Indonesia ini menjadi bagian dari gelombang internasional film tersebut setelah tayang perdana di Cina pada 11 Juli 2026. Anchor Films menangani distribusi global di luar Cina, sementara Maoyan Entertainment bertindak sebagai distributor utama di pasar domestik. Dari detail film yang dimuat dalam My Drama List, Kung Fu Soccer tidak menampilkan pemain lama dari Shaolin Soccer. Film kali ini bercerita tentang tim sepak bola wanita MMA yang merupakan tim underdog dan berjuang di turnamen bergengsi bernama Supreme Invisible Cup. Tim tersebut menggabungkan teknik bela diri tradisional ya dengan keterampilan sepak bola modern untuk menghadapi lawan-lawan yang kuat. Cerita utama film menekankan bahwa kemenangan diraih melalui kerjasama tim, keberanian dan ketekunan, bukan sekedar reputasi saja. Film ini dibintangi oleh Zhang Xiaofei sebagai kapten tim, Dilraba Dilmurat sebagai penyerang utama, dan Lai Zhang sebagai pelatih. Pemeran pendukung juga diisi oleh Karina Lau, Takeru Sato, Jimmy Oh Yang, serta kiper timnas Cina Zhao Lina. Stephen Chow menulis sekaligus menyutradarai film ini, sekaligus menjadi proyek penyutradaraan pertamanya setelah 7 tahun. Gaya khasnya yang memadukan aksi berlebihan, komedi, dan sentuhan emosional tetap menjadi ciri utama dalam setiap adegan pertandingan. Sebelum masuk ke pasar internasional, Kung Fu Soccer telah meraup pendapatan besar di Cina dan menduduki posisi puncak box office. Kesuksesan awal tersebut memperkuat ekspektasi bahwa film ini akan menarik perhatian penonton di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Taman Nasional Berbak yang terletak di pesisir timur Provinsi Jambi merupakan salah satu kawasan pelestarian alam untuk konservasi hutan rawa terluas di Asia Tenggara yang belum terjamah oleh eksploitasi manusia. Keunikan berupa gabungan yang menarik antara hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar yang terbentang luas di pesisir timur Sumatera. Taman Nasional Berbak ini terletak di dua wilayah kabupaten, yaitu di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Taman Nasional Berbak ini bisa diakses melalui jalan darat maupun melalui Sungai Batanghari. Taman Nasional Berbak ini tidak saja dilindungi secara nasional, tetapi juga secara internasional. Hal ini terbukti dengan ditetapkan sebagai lahan basah internasional dalam konvensi Ramsar. Ekosistem Taman Nasional Berbak merupakan satu dari dua kawasan Ramsar Site di Indonesia, meliputi tipe ekosistem hutan rawa gambut yang tidak terganggu seluas 110.000 hektar. Hutan rawa air tawar seluas 60.000 hektar. Dan sisanya merupakan hutan dataran rendah yang umumnya berada di sekitar tepi sungai. Dengan kedalaman gambut mencapai 10 meter, di kanan kiri sepanjang sungai akan banyak kita jumpai jenis vegetasi rasau, bakung, dan rumput-rumputan. Ada banyak jenis fauna, flora, dan lainnya yang hidup dan berkembang di kawasan Taman Nasional ini yang menarik untuk dikunjungi.

Iya, ganti-ganti pendidikan yang berkualitas menjadi salah satu hal paling dibutuhkan dan sangat penting ya menyongsong Indonesia Emas 2045 baik dari segi kualitas pembelajaran juga orientasi pada nilai. Orientasi pendidikan berkualitas bukan hanya pada kegiatan di akademik saja, tapi kegiatan ekstrakurikuler juga. Siswa dapat mengembangkan bakat dan minatnya masing-masing seperti paskibraka yang melatih kedisiplinan. Kegiatan OSIS juga akan membentuk karakter siswa agar siap menghadapi masa depan. Selain itu, peranan guru haruslah memberikan ruang kepada siswa untuk diskusi, mendalami materi untuk kolaborasi di dalam pembelajaran. Tenaga pendidik harus melek digital dan siswa diperbolehkan membawa gawai.

Hal ini untuk pembelajaran berkaitan dengan teknologi sesuai dengan fasilitas dari pemerintah, yaitu Smart Digital Screen atau EFV yang digunakan oleh guru dan siswa. Peranan guru tidak tergantikan oleh teknologi, karena di samping penanaman pengetahuan, tetapi juga ada penanaman nilai karakter. Seperti karakter, kedisiplinan, kejujuran, dan juga pendekatan verbal. Tantangan pendidikan di era modern ini, siswa terkadang kurang fokus ya dalam pembelajaran. Hadirnya teknologi AI juga akan dirasakan dampaknya baik guru dan siswa dalam pembelajaran, sehingga guru sangat punya peranan penting yang tidak tergantikan. Untuk informasi lengkapnya, Kanti-Kanti bisa baca di portal berita rri.co.id.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita susah nafas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.
4: Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan kompleks goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Kompleks goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah. Dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

Setiap negara memiliki mata uang. Sejarah dari mata uang sendiri dimulai dari penggunaan sistem tukar tradisional yang terkenal dengan barter, yang kemudian terus berkembang menjadi uang kertas dengan sistem modern seperti yang berlaku pada saat ini. Mata uang adalah satuan alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi ekonomi di suatu negara.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
0: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
2: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
0: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
3: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
2: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
3: Bukan.
2: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
4: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.

Ya, ganti-ganti main HP sebelum tidur memang sudah menjadi kebiasaan banyak orang ya. Apalagi sambil tiduran miring, rasanya lebih nyaman dan santai. Tapi jika dilakukan terlalu lama, posisi tubuh dan paparan layar itu bisa membuat tubuh justru kurang nyaman. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah posisi leher dan bahu. Ketika tiduran miring sambil melihat layar HP, kepala dan leher bisa berada dalam posisi yang kurang sejajar dengan tubuh. Jika berlangsung lama dan berulang, kondisi ini dapat memicu ketegangan atau rasa nyeri pada leher dan bahu. Penggunaan ponsel dengan posisi kepala menunduk terlalu lama dapat memberi tekanan tambahan pada otot leher dan bahu. Hal serupa juga menjadi perhatian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mengingatkan bahwa penggunaan handphone dengan posisi tubuh yang tidak tepat dapat memicu keluhan pada leher, bahu, dan punggung. Bukan cuma leher ya, mata juga bisa ikut lelah. Menatap layar dalam waktu lama dapat menimbulkan digital eye strain dengan keluhan seperti mata kering, terasa lelah, iritasi, sakit kepala, hingga penglihatan yang kabur. Penggunaan perangkat digital dalam waktu lama dapat meningkatkan beban pada penglihatan jarak dekat dan memicu berbagai keluhan mata. Menatap layar gadget terlalu lama itu bisa menyebabkan eye strain atau mata yang lelah.

0: Hei, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hei, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz dan juga di Prodangdut pada sore hari Iko. Dan Ketika Anti hari Iko memperingati hari veteran ya, dan juga tema kita yaitu mengenang jasa para veteran nih. Untuk Ketika Anti yang bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Sorry. Abis dinas selamat malam soalnya. Iya, abis dinas malam langsung sore kan. Jadi masih terbawa suasana ini.
1: Iya, mau tidur,
0: kira. Iya, ulang. Pro dangdut. Dangdutan yo. Hello, nian. Wah, Ujang, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik juga ya Pak Ujang ya.
1: Ya sehat.
0: Iya. Tema kita hari ini Pak Ujang yaitu mengenang jasa para veteran nih Pak Ujang.
1: Mana boy?
0: Mengenang jasa veteran.
1: Veteran.
0: Yang ini pahlawan dulu itu. Kalau dulu kan sebutannya veteran tuh. Pejuang.
1: Pejuang. Lalamo lupo itu kan.
0: Iya, kayak mana kalau dari Udin dewe untuk mengenangnya nih.
1: Kalau siapa itu ingat lah, kalau siapa itu baru ingat, kita lupo itu kan, kita telah sebut. Kita telah sebut, ambil lah, kita tidak tahu
0: kan. Iya, jasa para pahlawan lah kita sebutnya ya.
1: No. Pelawan kita di Jambi kita ada banyak,
0: banyak. Kan? Banyak.
1: Dari Medan,
0: Aceh, banyak.
1: Tidak, kota itu juga cuma nama saya tidak tahu semua tuan.
0: Iya, salah dari satunya.
1: Dari Medan, dari Jawa kan ada dari Bandung, Pelawan. Apalagi di Jambi banyak.
0: Banyak. Kan? Salah satunya Raden Matahir.
1: Ah, tuh saya itu nama salah satu dari apa? Saya ingat cuma lupa nama tuan. Aduh, lama lah,
0: pas
1: lupa,
0: lagi mikir itu. Oke, baik, lagu kita apa ini?
1: Lagunya apa bela? Kembalilah dia.
0: Ya. Kembalilah dari siapa tuh?
1: Mesti atas lah. Tidak bukan eh? Nah, apa?
0: Siapa? Asep Irama.
1: Ya, Asep Irama.
0: Kembalikanlah dia.
1: Ya.
0: Oke, cari dulu ini Odin. Sama-sama Odin, Wajang.
1: Ya, Wajang. Sama-sama akunya untuk apa ya, Mbak Anita di Singa Tomat ya. Kembalilah dia. Salam-salam tuh. Penuh sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ayo masuk Nita, kamu
0: pecah ayo. Masuk.
1: Masuk ayo baru siap pecen hati nomor ya.
0: Iya.
1: Siapa yang bilang assalamualaikum bagi yang penden aduan. Aduan sapo Pak Pero ya. Sama apa Mbak Anita di teman-teman Bang Jal Rudi, Bang Diki ya. Bang Jul, Bang Astra Banten ya.
0: Yo.
1: Sama siapa lagi Ajeng Kak Yo. Ajeng Bang Diki di Porobungo, Rizno di Manyangin ya. Sama lagi lah lupa kalau masih gue dah.
0: Iya.
1: Salam gue lagi lo, ada lagu kan?
0: Ada lagu ya.
1: Tunggu lagu ya.
0: Oke. Tapi
1: kok siapa malam kok?
0: Malam Iko, Bang Behaki.
1: Behaki ya, wah. Iya lah.
0: Oke.
1: Salam gue lagi lo, Pak Nur ya.
0: Yuk.
1: Tunggu lagunya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dari Wak Ujang ya, yang sudah bergabung tentunya di Pro Dangdut sore hari Iko. Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum dan bukunya kita.
0: Iyo, Bunda Nadia, kayak mano kabari? Alhamdulillah, Bunda Nadia juga kayak mano kabari?
2: Alhamdulillah, baru bangun tidur Nur.
0: Wah, enak memang.
2: Lalu pindah gelombang, rupanya ada jarang, ada bangun langsung.
0: Iyo, kalau kata orang Jambi itu lemaknya nih, ada tidur siang-siang.
2: Iya, rasa
0: digulai-gulainya. Siang-siang kok.
2: Kalau tidak punya musik, mungkin terlelaknya tidur tuh.
0: Kan lagi.
2: Iya, ada musik kok, jadi kebangunnya.
0: Oke, baik. Tema kita yaitu mengenang jasa para veteran, pejuang lah kita nyebutnya.
2: memang jasa pahlawan kita juga dengan kita meneruskan perjuangan dia dalam artinya kita kan belajar dia dengan sungguh-sungguh dan anak kita tidak ada ketepatan cara dia bergaul, cara dia berkomunikasi dengan orang tua itu dengan cara dia menghargai gila gitu kan sama orang juga kita juga kan mengembang dia kan bisa juga kita berbunga kita kenakan pahlawannya gitu kita udah meneruskan perjuangan pahlawan kita deh lah.
0: Iya betul
2: gitu, ah,
0: oke okay. Sama ah lagu gitu apa?
2: Lagunya ada gak nih dari Ibu Krisnawati.
0: Yang mana?
2: Ayo, ini lagu Suko. Oke, Suko yang ada itu apa nih?
0: Ibu Krisnawati apa bebas be?
2: Hah?
0: Bebas pilih be, yang penting
2: Ibu. Gak, selain retak-retak kata, bebas dari berat apa lagi ada yang gitu?
0: Apa?
2: Selain retak-retak kaca, sama rindu berat atau apa yang ada di situ?
0: Sini ada lagi-lagi janji, terus bukan cerita dusta.
2: Mau cerita dusta.
0: Bukan cerita dusta.
2: Okay. Ya, bukan cerita dusta.
0: Oke.
2: Masalahnya, Mer.
0: Yuk.
2: Malamnya sempat-sempatnya Ano, selamat suruh, selamat bertugas, tetap semangat kok. Siapa selalu, tapi ada Bang Ujang ya?
0: Ini,
2: apa kabar Bang Ujang, lama Bang Amin suaranya tuh gak selalu ya Bang Ujang ya terus ada masa ini, ada Rudy Ramlan, Mas Bakung, Budi Sila, Budi Selia Ayla, Tere, Anita, Wak Odi, Pak Butet, Bang Ijal, Bang Ajun, Bunda Wati, kemahayanannya Abu Barista sama Mbak Anju terus ada Mak Iqbal, ada Mama Hasad, ada Mak Ajun ada Putra Pulau Sijak, Andi Musim, Andi Cakrawi Nasa, Putra RPM, Bang Nasrun, Bang Abu Rahim. Bapak semuanya kok? Lagu dan Abdullah juga. Lagunya ada kan?
0: Lagunya ada.
2: Oke, lagu ditunggangnya. Terima kasih Raksinya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari... tadi Bunda Nadia ya yang sudah bergabung pada sore hari ke. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdutan yuk.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ano.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar No?
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
0: Bunda juga ke mana?
2: Dapur caci tadi. Hah? Alhamdulillah baik juga No.
0: Baik juga yo.
2: Kita nawain yang kurcaci.
0: Ada. Oke, Bunda, langsung aja nih tema kita mengenang jasa para veteran nih.
2: Orang.
0: Apa?
2: Orang itu kan.
0: Apa?
2: Veteran.
0: Pejuang lah kita sebutnya.
2: Iya, veteran itu kan banyak jasanya no.
0: Betul.
2: Iya, yang lawan, jasa macam mana ngatur taktik-taktik, strategi-strategi, siasat-siasatnya lah.
0: Mm-mm. Apalagi di...
2: Ya, itu ngalahkan itu penjajah-penjajah, Tuhan.
0: Betul, Nia.
2: Iya, mau nakatnya strategi dia, taktiknya jasa dia.
0: Iya.
2: Belum tentu kita ini merdeka sampai
0: sekarang. Iya, belum tentu kita ada sekarang nih.
2: Iya, sudah kita ada sekarang. Makanya jasa itu paling besar lah.
0: Betul sekali.
2: Harus kita hargain itu jasa-jasanya pahlawan-pahlawan.
0: Betul.
2: Nasional, pahlawan revolusi semua pahlawan-pahlawan lah.
0: Betul, Nian.
2: Iya.
0: Oke, baik. Bunda Wati, lagu kita apa?
2: Lagunya apa ya? Apa Nur ya lagunya Nur ya?
0: Ah, tidak tahu tuh.
2: Jangan tunggu lama-lama lagi remix.
0: Jangan tunggu lama-lama. Oke, cari dulu ya.
2: Yo, salamnya dari wakili sama anak lah tadi.
0: Yo, banyak tadi tuh. Yo.
2: Alimin aja kalau apa aja tadi. Yang masuk pertama tadi siapa? Kirusi.
0: Bukan, Ujang.
2: Oh, jembatan mas, tunggu jembatan tuh ya, yang banyak emasnya tuh ya. Jangan dicongkel-congkel orang emasnya tuh.
0: Iya.
2: Kagak berkurang deh, jadi 24 karat lagi kagak dia. Jadi karatan dia kagak. Terus sampai sesuatu dia.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati yang sudah bergabung pada sore hari ko. Dan juga ketika nanti kita jeda dulu yo, dan juga nanti kita ikuti beduk dan azan asyar pada formasi pukul 15 lebih 30, 35 menit waktu Indonesia Barat.

0: perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
1: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan, jadinya sakit kan perutnya.
0: Iya bu, maaf bu.
1: Sekarang, ayo kita makan nak.
2: Mari kita isi anak-anak kita dengan jiwa-jiwa yang mulia. Tanamkan nilai-nilai dasar pendidikan, karakter yang berkaitan dengan etos kerja, kejujuran, disiplin diri, integritas, kerja keras, dan sifat-sifat pantang menyerah. Radio Republik Indonesia, Pro 4, Siaran Budaya.

Catur adalah permainan papan strategi dua orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak dan terbagi sama rata.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

0: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz tentunya pada sore hari Iko dan juga di Prodangdut 0811 670 7992 untuk ketika nanti bergabung bersama kami tentunya di Prodangdut sore hari Iko. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut.
0: Iya, dangdutan yuk.
1: Dangdutan yuk.
0: Nah, itu dia. Maiza.
1: Iya, tanya siapa ya?
0: Siapa yo?
1: Aduh, gak ingat nih.
0: Dengan Anur.
1: Oh iya, Anur ya.
0: Iya, tahu po?
1: Tuh, lah.
0: Iya, Mak Iza ini dari mana?
1: Dari Mudung lah, di Mudung.
0: Oh, Mudung. Mudung darat, Mudung laut.
1: Mudung darat.
0: Oh, Mudung darat. Iya, iya.
1: Tetangganya Army loh.
0: Oh iya, gitu. Oke, baik. Tema kita yaitu mengenang jasa para veteran ini.
1: Maksudnya mana?
0: Mengenang.
1: Itu paspornya ya?
0: Apa?
1: Itu paspornya tuh.
0: Temanya. Iya. Mengenang jasa veteran. Kalau dari Bunda sendiri kayak mana gitu. Veteran ini ibaratnya kita pejuang lah gitu.
1: Oh iya. Kalau di Mudung kok rasanya adalah bekasnya dikit-dikit walaupun orang veteran tuh.
0: Masih ada
1: dulu cerita-cerita orang tuh tapi tidak diperpanjang.
0: Oh gitu.
1: Kalau kayak Pangeran Panegoro tuh dia ini ada. Kalau di Mudung ini tidak biasa be. Yo.
0: Oh. Oke, baik. Baik, lagu kita apa nih?
1: 10 jari.
0: 10 jari?
1: Iya.
0: Banyaknya.
1: Nak nambah lagi.
0: 10 jari. Cari dulu ya, sama-sama salamnya.
1: Iya. Ya, salam-salamnya buat Bang Anur ya. Buat orang rumahnya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Amarkan, Ami Muda. Buat Mbak Ayu Butet, Mbak Butet, Budi Sila, buatnya Bang Ramlan, Bang Majum, banyak lah, dari A sampai Z lah.
0: Oke, baik. Lagu kita ada.
1: Semoga salam-salam ya. Semoga sehat selalu lah.
0: Amin ya Robbal Alamin.
1: Makasih ya waktunya.
0: Yuk. Baik, terima kasih juga dari Bunda Iza ya di Mudung Darat yang sudah bergabung tentunya di Prodangdut sore hari ke. Halo Prodangdut.
1: Depan ya.
0: Ayo.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anita.
1: Iya, apa kabar Mas Anung?
0: Alhamdulillah baik, saya juga. Kena.
1: Baik, sehat ya.
0: Iya, kena sebaliknya nih.
1: Alhamdulillah sehat walafiat juga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Iya, di sini juga panas.
0: Iya, sama lah.
1: Iya, kemarau enggak, Mas?
0: Iya, kemaraunya udah ini panas berengkang.
1: Bukan lagi. Tapi kini lah agak sore ini lah agak mendung, Mas.
0: Oh, iya.
1: Iya, tapi bukan hujan tadi kan, kemarau tadi.
0: Oke. Baik, lagu. Oh iya, tema kita mengenang jasa para veteran ya.
1: Oh, mengenang pahlawan ya.
0: Iya, ibarat
1: pahlawan. Iyalah, kita harus mengenang lah jasa-jasa pahlawan yang telah terlebih dulu dari kita. Kita harus apa ya? Ngasih tahu, beri tahu kayak ke anak-anak kita ya, Mas ya. Kayak mana jasa-jasanya dulu sebelum kemerdekaan, dia memperjuangkan kemerdekaan kita nih. Sekarang udah merdeka ya, dah, Mas ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi kita harus memberitahu kepada anak-anak kan, biar anak-anak tuh tahu kayak mana perjuangan pahlawan-pahlawan kita sebelum merdeka kayak mana kan perjuangannya gitu lah, Mas.
0: Iya, betul sekali. Oke.
1: Okay. Lagunya Bang.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya dari Mega Mustika udah belum, Mas?
0: Apa?
1: Mega Mustika udah belum?
0: Mega Mustika belum.
1: Belum, Selimut Biru.
0: Selimut Biru ya?
1: Iya.
0: Selimut Biru, cari dulu ya.
1: Salam-salam dulu ya, Mas Anur ya.
0: Yuk.
1: Ya buat Mas Anur dulu, selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu, sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Juga tadi ada Mama Ijah tadi ya, Bunda Ijah ya. Semoga sehat selalu. Buatnya Bang Ramlan, buatnya Bang Ancatra, buat Andi Mesin, terus buat Bang Abdullah, buat juga siapa lagi, Citra FTM, juga Budi Sila, Aurel, Peru, juga Tina ya.
0: Yup.
1: Siapa lagi, Mang Ayu, Bang Ija, juga Bang Bujan, juga Tan Emas, juga ya. Terus Bunda Nadia sama Alimi, Bunda Wati juga, juga Cik Rusli, juga ada Bang Adi Mesin, buatnya Putra, Pulau Sijang juga, Wak Udin juga ya, semua pokoknya salam kompak, salam sehat semuanya lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya ada lagunya kan Mas?
0: Lagunya do.
1: Oke lah, terima kasih waktunya ya, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Anita yo yang sudah bergabung tentunya pada sore hari kok. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut
0: ya
2: kita.
0: Nah, suara ibu putus.
2: Sinyalnya hilang lah.
0: Gitu, oke lah. Iya. Tema kita yaitu mengenang jasa para veteran.
2: Pahlawan ya.
0: Iya, pahlawan kita.
2: Mengenang pahlawan kita, kita ini kan dari bulan 17 Agustus lah ya. Kita mengenang pahlawan, kita kirim doa juga. Kita ramaikan proklamasi kita gitu.
0: Oke.
2: Iya.
0: Kita ramaikan nanti tanggal 17 Agustus dah.
2: Iya, itu harus kita akan mengenang jasa-jasa beliau.
0: Iya, betul.
2: Perjuangan antara ya hidup dan mati lah.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Ya itu.
0: Baik. Lagu kita apa ini?
2: Dari Evita Mala lah ya.
0: Evita Mala yang mana tuh?
2: Belum naik kan?
0: Belum.
2: Derita di atas derita. Luka di atas luka.
0: Luka di atas luka ya Evita ya. Mala ya.
2: Iya.
0: Oke, dicari dulu ini.
2: Mas sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Kemarau Mas, umur budi kering.
0: Bukan lagi.
2: Salam tadi buat
0: siapa?
2: Barusan Mbak Anita. Salam sayang Mbak Anita ya.
0: Oke. Okay. Luka di atas luka.
2: Iya.
0: Luka di atas luka. Oke, okay, dicari dulu ya.
2: Salamnya buat Bang Rudi, Mas Sofwan Abdullah ya. Bang Halimin, Nadia Purnama, Rusli juga, Bang Tamrin, Bang Ijal, Mbak Ikat aja ya. Bang Arman Bakung, Bang Arman juga. Buat kan lupa Mbak di Mbak Dika, Mbak Vina, Bang Tengku Ardiansa, Bang Andi Cakrawinata, Bang Andi Mukmin. Buat teman Mel.
0: Coba lagi.
2: Mbak Suhaja.
0: Oke. Okay.
2: Mau banyak-banyak mau batuk. Rakanya Mas.
0: Yuk.
2: Cuma lah yang monitor.
0: Yuk.
2: Terompet dari awal tadi lah ya. Sudah minggu Budi terima single Anya. Belum masuk-masuk aja. Semua tetangga Budi yang monitor terompet. Salam sehat dari Budi Sila. Banyak yang monitor Mas.
0: Oke.
2: Okay. Mas Anur selamat bersama tugas ya.
0: Yuk.
2: Semoga sehat selalu. Lancar juga. Yang tentunya selalu fit lah ya.
0: Siap.
2: Langsung ya Mas.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari tadi yang sudah Budi Sila ya yang sudah bergabung pada sore hari kok.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pinter banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar. Jagalah air untuk masa depan kita.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

Gunakanlah dua cermin, satu cermin untuk melihat dirimu, dan satu cermin untuk melihat kelebihan orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4, Siaran Budaya.

0: Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz. Di kebersamaan kita pada sore hari Iko dan juga Ketika Anti. Pastinya di 08116707-9920. Ya, di Prodangdut.
1: Asiknya Pro Dandut di perempat bersama Bung Anggor. Selamat sore.
0: Iya, Bang Tengku.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Bang Tengku juga. Kayak mana kabarnya?
1: Oh, kabar sehat. Tetap dimudahkan segala urusan.
0: Alhamdulillah.
1: Semangat 45 loh.
0: Nah, itu dia betulnya. Oke, lagu kita ya. Lagu tema kita ya tuh mengenang jasa apa para vet. Tema kita mengenang jasa para veteran.
1: Iya, veteran itu sudah banyak berjasa telah mendahului kita ya. Perjuang-perjuang Indonesia yang jelas sekarang kita, walaupun kita tidak berperang, tapi kita perlu perjuangan seperti membuangkan sampah. Mm-hmm. Membuangkan sampah pada tempatnya, kan gitu.
0: Betul.
1: Terus yang kedua, menaikkan bendera merah putih, ya kan? Nah, itu salah satu perjuangan kita juga. Iya apa enggak, Bung Anur?
0: Betul, Nian.
1: Saya mau dengerin lagu lah, nyanyi ke orang Melayu.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya dari Ike Krisnawati, Tinggal Bilang Saja. Tinggal Bilang Saja.
0: Tinggal Bilang Saja, yo.
1: Dari Ice Krisnawati ini dispesialkan untuk Neng Ajeng yang baru turun tadi ya. Terima kasih kiriman lagunya. Salam sehat buat Neng Ajeng. Terus ada Bang Ramlan di Tunas Mudo ya. Ada Rudi, ada Andi Muktin ya. Ada Putra Pulau Kijang. Udah lama ini, apa ini kelupaan nih Bung Anur. Mau kirim-kirim salam ada Ibu Farida ya. Di Palu ada Butet, ada Bunda Sila ya. Terus nanti disambungin lagi. Terima kasih Bung Anur ya.
0: Oke.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang ini tadi yo. Bang Tengku yang Bang Tengku Ardiansa yang sudah bergabung di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Yang juga dulu.
0: Ayo.
1: Sama sore itu.
0: Yo, Cirusli, gimana kabarnya?
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, Cirusli juga kayak mana?
1: Ya,
0: alhamdulillah. Oke. Okay. Ya, tema kita ini mengenang jasa para veteran.
1: Nah, itu satu dua pilihan itu veteran secara aktif dan meninggalkan itu aja yang baik menjalankan yang jelek jangan itu pejuang dulu kan begitu. Lagunya apa?
0: Lagu apa sih?
1: Birunya Rindu.
0: Birunya Rindu sudah
1: ya?
0: Iya.

0: Baik, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Waras, iris, war. Kasar coba gitu.
1: Iya. Kayak mana cuaca di sana sore hari kok?
0: Ya panas tapi sudah mulai redup sekarang.
1: Sudah mulai redup ya.
0: Iya.
1: Baik. Tema kita yaitu mengenang jasa para veteran ya.
0: Di masyarakat kami kalau malam Agustus itu kumpul di masjid.
1: Kumpul di masjid. Nah,
0: setelah maghrib itu baca yasin, tahlil, ngirim arwah para pejuang yang dulu, pejuang yang ada di parit-parit. Di saya tempat saya parit namanya. Kali-kali itu parit. Sudah itu ya besoknya acara apa tuh, acara apel itu ya kita ikut bagian nanti. Tidak seluruh para petani itu ya buka yang kebun. Tapi kalau mengingat jasa yang sudah meninggal itu ya kita ingat sekali setahun kapan kita meramaikan. Ya sudah itu ya makan minum bersama. Masa bendera itu pastilah lomba-lomba, ada panjat pohon pinang, ada lomba karung, macam-macam, lomba voli. Yang sering voli itu kalau di sekitar saya itu. Kalau di pasarnya, tak tahu saya.
1: Tidak tahu?
0: Tidak tahu. Jangan diposok.
1: Lagu kita apa ini, Bang?
0: Lagunya dari Idai Laila, Hasrat Terpendam.
1: Hasrat Terpendam.
0: Iya.
1: Oke, dicari dulu ya sambil salam-salam ya.
0: Ya, salam-salamnya untuk pendengar Radio Perempat di mana saja berada, saat ini bisa mendengarkan semuanya tanpa dikecualikan dari Sulawesi, dari Jakarta, Lampung, Palembang, Jambi, Riau. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita selalu diberi kenikmatan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke.
0: Ya, lagunya jumpa.
1: Lagunya ada.
0: Ada, terima kasih. Salam tugas sampai tuntas. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Putra yo di Pulau Kijang yang sudah bergabung di sore hari ini.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Insidenis van de Arsipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi, yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.

nasib orang yang tak punya. Lebih baik aku mundur daripada harus tempur dengan dia yang kaya, yang apel pun dengan roda empat.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: Sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus, olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau, tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.

0: Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz dan juga kembali di Pro Dangdut sesi terakhir kita. Halo Pro Dangdut.
1: Yo,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak Udin. Iya. Oke, Wak Udin, langsung aja nih tema kita mengenang jasa para veteran nih, Wak Udin.
1: Mengenang masalah itu ya.
0: Hmm?
1: Ya. Mati di jalan, di sini biasanya ada perlombaan, bendera, ya, jalan di langit, ya, pokoknya menyambut hari ulang tahun Indonesia yang 81 ya.
0: Iya.
1: Ya, moga-moga kedepannya lebih bagus lagi ya.
0: Amin.
1: Ya itu aja komennya. Oh, okay. Waktu mepet.
0: Iya, waktu kita.
1: Mepet lagi boleh.
0: Boleh.
1: Tamu malam minggu aja ya.
0: Ah?
1: Tamu malam minggu. Ya, malam minggu udah lewat sebenarnya.
0: Iya. Malam minggu selanjutnya.
1: Hah?
0: Malam minggu selanjutnya.
1: Lamunian. Oke lah, salam semua aja Anur ya.
0: Oke.
1: Okay. Anur, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Wak Udin tadi yang sudah bergabung ya. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut tadi yo.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Anur?
0: Alhamdulillah baik. Bang Amar juga kayak mana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Panasnya enggak terlalu nih ya.
0: Iya.
2: Iya, agak ada adem-ademnya kan. Biasanya panas banget. Lagunya ya?
0: Nah, lagu apa?
2: Lagunya ada Madu dan Racun.
0: Madu dan Racun.
2: Iya.
0: Oke, dicari dulu ya.
2: Iya, salamnya buat gala-gala lah, udah cowok juga lah. Ya udah masuk di sang kompak selesai selalu. Udah nyenggol, makasih segalanya.
0: Yup.
2: Buat semua dan kelompok sama sore ada lagunya?
0: Lagunya ada.
2: Ya, anu masih yang

Bang Amar yang sudah bergabung ya pada sore hari ini. Di 0811-6707-9920 ketika nanti satu penelpon terakhir nih siapa nih ya di kebersamaan kita pada Jambi sore Iko ketika nanti di 0811-6707-9920.

0: Dangdut.
1: Dangdutan yuk,
0: Bu. Yo, langsung aja nih lagu kita apa nih Bang Iin?
1: Iya, lagunya nih ini, Be.
0: Nah.
1: Tak main-main.
0: Tak main-main.
1: Iya.
0: Dari siapa?
1: Dua Sumbang.
0: Oke, salam-salam yo.
1: Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru nian. Baik, Kang Ying tadi yo, ketika nanti sekaligus menutup perjumpaan kita pada Jambi Sore Iko di Pro Dangdut, dan juga untuk ketika nanti yang belum bergabung, tentu ketika nanti bisa bergabung tentunya pada esok hari, dan juga ketika nanti saya hari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gerak tubuh yang anggun dan dinamis, diiringi alunan musik tradisional yang merdu, menggambarkan kisah nilai luhur budaya. Tarian tradisional, warisan leluhur yang penuh makna, menjadi jendela untuk memahami sejarah dan jiwa bangsa. Setiap gerakan, setiap irama, bercerita tentang kehidupan alam dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Tarian tradisional bukan sekedar hiburan, tetapi juga media untuk melestarikan budaya dan tradisi. Di balik setiap gerakan, tersimpan makna filosofi, simbol, dan pesan moral yang turun-temurun. Melalui tarian, generasi muda dapat belajar tentang nilai-nilai luhur seperti persatuan, keberanian, dan cinta tanah air.
1: Pro 4, 99,2 FM.
2: Kabar Hariko.
3: Ya, selamat sore ketika nanti di Kabar Hariko Al-Haris turun dan melepas presisi merdekaran 2026. Ketika nanti dimanapun kanti-kanti berada, di mana Sumara Presisi Merdekaran 2026 yang digelar Polda Jambi di Kota Jambi, Gubernur Al-Haris turut hadir Minggu 9 Agustus 2026 kemarin. Ia turun langsung mengikuti lari bersama sejumlah kepala daerah dan ribuan peserta yang membadati ajang olahraga tersebut. Sebanyak 8.750 peserta dari dalam dan luar Provinsi Jambi ambil bagian dalam Presisi Merdekaran 2025 yang mempertandingkan kategori 5.000, 10.000, dan 21.000. Mengawali keterlibatannya, Gubernur Al-Haris melepas peserta kategori 5.000. Setelah itu ia ikut jogging bersama Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fatta, Bupati Sarolangun Hurmin, Bupati Kerinci Monadi, Bupati Bungo Dedi Putra, Bupati Muara Jambi Bambang Bayu Susino atau BBS, Wali Kota Jambi Maulana, serta Wakil Bupati Merangin Khafid. Hadirnya di lintasan membuat suasana kegiatan semakin semarak. Gubernur berbaur langsung dengan masyarakat dan peserta, menjadikan ajang tersebut bukan hanya sebagai agenda olahraga, tetapi juga momentum memperkuat kedekatan antara pemerintah dan masyarakat. Di tengah antusiasme ribuan peserta, Al-Haris melihat presisi merdekaran memiliki manfaat yang jauh lebih luas. Menurutnya, kedatangan peserta yang berbagai daerah turut menciptakan perpustakaan ekonomi bagi Jambi. Ia menyebut tingginya jumlah peserta dari jumlah daerah memberikan dampak langsung terhadap sektor usaha, terutama perhotelan, restoran, dan pusat kuliner. Menurut Gubernur, geliat ekonomi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan olahraga dapat menghadapi bagian dari strategi memperkenalkan Jambi sekaligus menggerakkan sektor usaha lokal. Ribuan orang yang datang menjadi potensi ekonomi yang tidak hanya dirasakannya, maksud kami dirasakan penyelenggara, tetapi juga masyarakat dan pelaku usaha. Ya, kita ganti, itu tadi dia satu informasi di Kabar Hariko.

0: Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javasche Bank. De Javasche Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara tersebut. Pada tahun 1953, De Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Pada saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter.
1: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
2: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
1: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
2: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng Desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
1: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

0: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian. Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh. Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
2: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id

Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi Petang Iko ketika nanti. Dan juga satu informasi tentunya ketika nanti di mano terkoreksi harga tandan buah segar sawit Jambi turun tipis. Ketika nanti harga tandan buah segar kelapa sawit di Provinsi Jambi kembali terkoreksi pada periode 7 hingga 13 Agustus 2026. Penurunan ini memperpanjang tekanan terhadap pendapatan petani sawit yang mengawali Agustus dengan tren harga yang belum sepenuhnya pulih. Berdasarkan hasil rapat penetapan harga Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, harga TBS sawit untuk tanaman berusia 10 hingga 20 tahun turun Rp30 hingga Rp20.000 per kilogram menjadi Rp3.911.53 per kilogram dibandingkan periode sebelumnya. Kelompok usia tanam 10 hingga 20 tahun merupakan acuan utama dalam penetapan harga TBS karena memiliki produktivitas saling optimal. Meski penurunan harga relatif tipis, koreksi tersebut tetap berdampak pada penerimaan petani terutama di tengah fluktuasi harga komoditas sawit. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id. Tetap bersama tentunya ketika nanti di Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menenangkan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Frekuensi gempa bumi di suatu daerah mengacu pada jenis dan ukuran yang dialami selama periode waktu. Berdasarkan dari kedalamannya gempa bumi, dibedakan beberapa jenis. Pertama, gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa ini tidak terlalu berbahaya.

0: Yang kedua, gempa bumi sedang, adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada 60 km sampai 300 km dari permukaan bumi, dan pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Ketiga adalah gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini dapat menimbulkan kerusakan besar.
1: RI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.

Bersama Ketika Anti di 99,2 MHz. Ketika Anti, tim Otai Jambi berhasil meraih 6 medali. Ketika Anti, tim Otai Jambi berhasil meraih 2 medali perak dan 4 perunggu pada kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Indonesia Championship pada 4 hingga 10 Agustus 2026 di Gor Abdul Roya Bekasi Jawa Barat. Hasil kejurnas IMC Jambi total meraih 6 medali dengan rincian meraih 2 medali perak dan 4 medali perunggu. Ronald menjelaskan bahwa tim Muay Thai Jambi mengikuti kejurnas tersebut dengan mengirim 9 atlet dan masing-masing 1 pelatih dan juga wasit. Ya, ganti-ganti untuk informasi dapat ganti-ganti yang ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

Saat ini kue tradisional sudah banyak dijumpai, tidak saja pada saat Ramadan, tapi tiap hari pun kue-kue ini sudah bisa dinikmati. Kue ini namanya cupak kapung, walaupun banyak model kue tradisional lain yang muncul, kue cupak kapung tidak pernah dilupakan oleh masyarakat di Kecamatan Muaro Sepu Ilir, khususnya desa Terusan yang sudah menjadi warisan nenek moyang mereka. Kue cupak kapung terbilang unik karena berbentuk seperti corong yang tengah diisi dengan adukan santan, gula aren, dan gula pasir. Teksturnya kenyal dan biasanya berwarna hijau. Pembuatan kue cupak kapung terbilang cukup sederhana, makanya masyarakat di desa terus-terusan mempertahankan keaslian dari ciri khas kue ini, seperti bentuk, rasa, ataupun warnanya. Masyarakat di desa ini biasanya 3 hari sebelum Ramadan sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Alasannya, biar tinggal dibuat saja pada saat mau berbuka puasa kecuali santan yang biasanya dibeli saat akan dibuat.

0: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menenangkan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.

Masjid Agung Al-Falah atau yang dikenal dengan nama Masjid Seribu Tiang dibangun pada tahun 1971. Dan dalam proses pembangunannya memakan waktu 9 tahun. Masjid ini berdiri di lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Dan menurut sejarawan setempat, pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan istana tanah pilih. Tempat di mana Masjid Agung Al-Falah Jambi berdiri pada saat ini menjadi saksi akan perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Pada saat Sultan Taha Saifuddin diangkat sebagai sultan di Kesultanan Jambi, menggantikan ayahandanya. Dalam kepemimpinannya, beliau membatalkan semua perjanjian dengan pihak Belanda. Dengan pembatalan tersebut, membuat Belanda menjadi sangat marah dan berencana menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif menyerang terlebih dahulu. Dan Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai dan membumi hanguskan istana tanah pilih. Pada tahun 1885, tanah bekas istana tanah pilih tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahannya. Munculnya ide pembangunan Masjid Agung Al-Falah sendiri dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama setempat pada tahun 1961. Namun pada tahun 1971, pembangunan masjid tersebut baru dapat direalisasikan. Masjid Agung Al-Falah dikenal di masyarakat sebagai Masjid Seribu Tiang. Walaupun sebenarnya jumlah tiang-tiang penyangganya hanya berjumlah 232 tiang. Masjid ini juga dikenal karena konstruksinya yang tahan terhadap guncangan gempa. Masjid ini juga mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu. Dan pada tahun 1980, pembangunan masjid ini rampung dan kemudian diresmikan oleh Presiden kedua Soeharto. Tepatnya pada tanggal 29 September 1980.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

太阳能发亮。

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receive. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

Ada tiga golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang meniru dan menyerupai laki-laki, dan orang yang menggunakan rumahnya dengan ad-dayyun, membiarkan perbuatan keji dalam keluarganya. Hadis riwayat Hakim, Ahmad dan Ibnu Hibban.

Ya, selamat malam ketika nanti di Jambi Petang Iko, dan juga ada info perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Senin 10 Agustus 2026, di mana malam hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Peringatan dini nihil, suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 95%. Arahnya tenggara hingga selatan berkisar antara 6 hingga 18 km per jam. Perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi. Dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter.

Ya, perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil titik panas atau hotspot tanggal 10 Agustus 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat 24 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Bungo 5 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 6 titik panas, Kabupaten Sarolangun 7 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 titik panas. Forecaster on duty Jaya Mertua Sinaga diperbarui 10 Agustus 2026. Ya, ketika itu tadi ada info perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi pada malam hari ini.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

Ya, masih bersama mau ketika nanti di 99,2 MHz tentunya pada sore hari. Maksud kami di Jambi Petang Iko. Informasi berikut di mana Festival Kuliner Indonesia Ajang Pengenalan Kekayaan Nusantara. Ketika nanti Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Beijing menghadirkan Indonesia Gourmet Festival 2026. Sebagai ajang memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara kepada masyarakat Tiongkok. Festival tersebut merupakan hasil kolaborasi KBRI Beijing dengan Grand Hyatt Beijing Oriental Plaza. Ragam hidangan khas dari berbagai daerah Indonesia disajikan dalam festival ini. Mulai dari rendang sate, nasi goreng, gudeg, sop konro, ayam woku, bebek betutu hingga gado-gado dan aneka jajanan tradisional Nusantara. Tiga chef dari Indonesia yakni Ibnu Hajar, Kiki Ari Morfi, dan Arya Prianto turut dihadirkan untuk menyajikan hidangan otentik Indonesia kepada para pengunjung. Selain kuliner, festival juga memperkenalkan kopi premium dan sejumlah produk pangan Indonesia kepada masyarakat di Beijing. Ya, ketika nanti satu informasi untuk ketika nanti tentunya di laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id
3: Kabar Hari Ikut.

Ayo masih bersama kita ganti di kabar Hariko di mana DPRD Jambi dorong percepatan bagi hasil migas libatkan lintas sektor. Ketika nanti panitia khusus pansus DPRD Provinsi Jambi dorong percepatan bagi hasil migas sebesar 10% dengan melibatkan lintas sektor supaya persoalan tersebut bisa segera menemukan titik terang. Abuniani menjelaskan persoalan bagi hasil migas wajib transparansi supaya tidak menimbulkan kegaduhan apalagi dana tersebut sepenuhnya akan digunakan untuk pembangunan daerah. Untuk itu pihaknya telah menjadwalkan rapat lintas sektor pada tanggal 12 Agustus 2026 dengan melibatkan Kementerian ESDM, Komisi 12 DPR RI Kepolisian. Ya, maksud kami Komisi 11 DPR RI, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Badan Pemeriksaan Keuangan, Perwakilan Jambi dan BUMD, dalam hal ini PT Jambi Indoguna Internasional. Menurut dia, apabila dalam rapat tersebut tidak menemukan solusi, pansus tim percepatan akan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut ke pihak aparat penegak hukum supaya dapat dituntaskan oleh pihak yang dimaksud. Nah, kita ganti itu tadi dia informasi di kabar Hariko.

0: Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di Tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.
1: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
2: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
1: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

0: Hati-hati dong. Apa nih? Kenapa ya? Jangan main gadget pas lagi naik motor, itu berbahaya banget loh.
1: Ah, gak apa-apa. Cuma sebentar kok. Aku kan cuma cek pesan masuk aja.
0: Sekali aja gak apa-apa. Coba bayangin, kamu lagi fokus sama ponsel. Terus ada motor lain, mendadak berhenti. Atau ada pengendara yang rem mendadak. Apa yang bakal terjadi?
1: Bisa kecelakaan ya?
0: Iya, bisa banget lah. Bahkan cuma sesaat aja, konsentrasi kita juga hilang. Faktanya ya, menunjukkan bermain gadget saat berkendara bisa meningkatkan resiko kecelakaan hingga 4 kali lipat.
1: Wah, gak nyangka segitu bahayanya. Tapi kadang aku merasa gak enak kalau gak balas pesan dengan cepat.
0: Paham kok, tapi keselamatan itu lebih penting. Pesan-pesan itu kan bisa kamu balas nanti. Tapi kalau sampai celaka, siapa yang mau tanggung jawab? Ingat, di jalan bukan cuma kita yang bisa berisiko. Pengendara lain, pejalan kaki, semuanya juga terancam.
1: Oh, kamu benar kayaknya. Mulai sekarang, aku bakal lebih fokus dalam berkendara di jalanan.
2: Jangan biarkan gadget merusak fokusmu saat berkendara. Utamakan keselamatan, hindari penggunaan ponsel saat di jalan. Keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita bersama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Informasi berikut, ganti-ganti di mana pemerintah Maroko siapkan beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Ganti-ganti, pemerintah Maroko menyediakan sekitar 50 beasiswa bagi mahasiswa Indonesia yang membuka peluang menambah jumlah jika dibutuhkan. Demikian kata Duta Besar Maroko untuk Indonesia saat bertemu Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor pusat Kementerian Agama Jakarta. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kemampuan bahasa Arab calon mahasiswa. Menurut Hosaini, pihaknya tengah mengkaji kemungkinan pengirim pengajar bahasa Arab dari Maroko ke Indonesia. Secara khusus, Hosaini memastikan pihaknya telah menghubungi Kementerian Urusan Islam guna memfasilitasi dan menyederhanakan beberapa persyaratan, utamanya terkait sejumlah hal yang dipandang rumit oleh Indonesia. Ya, ganti-ganti, untuk informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Nanti informasi pukul 19.26 menit. Kita ikuti beduk dan azan isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Jembatan Baterai bukan sekedar infrastruktur, tetapi juga saksi bisu perkembangan Sarolangun. Ia telah menyaksikan bagaimana Sarolangun berubah dari sebuah daerah terpencil menjadi daerah yang lebih maju dan terhubung. Dahulu, sebelum jembatan ini dibangun, akses antar daerah dipisahkan oleh sungai yang lebar. Perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama. Kini, dengan adanya jembatan Baterik, akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat. Aktivitas ekonomi semakin meningkat dan kehidupan masyarakat pun menjadi lebih baik. Petani dapat dengan mudah mengangkut hasil panen mereka ke pasar. Para pedagang dapat berjualan dengan lebih efisien. Dan para pelajar dapat pergi ke sekolah tanpa kesulitan. Jembatan Baterik bukan hanya menghubungkan dua sisi Sarolangun secara fisik, tetapi juga menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ia merupakan simbol kemajuan dan harapan bagi masyarakat Sarolangun. Semoga jembatan ini tetap kokoh berdiri, menjadi saksi bisu perkembangan Sarolangun yang semakin maju dan sejahtera. Semoga jembatan ini juga tetap menjadi tempat yang indah dan menawan yang selalu diingat oleh setiap orang yang pernah melintasinya.

Sahabat budaya, lagu Hela Rotane menceritakan tentang sebuah permainan tradisional. Di daerah Maluku dan di daerah lain, Hela Rotane dikenal dengan tarik tambang. Hela berarti tarik, dan rotan merupakan alat yang digunakan untuk alat lomba permainan tersebut. Hela Rotane dimainkan oleh masyarakat Maluku pada saat perayaan hari-hari besar, di mana pada saat itu semua keluarga dan sanak famili dan tetangga berkumpul bersama untuk mengadakan lomba Hela Rotane. Dalam lagu Hela Rotane, tifa Jawa menjadi alat musik pengiringnya. Dalam lirik lagu Hela Rotane disebutkan bahwa permainan Hela Rotane sampai memutuskan rotan. Tapi meskipun permainan sangat sengit, hingga rotan putus, tapi di sana tidak ada konflik, karena masing-masing kelompok sebenarnya mendapatkan satu ujung rotan. Sementara permainan Hela Rotane merupakan kompetisi yang mengajarkan sportivitas. Meski bersaing untuk saling mengalahkan, masing-masing kelompok harus bermain sportif, karena kalah atau menang akan mendapatkan hadiah. Lagu Hela Rotane menjadi seruan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan kebersamaan.

Ya, masih bersama Ketik Ganti dan juga satu informasi terakhir untuk Ketik Ganti sekaligus menutup perjumpaan kita pada Jambi Petang Iko. Baik, Ketik Ganti informasi berikut di mana Indonesia perkuat kedaulatan budaya lewat repatriasi benda leluhur. Ketika nanti pemerintah terus berupaya merepatriasi benda budaya yang dibawa secara ilegal ke luar negeri. Benda tersebut berasal dari penjarahan masa kolonial maupun praktik perdagangan ilegal. Dalam upaya ini Indonesia telah menjalin kerjasama dengan berbagai negara, diantaranya dengan Belanda dan Amerika Serikat. Kerjasama tersebut bertujuan mengembalikan benda-benda budaya asal Indonesia yang dibawa secara ilegal ke wilayah hukum Amerika Serikat. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Indonesia dipandang sebagai mitra penting bagi Amerika Serikat dalam memerangi perdagangan ilegal benda budaya. Kerjasama tersebut mencakup perlindungan benda cagar budaya serta objek yang diduga sebagai cagar budaya Indonesia. Ganti-ganti itu dia tadi informasi terakhir untuk ganti-ganti di laman rri.co.id dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada Jambi Petang Iko. Nanti akan ada rekan Bayi Haki ganti-ganti yang akan menemani ganti-ganti dan juga ganti-ganti saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, peringatan Hari Besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.
2: Wei Uti, ini danau pega gae kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih.
3: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
2: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
3: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
2: Ah, gaga ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
3: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, baginya DP cerita.
4: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri kayangan.

0: Wele, tunggu dulu. Coba ngomong dia di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon.

0: busuk, kita like ini pohon.
1: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wa?
2: Apa ngana bilang? Siapa yang bapanggil duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
0: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
1: Kita lo beautiful.
3: Oh, no.
0: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat ngana itu pohon yakis.
4: Tiba-tiba, Pateda Hulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Pateda Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pateda Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Ibu Ngale. Yang di samping sana, Ibu Bindela.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Ya Pak Yumang Cip, bisa dulur, masih di 88,4 FM Perumpat Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masuk di Belajar Sumba Berdendang ya. Di kesempatan malam ini Senin 10 Agustus 2026 yang nak bapeloan kita tunggu kebersamaannya ya. Di telepon 0711-351-656. Jadi silakan baik yang nak bapeloan kita tunggu di telepon ya. Jadi lagu-lagu kita hadirkan dari telepon, kalau dari WhatsApp bolehlah untuk kirim-kirim salam baik ya. Bayu untuk penelpon pertama, halo. Terputus, dicoba lagi. Silakan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama siapa? Halo. Sama siapa ini?
1: Halo.
0: Sama siapa nih?
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Sama siapa nih? Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Oh, dari Hamzah Yusuf.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam juga. Dari Hamzah Yusuf di Jambi. Oh, iya. Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah baik, Cik Hamzah Yusuf.
1: Dengan siapa ya?
0: Sama Abbas di sini, Cik Hamzah.
1: Suaranya
0: di HP tidak
1: ada nih.
0: Oh, suaranya di HP
1: tidak
0: ada?
1: Sama Abbas di sini.
0: Itu dikecilin, Bay. Feedback dia.
1: Di HP.
0: Feedback itu.
1: Suaranya di HP tidak ada. Kecil suaranya di HP.
0: Suaranya kecil, oke lah kalau cah itu. Cik Hamzah ada lagu apa nih kira-kira?
1: Oh, sekarang sudah bagus lah nih. Lagunya lagu Jambi.
0: Yang mana?
1: Lagu Jambi, Abangku Jauh.
0: Abangku Jauh boleh, kita siap ke ya.
1: Ya, salam-salamnya. Sekali. Ini memang siapa ya, Cik Abbas ya?
0: Sama Abbas di sini.
1: Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Itu menuju ke Lampung dulu, pertama sekali tentunya yang lagi siaran di tempat Lampung. Ada Medi, ada Bang Medi, ada siapa ya, ada Mbak Juwita, Julita, ada Mbak Amalia, ada juga pendengarnya ada Mbak Jarwo, ada Hakim Bolo-Bolo.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian ada siapa lagi ya? Untuk ada Bang Senen, untuk semua lah tanpa terkecuali yang di Lampung. Kemudian menuju ke Bengkulu, di sana ada Bang Kamal, ada Bang Hari, ada juga pendengarnya ada Mama Dadang, ada Bang Riko, ada juga Ayah Puput.
0: Okay.
1: Ke Sungai Liat, di sana ada penyiarnya ada Mbak Iga, ada Rara, ada Mbak siapa ya, Mbak Melati, Mbak Rima, pendengarnya ada Kak Julia, untuk semua lah tanpa terkecuali. Okay. Yang di Mariat ke Jambi, penyiarnya ada Bang Hade ya, Bang Andre.
0: Okay.
1: Kemudian pendengarnya ada Bunawati, ada juga siapa ya, ada Wahudin, ada siapa ya Karisyanti, ada Mang Ajum.
0: Okay.
1: Ada KDTS juga, selamat malam. Kemudian kita ke Palembang, ada Cik Taujan, ada Cik Sisi, ada Cik Heli, ada Cik Akbar, ada Cik Sarah, Cik Yati, ada Cik Aisyah, ada Cik Hatim, ada Cik Rudy juga, ada Cik Putra Banten. Untuk Bang, untuk Cik yang siaran, selamat malam sama juga, terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Hamzah Yusuf yang ada di Jambi. Di belakangnya Cik Hamzah Yusuf, silakan. Kita tunggu bersamanya. Halo, Belajar Sumba Bedendang. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Belajar Sumba Bedendang.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Cik Abas, suara di HP itu kecil loh. Tapi kalau di luar Palembang kecil. Kalau di masih wilayah Palembang besar suaranya.
0: Ini sudah dipulin mic-nya.
2: Apa ya, apa jaringan apa. Dari dulu kayak gitu, kalau di luar Palembang
0: kecil ya.
2: Suara di handphone kecil, tapi kalau yang nelpon orang Palembang besar suara.
0: Ini sudah mic-nya sudah full loh. Sudah di atas 10 malah.
2: Jadi kurang nangkap di handphone kalau dengerin radio ya. Nantinya relay feedback dia.
0: Feedback kalau di radio benar. Oke, sama siapa nih? Ya.
2: Mbak Jarwo, Lampung.
0: Oh, Mbak Jarwo, apa kabar Mbak Jarwo?
2: Alhamdulillah, wawai-wawai kawo.
0: Lamu tak besuwo.
2: Iya, gimana kabarnya Cik
0: Abas? Alhamdulillah baik, Mbak Jarwo.
2: Alhamdulillah, gimana cuaca di Palembang?
0: Cuaca Palembang panas.
2: Kamu di sini di Lampung, waduh panas yang kemarau.
0: Benar, kita sudah benar-benar masuk kemarau.
2: Ya, nanti pada sehat di Palembang.
0: Insyaallah, amin. Amin, insyaallah. Ya, Mbak Jarwo.
2: Cik Abas mau ikut lagu Lampung nih.
0: Lagu apa tuh?
2: Judulnya Korban Dunia Maya.
0: Korban Dunia Maya.
2: Penyanyinya Bunda Vina.
0: Sebentar kita cek dulu. Korban Dunia Maya. Oke, siapa Bunda Vina?
2: Penyanyinya Bunda Vina, judulnya Korban Dunia Maya.
0: Korban Dunia Maya dari
2: lagu Lampung.
0: Lagu Lampung ya, Korban Dunia Maya. Oke lah,
2: boleh salam ya kan?
0: Boleh.
2: Waktunya cuma 1 jam jadi dibagi-bagi aja ya. Cik Abas. Tadi yang baru turun ya dari Jambi ya, terima kasih senggolannya. Hamzah Yusuf sehat selalu sekeluarga. Di Jambi ya diwakilin sama Hamzah Yusuf. Yang di Lampung diwakilin sama Bang Tampan. Yang di Bengkulu diwakilin sama Riko. Yang di Sungai Liat diwakilkan sama Kakek Takamura. Yang di Palembang ada Cik Sisi, ada Cik Eli. Spesial di Palembang buat Nenek Nur Aini di Kereta Pati ya. Nenek Nur Aini sehat selalu di Kereta Pati. Itu aja Cik Abas.
0: Oke, okay, siap.
2: Buat yang lain ya.
0: Oke, okay. Ya Mbak Jarwo.
2: Ya itu aja kan, lagi bagi waktu dengan yang lain ya.
0: Oke, okay, oke, ditunggu lagunya ya.
2: Ya buat segala-galanya ya.
0: Oke,
2: okay. Ada lagunya.
0: Ada.
2: Kalau udah buat Cik Abas sekeluarga sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tabi pun, terima kasih untuk Mbah Jarwo yang ada di Lampung. Di belakangnya Mbah Jarwo, boleh kita tunggu kebersamaannya. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, Cik Abas.
0: Tabipun juga, sama siapa nih?
3: Babang Tampan di Kota Bandar Lampung.
0: Babang Tampan.
3: Iya, apa kabarnya Cik Abas?
0: Alhamdulillah baik, Babang Tampan.
3: Alhamdulillah, kabar baik juga di Bandar Lampung.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, kalau cuacanya sama kayaknya nih Palembang Lampung ini
0: sama.
3: 11-12 nih kemarau panasnya.
0: Iya benar sama.
3: Belum ada hujan ini Cik Abas.
0: Iya benar sekali itu Bang Tampan. Oke lah Bang Tampan.
3: Langsung aja lagu Lampung.
0: Boleh kita siapin lagunya.
3: Tadi Mbak Jarwo Korban Dunia Maya ya. Saya minta judulnya Korban Selot ya lagu Lampung.
0: Korban apa?
3: Korban slot
0: ya. Oke lah, kita cari lagunya ya.
3: Lampung.
0: Korban slot. Siapa yang nyanyi itu?
3: Banyak sih versinya. Ada siapa itu? Pokoknya adalah cewek.
0: Korban slot.
3: Namanya.
0: Ada.
3: Judulnya Korban Slot.
0: Ada dari Yogi, Yogi RPH, ada dari siapa nih?
3: Salam-salam ya, siapet ya.
0: Oke, okay, oke, okay, boleh-boleh.
3: Waktunya juga sih, karena kecil suaranya di HP ya.
0: Oke, okay, siap.
3: Ya, tadi Mbak Jarwo ya di Lampung, Lampung Timur, selamat malam juga. Di RRI Bandar Lampung yang sedang bertugas ada Bang Medi Irawan. Selamat malam Bang Medi, selamat bertugas. Terus juga di Jambi ada Bunda Wati, dan penyiarnya ada Bang Anur atau Bang Andre di Jambi semuanya. Di Sungai Liat buat Ayu Ega dan kawan-kawan di Sungai Liat semuanya. Di Bengkulu ada penyiarnya Bang Ari, Bang Bagas, dan pendengarnya ada Bang Riko, Ayah Puput, Mas Adang, pokoknya di Bengkulu semuanya.
0: Oke.
3: Di Palembang ada Cek Sisi, Celi di Banyuasin, dan keluarga besar di Palembang ada di Kretapati, ada Ria Anggreni bersama Dede Farul dan Dede Firdaus dan Nenek Nur Aini. Itu aja, semoga Bang ataupun Cek Abad sehat selalu. Ada nggak lagunya, Cek?
0: Ada. Kita tinggal siapin.
3: Gitu aja, karena bukan terburu-buru, karena bagi-bagi waktu, Cek.
0: Oke, siap, Babang Tampan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tabi pun. Terima kasih untuk Babang Tampan yang ada di Lampung. Kita intip dulu di WhatsApp kita, ada siapa? Halo, selamat malam untuk Riko ya, yang ada di Tanah Patah di Bengkulu. Oke, okay. Kita coba siapkan gaya lagunya ya. Salamnya untuk Palembang, ada Celi, Robi, Sisi juga penyiar, Cik Ilham di Lampung, ada Mbak Jarwo, Bambang Tampan, dan penyiar Leonardo dan Ferry di Jambi, ada Hamzah Yusuf, Bunda Wati dan Waudin, penyiarnya Bang Andre dan Anur Bengkulu, ada Ayah Puput, Donga, Yanto di Benteng, dan penyiarnya ada Kamal dan Sopi di Sungai Liat, penyiarnya Wanda Sona dan Rima, semuanya saja yang lagi stay tune di acara Belajar Sumba Berdendang. Terima kasih untuk Bang Riko yang ada di Bengkulu ya. Kalau Bengkulu tuh apa panggilannya, Cek atau Abang ya? Baiklah, kalau Cek itu Mang Cek bisa dulu, kita buka lagi, kita hadirkan dulu lagu-lagunya, tetap bersama kami di Belajar Sumba Berdendang di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Gerak.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Ini kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
0: Hormat dan tegak rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: Ya Pak, Mang Cik Bicu Dulur masih di Belajar Sumba berdendang di Perumpat Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih tunggu kebersamaan yang nak berpiluan ya, di kesempatan malam ini. Masih ada sedikit waktu gitu. Halo Belajar Sumba berdendang.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Dendang nih. Handayani.
0: Oh, Mas Syukur yang ada di Handayani. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Mas Syukur. Handayani aman.
1: Alhamdulillah sehat juga, Mas.
0: Alhamdulillah. Ada lagu apa nih, Mas Syukur?
1: Lagu Padang bisa ya?
0: Lagu apa?
1: Padang.
0: Lagu Padang di jam 10 kaget boleh. Sekarang sekarang Sumbaksel. Sumbaksel itu Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka, Belitung. Nah, itu. Lahat boleh?
1: Kalau Lahat Lembayung.
0: Lembayung, oke. Okay.
1: Di ujung di barat ya.
0: Kita siapin. Kirim-kirim buat siapa?
1: Boleh kirim-kirim WhatsApp.
0: Boleh. Boleh.
1: Enggak usah banyak-banyak lah, dikit bae. Jadilah buat Mas Pen di Langkan, Mas Pen di Gasing Saud ya. Terus Mas Fauzan, Mas Indra Widodo. Terus Poe 10 ini. Pak Di Suripto. Mas Fauzan sudah ya? Mas Fauzan.
0: Iya.
1: Terus Putra Kembar. Terus Teh Akpin. Terus Bang Napi. Mbak Nadia.
0: Oke.
1: Terus Mbak Tisi, Mbak Ita, Silaid ya. Terus sama Mbak Eli. Buat semuanya Mbak.
0: Oke.
1: Rongkat ya.
0: Boleh.
1: Spesialnya. Buat Mas Abad sama Mas Dula.
0: Oke, siap.
1: Oh, ada yang lupa ini.
0: Apa tuh?
1: Ebo kemana ini? Nggak pernah itu lagi denger. Ebo.
0: Siapa Ebo?
1: Saya.
0: Hah?
1: Saya bukan Ebo.
0: Cek Gaya. Dia siang. Mana kabarnya? Dia suka nah. Suka hadir siang dia.
1: Oh. Tamu udah denger aku. Kalau siang pernah yang dengar
0: kadang-kadang jam 3 tiba-tiba nongol dia begitu.
1: Ya salam lah buat Cakaya ya.
0: Oke, okay, siap. Amin ya rabbal alamin.
1: Ya
0: Allah,
1: sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Syukur.
1: Oh, ini malam acara apa ya jam 9 ya?
0: Nanti jam 9 kita ada obrolan mana tadi? Ada obrolan budaya. Di jam 10-nya baru kita buka untuk tembang tanah Sumatera.
1: Oh iya ya. Ya terima kasih ya.
0: Oke. Mas Syukur ya, sama-sama.
1: Ya. Ya udah. Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Syukur yang ada di Handayani ya. Di belakangnya Mas Syukur ada siapakah? Silakan. Halo. Terputus. Halo, Belajar Sumba Berdendang.
2: Belajar Sumba Berdendang. Assalamualaikum, Bang Abbas yang ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Biaso, Bang Abbas.
0: Hah? Siapa Biaso?
2: Siapa lagi yang manggil Bang Abbas dengan sebutan Bang Abbas?
0: Asyik. Gandus aman?
2: Alhamdulillah aman.
0: Aman, ya. Terdengar di belakang tuh ada suara ya, jadi aman tetap damai.
2: Bapak itulah. Jadi tahu ya.
0: Oh iyalah, Celi ada lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya? Anak beranak bae Bang Abbas.
0: Anak beranak payo.
2: Semalam nyanyi lagu itu lupa.
0: Nah, kan enggak apa-apa loh.
2: Lupa ini Jen.
0: Anak beranak.
2: Ingat oh iya ini tadi kata-kata.
0: Jangan lupa lagi ya, Ge.
2: Grogi dengan Cik Mita.
0: Asyik. Apa bisa grogi sama Cik Mita? Tuh.
2: Kirim Bang Abbas.
0: Oke, siap. Untuk siapa?
2: Buat yang masuk-masuk tadi ada Bang Tampan diwakili di Lampung situ, terus di Jambi Bang apa di Jambi tadi?
0: Jambi ada Cik Amza Yusuf.
2: Iya, Bang Amza Yusuf dan kawan-kawan banyak juga. Terus ada di Bengkulu ada Bang Riko juga. Sungai Liat ada Mbak Julia dan kawan-kawan, pokoknya diwakili deh, sebutan sebut wakilannya banyak banget.
0: Oke, siap.
2: Palembang ada Sisi, Mang Akbar, Kak Robi, Mang Sarun, Mbak Rara, Cik Ita, Mang Pen Langkan, Mang Pen Gaseng, Bang Andra, Anggi, Mang Irin, Mang Uju, pokoknya untuk kalau-kalau Bang Abang selamat malam. Iya, untuk Bang obrolan budaya apa itu Bang?
0: Obrolan budaya, Age dengar kabar ya, Age.
2: Oh, lah diganti Bang Abang kalau malam.
0: Enggak, kebetulan Senin, untuk Senin malam ini.
2: Oh, Senin Iya. Itu baik banget.
0: Oke
2: deh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Eli yang ada di Gandus. Di belakang Cik Eli, boleh ya untuk yang nak peluan, kita tunggu kebersamaannya di kesempatan malam ini. Siko lagi Belajar Sumba Berdendang.
3: Halo, Belajar Sumba Berdendang.
0: Halo, waalaikumsalam. Sama Papa Wendy.
3: Iya.
0: Papa Wendy, Cak Mano di Durian Daun aman?
3: Aman, tapi panasnya berdengkang.
0: Panas berdengkang, alangkah berdengkang yo. Baiklah, Papa Wendy ada lagu apa nih?
3: Ini ada titipan dari Kuyung Adi ya lagunya.
0: Apa tuh?
3: Ketemu mantan kule.
0: Ketemu mantan kule, Pak Ayu. Kita siapkan lagunya. Ketemu mantan kule, kita siapkan lagunya.
3: Dikirim buat semua-semuanya ya, Bang.
0: Oke, siap.
3: Karena mendekati jam 9 dan ikannya. Yang lagi monitor, selamat monitor. Yang lagi keriting, selamat keriting ria.
0: Iya, siap.
3: Ajar 9 kata saya, kita buka telepon lagi. Terima kasih ya, Pak ya.
0: Ya, Bapak Wendy.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Papa Wendy yang ada di Durian Daun, yang merupakan peserta terakhir di Belajar Sumba kali ini ya. Yang pasti terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah berpartisipasi ya, baik melalui WhatsApp kita ataupun melalui telepon kita, dan mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa jadi hiburan tersendiri ya di Belajar Sumba Berdendang kesempatan Senin 10 Agustus 2026 bersama 88,4 FM Perumpat Suara Budaya Sumatera Selatan. Cik Abbas pamit dari ruang dengarnya, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap bersama kami di 88,4 FM Perumpat Suara Budaya Sumatera Selatan, Belajar Sumba Berdendang. Nantinya di jam 9 kita akan hadirkan obrolan budaya, yang mana nantinya kita akan ngobrol tentang Palembang punya cerita, film punya cara, yang akan dibawakan oleh C. Ilham. Tetap bersama kami sekali lagi di 88,4 FM Perumpat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin kok?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, terbuang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih. Eh.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

Baik, ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya. Baru saja kita ikuti Belajar Sumba Berdendang ya, bersama Perempat Palembang. Untuk kali ini saya akan temani ganti-ganti di apresiasi budaya kita di budaya Batak tentunya malam ini ya. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan ya di 0811 670 7920.

Kanti-kanti yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, mau menuju tempat tujuannya masing-masing, semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan Anda.

Baik, ganti-ganti sambil menunggu ganti-ganti ingin berpartisipasi tentunya di 0811 6707 9920. Tetap bersama Pro 4 Jambi.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.

0: akan berada tentunya masih di apresiasi budaya kita. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan ya di 0811 67 09 9920. Kita akan sapa ganti-ganti, ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, selamat pagi Bu. Ada Kareba.
0: Kareba, ada Ceng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Meten ini ke urut deku.
0: Wah, siap.
1: Siap. Seminggu ke Bang.
0: Alhamdulillah, kabar
1: udah
0: baik.
1: Kita jumpa Bang Kusran seminggu.
0: Iya, udah lama kita nih baru bersua kembali.
1: Gimana gerakan Bang?
0: Ada lah.
1: Saya minta lagu ini, lagu Anak Bambong.
0: Hah?
1: Anak Bambong,
0: lagu Anak Bambong. Bambong.
1: Iya.
0: Kita malam ini di lagu Batak ini.
1: Hah? Lagu Batak?
0: Iya.
1: Oh, Horas.
0: Horas. Siap.
1: Aduh, aku baru monitor.
0: Oh, siap, siap.
1: Aku baru monitornya aku.
0: Mantap, mantap, mantap.
1: Lagu lain, lagu Jamila.
0: Jamila.
1: Olo, olo, olo matong.
0: Siap.
1: Salam yo.
0: Iya, silakan.
1: Salamnya pertama-tama buat mengandikaku yang ada di Ternate. Kalau lagi monitor sama monitor saya.
0: Iya.
1: Ya selalu bersama keluarga. Diberikan umur panjang, dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Kesehatan, selalu bangun Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
1: Ya, semoga nikah baik-baik saja. Habis galur tidur.
0: Hmm?
1: 12 saat tidur sayangnya.
0: Heeh.
1: Sikat HP.
0: Ya.
1: Jaga kesehatanmu, Adik.
0: Heeh. Jaga
1: kesehatan itu mangal sayang.
0: Iya, betul, betul.
1: Terus salamnya buat Ajeng, Vero, Sinta, Tina,
0: iya.
1: Bunda Wati, Bunda Sila, Budi, Bunda Yani,
0: mm-hmm.
1: Kak

0: Untuknya Bang Adi Cakrawinata yang sudah bergabung ya, luar biasa, semangat. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat itu.
0: Nah, harus semangat. Biasanya kaget ya, aduh.
1: Sudah ngopi belum nih?
0: Hah?
1: Udah dong.
0: Wah. Wah, mantap. Mana adukannya? Mana adukan?
1: Sudah.
0: Udah enggak ngaduk lagi kalau malam ya. Ngopi terus nanti kagak bisa tidur. Alhamdulillah sehat.
1: Sehat lah.
0: Yang penting sehat kita semua.
1: Badan sehat. Banyak badan tak sehat macam mana?
0: Iya, badan sehat, pikiran sehat, duit juga sehat kan begitu enak.
1: Berat banyak.
0: Iya. Mantap benar. Masya Allah.
1: Entar lagu ini pak.
0: Apa tuh?
1: Holongan 3
0: pak. Holongan 2
1: 3 pak.
0: 3
1: Iya.
0: Ada tiga dia?
1: Ada.
0: Oh, ada lagi rupanya ya.
1: Ini kan tentang banyak orang Medan, kita tahu lah.
0: Oh, halangan 3. Oke.
1: Okay. Ada?
0: Hah?
1: Ada.
0: Ada enggak ya halangan 3? 2 nah, adanya.
1: Katanya ada tuh kata orang Medan nih.
0: Kata orang Medan ada. Yang mana lagi ya? Ada 1 sama 2. Kalau yang 1 yang biasa, yang pop. Kalau yang 2 tuh yang dangdut dari Maya KDI.
1: Cuma tinggal yang penting halangan 3 lah.
0: Halangan 3?
1: Yang dangdutnya bahasin lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Itu ikut goyang jadi
0: ya. Oh gitu, siap.
1: Ya game ayo.
0: Baik. Ayo. Baik, siap.
1: Game-nya dah sama Mbak Dunggan, Dua Ajung, Mbak Peru,
0: iya.
1: Bang Adikopsin, Mbak Udin,
0: iya.
1: Mbak Peru.
0: Iya.
1: Untuk Bang ADDR, Bang Alimin, dan Liam, Dawati, untuk semuanya, Mbak.
0: Baik.
1: Tunggu lagunya, yuk.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kang Iing yang sudah bergabung ya. Salam sehat juga, salam bahagia, selalu lancar selalu usahanya ya. Di belakangnya Kang Iing ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Horas.
0: Horas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar mulai.
0: Alhamdulillah.
1: Madung ngopi, madung mangan.
0: Ah, alhamdulillah sudah.
1: Itu madung butong.
0: Iya, butong. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah bela saya. Kayak, iya. Nah,
1: apa cerita lagu kita nih?
0: Ah, ceritanya lagunya lagu. Lagu apa? Boleh, siap.
1: Aku minta lagunya Ina Ina Sanari.
0: Ina Ina Sanari.
1: Iya.
0: Baik.
1: Kakakku udah masuk apa belum?
0: Apa tuh?
1: Kakakku baru masuk apa belum?
0: Oh, belum.
1: Kemana kakakku itu?
0: Kemana kakak itu? Kita itu?
1: Kakak Harahap Eli, kemana kakak Harahap? Ada nggak lagunya ya?
0: Ada.
1: Malam ya Aek ya.
0: Baik.
1: Malamnya terutama buat abang Nusi. Selamat malam, selamat bertugas. Masih semangat kan?
0: Siap, semangat.
1: Jangan leyer-leyer dong.
0: Iya dong.
1: Semangat, kita ada yang mengelepon semangat. Malam-malam nunggu, ngantri. Terus ada Mas Alimin.
0: Iya.
1: Mas Alimin di kedemangan. Saya

0: tengok.
1: Oh, iya, iya.
0: Lagi ada job.
1: Lagi ada job. Iya, gak apa-apa.
0: Ya, sedikit-sedikit adalah masuk.
1: Alhamdulillah.
0: Terus, lanjut ya.
1: Lanjut.
0: Ada masalah ini, ada di Ramlan, emang langsung, jadi Sila, jadi Sulia, Naira Tere, Amrita, Pak Udun, Wati Ulfa, dan akhirnya, Kak Duto, dengan Mas Indra-nya, Bunda Rika, Pemuda Anggu, Mas Agung, Pak Ijal, Mas Wapno, Pak Ustoh, Abdullah, Ajen, Om Dicak Sawinata, Pak Bu Ahmad, Putra Pulau Kilijang, Armi Mudum, Mak Ija, Mak Ija Mudum juga ada?
1: Iya, betul.
0: Mak Ija Mudum, Bang Darus, terus Bang Somad Penaung, Apikin Bengas Bandung, Mak Supri, Mak Iqbal, Mak Asep, Bang Nasrun, Bang Andi Mungsun, Bang Bapak Abdul Rahim, Ibu Farida, Ibu Farida udah lama gak masuk ya?
1: Iya, udah lama betul.
0: Sama anak kembar juga udah lama gak masuk.
1: Benar.
0: Sama Tina Kampar juga ya.
1: Iya.
0: Yang penting mereka semangat dan tetap monitor ya.
1: Amin.
0: Sampai selalu kalian di sana.
1: Iya.
0: Betul banget sih, lagunya ada kan?
1: Ada.
0: Lagunya ditunggu, salamnya buat semua adalah yang sudah terlihat. Jawabnya ya.
1: Siap.
0: Terima kasih banyak. Horas.
1: Horas.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Tanadia Purnama yang sudah bergabung. Luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Baik, ketika hati dimanapun berada, kita sapa kembali ada siapa lagi di sana. Halo.
2: Halo.
1: Halo juga.
2: Horas.
1: Horas. Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
2: Sehat ya.
1: Alhamdulillah.
2: Oh, syukur mak, anggo songoni do.
1: Siap.
2: Artinya syukurlah kalau begitu.
1: Oh gitu. Alhamdulillah.
2: Arti lagu Nadia itu ini sanari di dunia kan?
1: Iya.
2: Mama sekarang.
1: Mama sekarang.
2: Inang
1: itu mak-mak ya.
2: Iya, sekarang. Mm-mm.
1: Sanari itu sekarang.
2: Iya, betul sekali. Kue, kalau belajar kamu cepat dapat loh.
1: Insya Allah.
2: Karena kamu tahu lagu-lagu apa diminta tahu.
1: Kalau lagu insya Allah tahu lah. Bahasa ini ya agak sedikit-sedikit misalnya.
2: Makanya lama-lama nanti tahu tuh.
1: Iya, yang penting logatnya dulu kita belajar ya.
2: Iya. Bye.
1: Yap.
2: Lagu Rita Putar-Putar, Mbak.
1: Rita Putar-Putar apa judulnya?
2: Apa di situ?
1: Ah, banyak.
2: Apa aja?
1: Apa aja ya?
2: Iya.
1: Oke, kita cari dulu. Rita Butar-Butar.
2: Iya, apa aja?
1: Apa aja ya yang muncul tek.
2: Ada di situ, Inang.
1: Banyak, Inang ada?
2: Iya, bosok mah. Iya.
1: Iya.
2: Inang aja lah.
1: Inang aja.
2: Inang itu artinya mama.
1: Mama, Masya Allah.
2: Iya.
1: Siap.
2: Baik, punya mama kan?
1: Masih.
2: Itu namanya Inang.
1: Inang namanya ya.
2: Semoga Inang kita sehat selalu.
1: Amin ya,
2: ya
1: Allah.
2: Semoga Inang kalau kebetulan gak ada lagi.
1: Gak ada lagi ya.
2: Iya.
1: Masya Allah.
2: Kam ya,
1: Bang. Baik, silakan.
2: Bang Mariska, Tasyawati udah pada masuk orang itu.
1: Belum
2: ya?
1: Iya.
2: Terus tadi ada Mbak Nadia sama Pak Alimin. Mbak Nadia itu bahasa Bataknya tahu dia itu.
1: Iya, saya juga. Wah, bisa juga bahasa Batak.
2: Ipar orang Medan.
1: Oke.
2: Terus Ibu Yani juga tahu.
1: Iya, benar.
2: Tapi Ibu Yani enggak mau masuk. Iya. Apa itu?
1: Kemana ya?
2: Ya kemana kau Bu Yani?
1: Kemana Bu Yani?
2: Ya. Terus buat Bunda Akhir, Bunda Awal juga orang Medan, Bunda Awal. Terus buatnya Mama Iqbal.
1: Iya.
2: Mama Asyik.
1: Iya.
2: Wiwin. Buat Ajeng. Buat Leila.
1: Iya.
2: Terus buatnya Bu Sumarno.
1: Sumarno.
2: Buatnya Solia.
1: Iya.
2: Bu Desi ya. Terus buatnya apa pakai gue? Kita kan orang Medan.
1: Iya.
2: Bahasa Padang ya kan. terus buat itu.
1: Ya.
2: Buat semuanya aja yang
1: maksudnya harusnya. Iya, baik.
2: Iya, terus aku lagi makan.
1: Oh, lagi makan.
2: Iya.
1: Kok gak nawar-nawarin sih makan?
2: Makan popcorn.
1: Oh, makan apa?
2: Popcorn.
1: Iya,
2: anak-anak
1: aja ya. Makan anu, jagung berkembang.
2: Iya. Ya sekali, bang.
1: Iya.
2: Bang, ya. Indra Siregar gak pernah masuk kemana ya?
1: Itu dia, kemana ya?
2: Iya, itu dia dong, Indra.
1: Aduh, sepi jadinya.
2: Masuk, bohong.
1: Terus,
2: ke Medan dikit boleh kan? Terus ke acara Medan?
1: Boleh lah.
2: Iya. Pokoknya salamnya buat semuanya.
1: Siap.
2: Yang lagi mendengarkan.
1: Baik.
2: Lagu Tapsel. Iya kan? Pokoknya lagu-lagu Medan lah.
1: Orang Medan semuanya lagunya ya, ada.
2: Lagu semuanya.
1: Baik.
2: Ya selalu kita ya, Bang.
1: Amin ya Allah.
2: Bye.
1: Ya.
2: Makasih ya.
1: Sama-sama.
2: Makasih
1: Ganteng. Sama-sama.
2: Pak, kakak punya pingin nyenggol yang di Kalimantan itu siapa sih?
1: Yang di Kalimantan Pak Abdurrahim.
2: Pak Abdurrahim, masuklah Pak Abdurrahim. Udah?
1: Belum.
2: Sehat selalu ya Pak ya.
1: Iya, amin.
2: Udah lama enggak ini. Terus siapa juga, siapa itu
1: yang Pak? Yang mana tuh?
2: Pak Suro, Mbah Suro tuh.
1: Mbah Suro.
2: Siapa ya namanya ya?
1: Siapa?
2: Pak apa ya? Kakak punya jarang nenggol siapa
1: apa,
2: sih?
1: Pak apa?
2: Pak apa? Iya sama Kadir Fiesta ya?
1: Iya.
2: Kayaknya kakak punya jarang nenggol mereka.
1: Benar.
2: Iya. Makasih ya Bang.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih kembali ya untuknya Kak Butet yang sudah bergabung. Salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Masih kembali kita sapa kanti-kanti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Horas.
0: Horas, Mang Ajum.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat semua ya.
1: Amin.
0: Sehat luar dalam kita semuanya.
1: Amin.
0: Iya, panas juga apa di situ ya?
1: Kalau di sini sekarang alhamdulillah agak dingin, Bang Iki.
0: Agak dingin.
1: Ya, agak sejuk, tapi kalau kemarin yo panas, Bang Iki.
0: Oh, kok bisa ya?
1: Iya, harian enggak ada panas di sini, agak mendung itu kadang mungkin asap, Bang Iki kayaknya.
0: Iya. Jadi agak mendung ya.
1: Iya, mendung-mendung kena asap itu, Bang Iki, atasnya.
0: Iya. Langitnya. Asap dari mana tuh?
1: Mungkin dari luar, Bang Iki, karena tiap hari itu ada itu ya, pesawat yang bawa-bawa itu air itu.
0: Oh, bawa air ya?
1: Iya.
0: Soalnya juga apa namanya, titik panas juga udah mulai banyak nampaknya ya.
1: Iya, mungkin Bang Iki kan tiap hari ada itu yang lewat di sini, Bang Iki.
0: Oke, itu juga melakukan antisipasi ya.
1: Ya, mungkin ya keliling-keliling WKS, Bang Iki.
0: Oke, siap. Oke.
1: Ini apresiasi lagu Batang ya, Bang Iki.
0: Iya, betul.
1: Minta lagu anu judulnya Mate Peau Mokopo aja, Bang Iki.
0: Mateo?
1: Iya, Mate Peau.
0: Oh, Mate Peau.
1: Iya, Homokopo.
0: Homokopo.
1: Ya, nanti kalau artinya udah tahu apa ya, nanti tanya Kak Butet ya. Aja. Udah masuk ya, Kak Butet ya?
0: Udah.
1: Ya. Okay. Ya, artinya udah tahu yang penting ini liriknya aja mungkin, Bang Iki.
0: Iya, siap.
1: Yang penting lagunya aja yang didengar lah.
0: Baik. Kalau
1: artinya udah tahu. Ikut aja, Bang Iki.
0: Iya, walaupun gak ngerti pun enak juga kita ya, dengar ya.
1: Iya, enak juga lagunya, Bang Iki.
0: Benar.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Salam dulu ya, Bang Iki.
0: Baik.
1: Iya, salamnya berbagi sama teman sampai juga sehat selalu, Bang Iki.
0: Amin.
1: Kemudian jadi buat ke Kak Butet ya, Kak Butet sehat selalu bersama ayahnya ya.
0: Baik.
1: Kak Butet. Selamat malam. Kemudian juga buat Bunda Wati sama emaknya ya. Kemudian juga buat Mbak Ayang. Kemudian. Ini Ayang ya.
0: Iya.
1: Ayang, kemudian juga buat Bunda Rizka juga ya, sama udah Anjunya ya, selamat malam. Kemudian juga buat Bang Khalil CS, Bang Abdullah, kemudian Bang Andi Muksin, Bang Arita Krawinata, Bang Jai Usuk, kemudian Mbak Pina di Tamparyo, kemudian juga Anita di Sungai Tomat, kemudian juga Bang Insimpul, kemudian juga Pak Abdul Rahim ya di Kutai Kartanegara ya, selamat malam, semoga sehat selalu. Kemudian juga buat Bang Rudi, kemudian juga buat Bang Ramlan, kemudian juga Bang Amarkan, kemudian juga buat Bang Armi, kemudian juga buat Bang Alimi sama Tena Diapur namanya juga ya, selamat malam. Kemudian juga buat Mbak Ajeng, kemudian Mbak Pero, kemudian juga buat siapa lagi ya. Nah, buat semuanya aja, Bang Iki.
0: Baik.
1: Bang Iki, terima kasih ya waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mang Ajum yang sudah bergabung. Salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Baik, ketika nanti dimanapun berada masih kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Bu Hasim?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Aduh, pagar hari pertama tidak bisa masuk.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Oh, kan. Mungkin tadi pertama ada gangguan kali ya? Mantap, saya tungguin kok. Oh iya. Belum ada yang masuk tadi pertama tuh.
1: Iya.
0: Oke, siap Bang Kadir CS. Kabar sehat ya di sana ya?
1: Alhamdulillah, itu sehat lah kan.
0: Alhamdulillah, sehat juga di sini. Baik, siap kalau begitu Bang Kadir CS.
1: Lagunya Abang Legar.
0: Abang Legar.
1: Iya, Abang Legar.
0: Abang Legar ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salam buat Hakim malam terima kasih selalu ya.
0: Amin.
1: Buat Mang Ajum tadi.
0: Iya.
1: Buat Dokter Sahab tadi. Buat Nadia Purnama sama Alwin tadi.
0: Iya.
1: Buat Kang Iing tadi. Buat Hamzah Yusuf, Amarka, Nadi Mokin, Abdullah ya.
0: Iya.
1: Buat apa lagi? Seru-seri, Alfiadi, Terlalu-terlalu Tuan Sito.
0: Iya.
1: Kang Sule, Si Semar. Kepulsat, Langsung Tunggu Kato.
0: Iya.
1: Rembar di Tunggu Muda. Alfiadi, Sampar.
0: Iya.
1: Abdul Rahim di Kota Negara, belum masuk ya?
0: Belum.
1: Kemudian Yusuf, ya. Untuk Yusuf sudah ya?
0: Belum.
1: Kemana kalian mereka ya?
0: Iya, kemana ya?
1: Buat nanti kamper buat Aureli Tebo, buat Anita Pelotoman. Buat lagi buat Luar Belanda. Putra Bantan, Putra Pulau Kijang.
0: Iya.
1: Buat Jakusuma. Buat Putra Jambi oleh Pengeran Cinta.
0: Iya.
1: Satu lagi.
0: Lagi.
1: Kang Ing kan juga pas semua ya.
0: Baik.
1: Ya, ada lagi.
0: Ada.
1: Amarkan sudah masuk belum?
0: Belum.
1: Masuk Amarkan.
0: Masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Kadir CS yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu. Kita nikmati terlebih dahulu ganti-ganti. Nanti kita sapa kembali tetap bersama Prompa Jambi.

Tahukah kamu, ternyata cinta bukan hanya sebuah emosi, karena juga dapat memiliki dampak fisik pada kesehatan tubuh kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, kita mungkin mengalami reaksi fisik seperti detak jantung yang cepat, perut berdebar, dan pupil mata yang membesar. Beberapa orang bahkan mungkin mengeluarkan keringat berlebihan, mengalami kesulitan berbicara, atau merasa dorongan naluriah untuk menyentuh orang yang dicintai. Salah satu manfaat cinta adalah bahwa itu dapat membantu meningkatkan kesehatan mental kita. Saat jatuh cinta, otak kita melepaskan hormon dopamin yang dapat meningkatkan suasana hati dan perasaan berharga. Hal ini bisa membuat kita merasa sangat bahagia dan bersemangat. Dopamin yang diproduksi saat jatuh cinta juga dapat meredakan stres dan mengurangi gejala depresi serta kecemasan. Rasa rileks yang muncul dapat memiliki dampak positif pada kesehatan fisik kita.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa. Gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir. Ibu yakin kok, rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-foto, Dit? Bukannya langsung dijualin?
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.

0: Ya, ketika dimanapun berada masih diapresiasi budaya kita ya. Bagi kanti-kanti yang ingin berpartisipasi masih di 08116707992. Kita akan sapa kembali kanti-kanti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Horas.
0: Horas.
1: Apa kabar Bang Bayahati?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Masih dapat lagunya Bang
0: Bayahati? Masih lah, apa tuh lagunya?
1: Lagunya Bui-Bui sudah ada ya?
0: Belum.
1: Ya lagunya Bui-Bui.
0: Bui-Bui.
1: Dari rumahnya KDI kalau salah ya.
0: Betul.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Bayahati ya. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama
0: Amin.
1: Keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian tadi ada Kadir CS.
0: Ya.
1: Matero sudah masuk ya?
0: Belum.
1: Oh, untungnya Pak Tero, ada Senadia Purnama, Alimin, Ruzi Hinyati, Ramlan di Tunas Modo.
0: Iya.
1: Ada juga Andi Musin, Anita di Sungai Toman, Ika Risianti juga selamat malam.
0: Iya.
1: Untuk semualah yang sudah diwakili dari Kadir CS tadi semua.
0: Iya.
1: Senpro 4 Jambi tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat malam.
0: Baik.
1: Untuknya Bang Bayati selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih kembali untuknya Pak Haye, Pak Amjad Yusuf ya. Baik, terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Di belakangnya Pak Haye masih kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Horas.
0: Horas. Masya Allah. Iya, Horas, Horas.
1: Kan ini di lagu Medan ya.
0: Iya, malam ini kita di lagu Medan kita ini.
1: Iya, lagu Medan. Sayangnya enggak tahu lagu Medan.
0: Masa enggak ada yang tahu?
1: Apa ya?
0: Apa yo? Banyak loh lagu-lagu Medan.
1: Kalau Mar Dua Holong itu sudah.
0: Mar Dua Holong.
1: Taunya itu.
0: Ada? Belum.
1: Belum lah,
0: itu aja,
1: masukin
0: ah. Boleh, siap.
1: Ada ya, ya.
0: Ya.
1: Aa sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat utama ya, Aa ya.
0: Iya, ya sehat yang utama ya. Harus kita jaga kesehatan kita.
1: Jaga kesehatan, Aa. Tetap apa namanya, air minum air putih.
0: Wah, benar.
1: Jangan minum air es.
0: Wah, nggak pernah lagi saya minum air es malah.
1: Iya, A, nggak usah, A, muter-muter, A.
0: Iya, puyeng aja muter-muter saya jadinya.
1: Iya, memang kalau yang nggak pernah minum es, A, ah. Kalau minum es puyeng.
0: Benar, benar, memang iya.
1: Iya, katanya juga mah lama udah nggak minum es. Iya, semenjak jadi, sakit asam lambung ini, jadi minumnya, ya nggak pernah minum konsumsi es lagi.
0: Airnya kan, yang...
1: Air anget-anget, A.
0: Anget-anget kuku ya. Oh, enak banget itu.
1: Seger, ah.
0: Iya, benar banget.
1: Kalau seger. Di rumah gak doyan, maunya es terus. Lagi kalau bulan puasa,
0: Aduh,
1: yang,
0: sudahlah.
1: Yang diminuman, yang dimakan mah duluan es dulu.
0: Air es dulu ya, padahal salah itu.
1: Iya, padahal mah gak boleh, Itu tadi, karena seger tadi haus,
0: iya. Atau gimana gitu. Mungkin apa ya, karena emang udah gak bisa lagi ya, jadi...
1: Iya.
0: Es yang dingin-dingin yang dikejar.
1: Makanya sekarang udah apa namanya kayak mesin mah udah drop di lambung.
0: Iya, benar. Benar.
1: Makan yang kalau Tete itu sukanya ayah yang asem. Yang pedes. Terus lagi yang apa nama minum yang bersoda-soda itu.
0: Wah, itu jangan itu.
1: Makanya sekarang lambungnya teruk sekarang.
0: Iya.
1: Jadi, ya, sekarang ya udah nikmatin aja makannya mah di sini pilih.
0: Iya. Sekarang kan jadinya kita makannya terbatas ya.
1: Iya betul, Ah, betul. Iya, kan? Kita itu. Jadi kalau mau pengen makan ini, takut. Pengen makan ini mah takut jadinya.
0: Sebenarnya makanan itu enggak salah. Yang salah memang itu salah. Yang salah itu sel kita jadi rusak kan?
1: Kalau makanan mah enggak salah.
0: Sel kita jadi juga, rusak.
1: Iya, kita juga yang konsumsinya juga berlebihan kayak tadi tuh ayah. Kalau sukanya tuh minum kayak yang soda apalagi pakai es gitu.
0: Waduh.
1: Kan.
0: Waduh.
1: Banget ah memang kalau lagi panas-panas.
0: Seger bener kan?
1: Terus satu lagi yang pedes, yang asem.
0: Segar benar.
1: Banget, apalagi kalau makan yang kayak bakso, kayak apa itu pakai cuka.
0: Wah, sudahlah.
1: Sekarang mah udah, ngeduk air doang.
0: Sekarang macam menghirup aromanya aja ya. Aduh.
1: Iya, kalau katanya pemajukan Teteh mah kalau diajak mah ayo Bun kita makan bakso ya udah ayah aja udah mah enggak mau karena takut
0: jadi takut ya
1: iya kalau bakso kan katanya memang itu apa namanya lambung kita tuh maksudnya memproduksinya lambat
0: iya betul
1: kalau kayak daging Teteh mah kalau mah dapat apa namanya Idul Adha enggak pernah makan daging enggak takut.
0: Wah, wow, jadi enggak jadi anu ya. Jadi
1: enggak.
0: Jadi tersugesti.
1: Iya, paling mah masakin doang. Dilepak aja sedikit kata orang Sunda mah dilepak aja dicolek sedikit udah.
0: Pada
1: kepuhunan gitu ya kan.
0: Padahal mau banyak mau sedikit sakitnya sama loh. Mendingan banyak sekalian lah.
1: Tapi maaf, nanti dimakan sedikit mah jadi penyakit. Jadi mah udah gak usah sama sekali. Udah mah ditahan aja. Makanya tahu gak sekarang sayurnya sayur bening. Yang ikan asin kalau ada mah.
0: Waduh.
1: Makan sambal mah memang disetop ah, gak makan sambal ah.
0: Gak makan sambal sama sekali.
1: Enggak, udah 3 tahun ini gak makan sambal. Bener-bener ah.
0: Aduh.
1: Jadi udah terbiasa, jadi udahlah gitu makannya.
0: Kalau udah terbiasa enak-enak aja ya.
1: Iya, udah terbiasa mah mulutnya mah udah enak aja.
0: Iya, mau makan tempe mentah, tahu mentah enak-enak aja ya kan.
1: Iya, makanya pun apa masaknya pun minyaknya sedikit aja.
0: Benar.
1: Emang jangan banyak-banyak.
0: Kurangin minyak-minyaknya tuh dikurangin aja.
1: Iya betul, ah. Soalnya udah parah, tempe mah kemarin itu dibawa gini ke Jambi, ah. Kemarin itu ya gara-gara Lampung ini, ah. Ya Allah, pokoknya mah udahlah, enggak usah diinget lagi.
0: Enggak usah lah, mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya.
1: Iya, sehat. Alhamdulillah sekarang udah sehat. Alhamdulillah. Dan tadi kan konsumsi obat herbal kan,
0: Oke.
1: Lagunya itu tadi ya, A, ya.
0: Oke, siap.
1: Kita curhat nih sama Aik.
0: Enggak apa-apa.
1: Iya, dia salam dikit, A, ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya dulu buat Aiki. Siap. Semoga sehat selalu.
0: Baik.
1: Bersama keluarga di sana ya, A, ya. Ya, terpulang hati-hati di jalan, A.
0: Baik.
1: Ya, juga ada tadi Bang Kadir CS. Bang Hamzah Yusuf juga. Baik. Bang Adi Cakra, Nana Dika juga.
0: Baik.
1: Nah, juga ada Bang Ramlan. Juga ada Bang Ani Muksin.
0: Iya.
1: Bang Abdullah Marcan. Bang siapa satunya itu? Bang Armi.
0: Iya.
1: Juga ada siapa lagi? Bunda Nadia.
0: Iya.
1: Nah, Bang Alimi. Juga ada Bunda Wan. Ada juga Budi Sila, juga ada Aurel, juga ada Tero, Pina, Naila, Budi Solia juga, juga ada Putra RTM.
0: Baik.
1: Juga selalu di sana.
0: Siap.
1: Juga ada Ulan Dari juga ya. Siapa lagi ya? Mang Aju.
0: Baik.
1: Ya, Bang Ijal, Bang Rudi juga, Bang Juli, Bang Simon, Bang Gigi juga.
0: Iya.
1: Bang Bujang Jembatan Emas juga ya, enggak lupa ya. Eli juga, Irukli. Pokoknya semualah ya sampai terkecuali.
0: Baik,
1: ya.
0: Baik, siap.
1: Salam kompak, salam sehat, semoga kita sehat semua ya.
0: Amin ya Allah.
1: Ya, juga tetap jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Jangan lupa bahagia ya.
0: Bahagia itu penting.
1: Iya, pokoknya buat AA the best lah ya.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih ya waktunya AA ya.
0: Sama-sama.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Teh Anita yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Oke, untuk ganti-ganti memang harus kita jaga kesehatan kita ya. Nah, ketika kita sudah tidak bisa makan ini, makan itu, sebenarnya makanannya gak salah ya. Tapi tubuh kita yang harus diperbaiki. Mungkin ada sel-selnya yang harus diperbaiki, saluran darahnya yang tidak lancar. Itu harus diperbaiki. Ibarat motor, mungkin bautnya sudah pada kendor, harus dikencengin lagi ya. Baik, ganti-ganti kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Ini lagi mendusin nampaknya. Oh gitu. Orang lagi tidur di bangunan ya.
2: Bangunan apa?
0: Iya, dibangunin sama saya ini jadi terbangun.
2: Bisa tadi, baring-baring-baring-baring. Malah ketidur.
0: Kan? Oh iya, karena mungkin udah kelelahan, kecapean. Jualan tadi pagi.
2: Jualan dong.
0: Oh iyalah, kalau jualan tadi pagi. Karena pasti bangunnya pagi juga, jam 3 sudah melek ya.
2: Iya, makanya nelpon, sempatin nelpon.
0: Luar biasa, wajib disempetin juga
2: nelpon. Enggak tahu cerita-cerita tadi ya.
0: Ah, itulah cerita-cerita ya, karena saya juga pernah ngalamin hal yang sama sebenarnya. Jadi curhat lah kita ini sebenarnya.
2: Curhat lagi sharing.
0: Iya, jadi sharing, karena kita saya juga pernah mengalami hal yang sama. Ya, tapi banyak memang tubuh kita yang harus diperbaiki sebenarnya.
2: Kurangi makan
0: minum bersoda. Iya.
2: Yang kemas-kemasan.
0: Yang kemas-kemasan dikurangi.
2: Iya, yang pakai jatah yang sewaktu dikurangi.
0: Iya, betul. Yang apa makanan cepat saji dikurangin juga. Itu yang bisa merusak tubuh kita.
2: Yang paling kalau pengen makan cepat saji, kayak yang mie itu ya paling manter-manter ya seminggu satu kali.
0: Iya, jangan sampai tiap hari, jangan. Ya,
2: kalau tiap hari lambung kita itu luka.
0: Iya, benar. Karena bumbunya itu yang tajam itu.
2: Makan-makan cepat saji tiap hari, gak boleh.
0: Iya, bumbunya tajam. Kalau makan pun air yang pertamanya harus dibuang, diganti sama yang baru. Saya gitu kalau makan itu mie instan.
2: Kalau ya, orang mau beli di pasar di Bangpul kan nggak ada modal begitu.
0: Iya benar.
2: Kuahnya itulah langsung.
0: Nah itu.
2: Kacangnya dari situ langsung kirap ke situ. Ya mau gimana?
0: Iya.
2: Aja sekarang makan udah batu-batu sih kayak. Barangnya kalau malam-malam tuh balik. Kok lu sering makan kan? Karena malam sempat dirawat, tak boleh makan yang gini-gini. Ya udahlah.
0: Nah itu kan kemarin.
2: Tapi baru-baru ini juga sih, kemarin main hajar aja. Main
0: hajar, begitu masuk rumah sakit dikurangin.
2: Iya, kemarin tahu-tahu tensi darah saya tinggi ya. Mungkin gak kecapean, baik kurang tidur.
0: Betul.
2: Nah hari sekarang semangat tidur cuma 5 jam.
0: Nah itu dia. Itu cuma 5 jam, tapi makanan yang kita konsumsi kurang sehat jadinya.
2: Ya, kalau makan cepat saja saya enggak makan. Cuma cepat saja saya enggak minum, paling-paling itu. Alam super itu sama suami saya cuma goreng.
0: Oh, gak gitu.
2: Boleh.
0: Iya.
2: Kita sudah makan malam tuh, enggak lama kan tidur tuh. Itu enggak berfungsi sekali.
0: Oke. Karena kalau memang
2: kolesterolnya bisa tinggi.
0: Iya, tidur kita kurang, makanya makannya harus berkualitas ya sebenarnya ya.
2: Iya, kalau minyak-minyak kan kita kan enggak tahu yang goreng kan minyak yang kelapa-kelapa.
0: Iya, enggak tahu minyak apa.
2: Minyaknya.
0: Betul.
2: Goreng sendiri kan kadang minyak dua kali pakai.
0: Kita ganti.
2: Minyaknya kan. Untuk masak,
0: untuk nyambel
2: gitu.
0: Iya benar. Lagi kita kan tahu juga bekas apa bekas apanya kan itu.
2: Kalau kita beli gorengan dulu kan kita nggak tahu.
0: Sudah berapa kali pakai kita nggak tahu kan.
2: Ya, kadang disaringnya dulu. Itu baik lagu apa baik?
0: Ah apa kira-kira nih?
2: Perlu ini Senin malam ya.
0: Lagu
2: Kakak Butet ini.
0: Iya lagu Kakak Butet ini.
2: Aku tak terima cucu itu.
0: Oh, lagi apa dapat cucu baru?
2: Katanya sih ya kata dia.
0: Masya Allah, mudah-mudahan sehat cucu barunya ya.
2: Maaf Kak Butet ya, gua sempat bikin ini badan lagi tidak, masih lagi nggak fit ini.
0: Iya.
2: Ntar tak bikinin deh ya.
0: Oke.
2: Lagunya Butet aja deh.
0: Oke, siap.
2: Salamnya buat semuanya, yang tadi terasa panik saya.
0: Iya, betul.
2: Maka kalau gak tersambung gak enak.
0: Sebenarnya iya kan. Tapi gimana lagi? Karena keadaan.
2: Disini juga kalau makan sekarang sehari cuma satu kali.
0: Sekalinya aja. Tapi gak tahan tuh kan sampai pagi lagi.
2: Tahan sampai pagi lagi.
0: Alhamdulillah.
2: Karena udah biasa begitu sih. Kalau makannya kamu kan kalau udah kenyang tuh kalau mau dipaksain
1: Enak lah.
0: Iya, benar benar.
1: Katanya kan kalau malam enggak boleh makan.
0: Iya, pokoknya batas paling malam tuh jam 10 stop kalau bisa.
1: Jangan. Heeh. Di bawah jam 7 makannya.
0: Ah, kalau bisa ya. Kalau bisa jadi, kalau jam 7. Jadi
1: sini aja kalau makan jam 4 atau 2.
0: Udah makan terus enggak makan lagi sampai makan, malam ya. Oke.
1: Udah kenyang, udah capek, udah masak. Itu enggak sadar lagi mau makan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke, okay, Bang. Oke, okay, siap.
1: Salam buat semuanya lah ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung. Salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar bang, bang.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Mudah-mudahan sehat selalu kita Bang Alimin.
3: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Iya, ini kita bicara kesehatan tadi sebenarnya.
3: Iya.
0: Penting ya.
3: Harus jaga kesehatan.
0: Betul, nanya. Betul. Iya. Karena saya juga pernah mengalami hal yang seperti itu, makan ini enggak bisa, iya. Makan itu enggak bisa gitu.
3: Iya, sama itu.
0: Faktor U juga lah ya. Baik, baik, baik. Oke. Iya, makan harus dijaga. Gak boleh, misalnya makanannya yang berkualitas ya. Terusnya jamnya juga kalau sudah ini jangan makan terus ya. Karena tubuh juga butuh istirahat kan.
3: Iya.
0: Jangan dia mengolah terus makanan terus kan.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Kita istirahat ya, istirahat juga.
0: Ah, istirahat cukup, makannya berkualitas, istirahatnya juga cukup juga kan.
3: Iya.
0: Makannya juga harus diimbangi.
3: Iya.
0: Oke, okay, siap Bang Alimin.
3: Lagunya ini Medan ya?
0: Iya, betul.
3: Anak Medan sudah diputar.
0: Anak Medan, siap.

0: Assalamualaikum, Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abdurrahim di Kertikarta Negara, Kalimantan Timur.
1: Siap, Abdurrahim.
0: Jadi, lagu Batak ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi, mendengarkan lagu Batak ya? Nah, kita mendengarkan, saya mengingat Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketiga, Soekarno-Hatta kan?
1: Iya.
0: Adam Malik.
1: Adam Malik. Adam Malik.
0: Mm-hmm. Ya, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketiga kan?
1: Iya, betul.
0: Nah, dia juga pernah menjadi Menteri Luar Negeri.
1: Mm-hmm.
0: Kan orang Batak kan?
1: Iya, betul, betul Adam Malik.
0: Iya, pernah saya lihat itu di anu di HP Android itu, mm-hmm.
1: Sumatera Barat, Kedamali, Utara, iya kan? Sumatera Utara,
0: iya jadi hanya orang Batak mungkin,
1: iya betul.
0: Kalau buka biografinya, oh ya orang Batak,
1: iya pasti orang Sumatera 10, Utara ya.
0: Bersaudara anak ketiga.
1: Oke. Okay.
0: Jadi waktu itu. Saya masih SMP waktu itu kan, tapi di Sulawesi Selatan di
1: Baik.
0: Sejarahnya kan, seperti B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga,
1: lagi
0: besar. Nah, anunya itu lapangan stadion B.J. Habibie.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, Sumatera Utara, kan Medan,
1: iya.
0: Ada Mas. Nah, itu nah. Okay. Ada sejarahnya kan. Kalau biasan ini Biring Manggis.
1: Biring Manggis.
0: Adakah lagunya?
1: Ada.
0: Belum ada yang pesan.
1: Belum ada.
0: Masanya tadi aku ini berlibur dari Sumatera Samarinda ke acara Bugis.
1: Oke, okay, ya.
0: Acara Bugis malam ini di Sumatera Samarinda tapi itu jam 9 lewat.
1: Okay. Jadi
0: lewatnya itu kadang-kadang lewat 15 menit. Kita waktu di setengah.
1: Baik.
0: Jadi banyak yang bergabung di dari Sumatera Samarinda.
1: Oke.
0: Okay. Menyapa kepada teman-teman pendengar. Dari Pumpa Janti antara lainnya. Dengan Bang Ajum ya, Bang Ajum. Bang Jawan, Bang Aliming.
1: Iya.
0: Kemudian Bang Indra. Bang Maksim.
1: Iya.
0: Bang Matan.
1: Iya.
0: Bang Sayusuf. Kemudian Wang Udin.
1: Iya.
0: Berikutnya ada Bang Kadir CS. Ada Bunda Wati.
1: Iya.
0: Mbak Jamila.
1: Mbak Jamila.
0: Kemudian Mbak Vero.
1: Iya.
0: Dan semua teman-teman pendengar dari Prom Jambi.
1: Siap.
0: Di mana pun berada, saya satu semuanya sampai terkecuali.
1: Baik.
0: Apa tanda waktu yang diberikan tanya
1: ini? Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Pak Abdurrahim yang ada di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ya. Semoga kita semua selalu sehat. Baik, ketika hati dimanapun berada untuk... Masih, sepertinya nih masih kita sapa nih. Ada siapa lagi di sana ya? Halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali.
2: Apa kabar Bang Edi?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat Bang Tarkam. Apa nih suaranya kekerkek nih? Halo.
2: Bang. Halo.
1: Halo.
2: Terang enggak, Bang?
1: Ya, nah jelas suaranya nih.
2: Jelas ya?
1: Jangan bergeser dulu.
2: Iya.
1: Nah, kan bergeser lagi kan? Ah, bentar kam. Masih mendengarkan suara saya kah di sana? Masih? Abang Tarkam, masih mendengarkan suara saya? Ini suaranya menghilang, Bang Tarkam. Halo, Bang Tarkam.
2: Halo.
1: Ya.

0: Oke. Boleh lagunya apa Bang Tarkam?
1: Dari Bang Haji memang.
0: Oke. Oke, siap.
1: Kirim ya.
0: Baik, silakan.
1: Untuk Bang Kadin tadi. Untuk Mbak Firul. Untuk Set. Untuk Mbak Wadi.
0: Iya.
1: Untuk Nadia dan Mbak Muslim.
0: Iya. Baik.
1: Dan semuanya Mbak Wadim.
0: Baik, siap.
1: Monitor tuh
0: selalu. Alhamdulillah. Siap, mantap.
1: Ayo mengaji mesti di Palembang ini. ditanya mengaji. Siapa punya? Ini yang B. Kirim ini. Ditanya orang Palembang. Jauh ni ada. Ya lah, monitor ini.
0: Monitornya ke Jambi ya.
1: Iya. Oke, ini masih pengasin.
0: Oke.
1: Sering kalau kirim pengasin.
0: Sering ya?
1: Iya, kirim.
0: Oke.
1: Ayo, itu lah pengasin ya. Monitor terus, nge lagu.
0: Siap, terima kasih Bang Tarkam.
1: Nge lagu terus aku ini.
0: Oke.
1: Sampai habis ini.
0: Oke, siap.
1: Sekarang masih ya, bagus ya suara pengasin?
0: Hah?
1: Sekarang suara aku terang.
0: Terang.
1: Terang ya?
0: Iya.
1: Ini sudah manjat ini
0: lah. Oh, udah manjat ya, manjat pohon kelapa, iya. Apa pohon sawit?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Tidak masuk.
0: Oke, karena banyak yang ingin bergabung ya.
1: Terima kasih ya, makasih ya.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuk Nyobang Tarkam yang ada di Palembang sana ya. Luar biasa semangat ya. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, terima kasih untuk ganti-ganti yang sudah berpartisipasi ya. Semoga kita semua selalu sehat. Sehat itu yang utama ya. Bagi ganti-ganti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti informasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Pro 4 Jambi.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4... Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Malam Iku.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Horas kodameran, parmusi nami, disororo akarong asya sambo, si panglimun, si wampu, naeng manotor nin nangasida, atok parmusi nami, baik kamu masuk lagu, anak medan.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu yang soleh.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Jambi, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi, kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini edisi Selasa 11 Agustus 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

مغفرة من ربكم وجنة.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Cahayo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amala bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar Religi Pagi yang berbahagia, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak ternilai harganya, yakni nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai hamba Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar Religi Pagi yang berbahagia, adapun tema pengajian kita pada religi pada pagi hari ini adalah fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari. Akidah ialah suatu bentuk pengakuan ataupun persaksian secara sadar mengenai keyakinan, keimanan dan kepercayaan bahwa ada suatu zat yang esa, yang maha kuasa, yang kepadanya bergantung segala sesuatu. Dalam pengertian lain, akidah ialah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi sesuatu keyakinan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan ketimbangan. Pendengar Religi Pagi yang berbahagia, adapun tujuan akidah ialah pertama untuk mengikhlaskannya, dan hanya kepada Allah lah satu-satunya kita beribadah dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian untuk ketenangan jiwa dan pikiran, karena akidah akan menghubungkan seorang muslim dengan penciptanya dan selalu rela Allah sebagai Tuhannya. Kemudian meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuamalah dengan orang lain. Kemudian meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Adapun fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari ialah pertama sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Yang kedua merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jiwa seseorang memiliki akidah yang baik atau kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib. Memiliki akhlak yang mulia dan bermuamalah dengan baik. Kemudian, semua ibadah yang kita lakukan tanpa adanya landasan akidah yang baik, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun peran akidah dalam kehidupan ialah di antaranya adalah misi pertama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhi tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Kemudian manusia diciptakan dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasannya adalah berpegang kepada akidah yang benar dan merupakan kewajiban manusia seorang seumur hidup. Akidah merupakan akhir kewajiban seseorang sebelum meninggal dunia. Kemudian akidah yang benar mampu menciptakan generasi yang baik. Kemudian yang terakhir, kebutuhan manusia akan akidah yang benar melebihi dari yang lainnya, karena dia merupakan sumber kehidupan yang akan mendatangkan ketenangan dan kenikmatan hati. Kali inilah sebelum itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.

Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Pahalanya berlipat ganda sampai 27 derajat dibanding dengan salat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Kapolda ganti, selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Kapolda Jambi pastikan penanganan karhutlah di Sungai Kelam terus dilakukan. Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi terus dilakukan secara bersama-sama oleh personel gabungan TNI Polri, BPBD Provinsi Jambi, dan BPBD Kabupaten Muaro Jambi. Pada Minggu 9 Agustus 2026 kemarin, Gubernur Jambi Haris bersama jajaran terkait melakukan pengecekan langsung terhadap upaya pemadaman karhutlah yang terjadi di RT 25 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan pengecekan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan karhutlah berjalan secara optimal sekaligus melihat secara langsung kondisi lapangan serta langkah-langkah yang dilakukan petugas dalam pengendalian titik api dan mencegah meluasnya kebakaran hutan. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji menyampaikan bahwa Kapolda Jambi memberikan perhatian serius terhadap penanganan karhutlah di wilayah Provinsi Jambi. Menurutnya personel gabungan hingga saat ini masih berada di lapangan dan terus melakukan upaya pemadaman di lokasi karhutlah. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas serta meminimalkan dampak yang dapat ditimbulkan terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Ganti-ganti adalah kabar hari Iko. Kapolda Jambi pastikan penanganan karhutlah di Sungai Kelam terus dilakukan. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Sejarah awal mula berdirinya RRI Jambi. Ketika itu keamanan Jambi sangat rawan. Di tengah situasi kondisi Republik Indonesia yang tidak aman, tahun 1957 lahirlah siaran radio sehingga penguasa keamanan butuh menyampaikan informasi yang cepat. Pemberontakan yang dilakukan oleh Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang berpusat di Sumatera Barat sudah masuk di wilayah Jambi. Satu-satunya pilihan agar informasi tersebar luaskan dan cepat adalah radio. Penguasa perang akhirnya membuat hubungan elektronik yang dapat menjangkau wilayah keresidenan, meliputi Batanghari, Jambi, Merangin, dan Kerinci. Masyarakat Jambi dikala itu sangat membutuhkan informasi tentang situasi yang terjadi, khususnya wilayah Sumatera. Hal ini membuat para petugas radio Jambi yang merasakan cemas dan waspada karena situasi keamanan serta status darurat. Petugas radio Jambi diantaranya Rosdan Tayib, Siti Nurmala, Zalni AS, Hatib Barmawi, Nurlina, A. Razak, Ismail, Saleh Basar, M. Basir Manan, M.T. Fahrudin, dan Raden Yantik. Radio Jambi mengudara hanya 2 jam sehari, mulai siaran jam 18 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat, karena sudah dianggap larut malam, sebab penduduk kota Jambi dikala itu sudah banyak yang tidur. Di samping masih sepi, juga belum ada tempat-tempat hiburan. Pimpinan redaksi Radio Jambi saat itu Asri Rasid, sedangkan kantor redaksi Radio Jambi berlokasi di kawasan Kampung Enclek yang sekarang komplek pertokoan Matahari dan Mandala. Sedangkan studio penyiaran informasi Radio Jambi berlokasi di daerah Ancol, tepatnya di belakang kantor pos, samping kantor Brimob. Pemancar yang digunakan saat itu adalah PTT, Pos Telepon dan Telegraf. Penanggung jawab keamanan studio adalah Letnan 2 Samsudin Uban, yang kini namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan Teho. Tanggal 5 Januari 1957, Kongres Pemuda Daerah mendesak kepada BKRD atau Badan Kongres Rakyat Jambi, kiranya memproklamirkan secara de facto Provinsi Jambi dan memutuskan hubungan dengan Provinsi Sumatera Tengah. Desakan ini disiarkan langsung oleh Radio Jambi. Tahun 1958 terjadi pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang bergejolak di Sumatera Tengah, dipimpin oleh Ahmad Hussein, berpengaruh besar terhadap Provinsi Jambi yang baru saja melepaskan diri dari Sumatera Tengah. Radio Jambi berperan penting membantu pemerintah menyiarkan informasi pergerakan PRRI yang ada di wilayah keresidenan. Badan Persiapan Radio atau Dewan Radio yang dipimpin Asri Rasid mengusulkan ke pemerintah pusat agar segera adanya RRI di Jambi. Tanggal 24 Agustus 1959 dikeluarkan SK Menteri Penerangan tentang berdirinya RRI Jambi. Wali Kota Jambi kala itu Raden Sudarsono meminjamkan satu unit bangunan di Jalan Sultan Agung kawasan Murni untuk digunakan kepentingan negara. Maka pada tanggal 17 Januari 1960, RRI Jambi resmi mengudara.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Jambi, bekerja di udara pada gelombang SW120. Mengantarkan siarannya untuk hari ini, Kamis 11 September 1960. Bersama saya, Samsul Muin Harahap. Saudara, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.
1: Pemancar yang digunakan saat itu berkekuatan 1 kW, gelombang 120 meter. Meskipun peralatan masih serba sederhana, namun RRI Jambi telah berperan penting pada pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan para penyiar yang handal saat itu, antara lain Sulaini Majid, Jas Budaya, Rohaya, Alinus, Samsul Muin Harahap, dan Aceng. Tahun 1961, Gubernur Jambi Yusuf Singedikane memerintahkan Wali Kota Jambi Raden Sudarsono untuk mencarikan tempat pemancar RRI yang aman. Maka Wali Kota Sudarsono memilikan lahan seluas 1 hektar untuk digunakan kepentingan negara, berlokasi samping asrama tentara Jalan Urip Sumoharjo, kawasan Sipin. Saat itu RRI Jambi membangun gedung pemancar dan diresmikan pada tanggal 24 April 1963 oleh Menteri Penerangan Profesor Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani. Pada tahun 1964, Kepala RRI Jambi Muhammad Nurdin Supomo mendatangkan pemancar yang lebih besar berkekuatan 7,5 kW merek SCA buatan Amerika, sehingga daya pancar siaran RRI Jambi sudah dapat terjangkau hingga ke pelosok pedesaan, sehingga membantu pemerintah Provinsi Jambi untuk menyebarluaskan berbagai informasi. Bahkan siaran RRI Jambi didengar sebagian negara Asia Tenggara hingga benua Eropa. Ketika terjadi konfrontasi dengan negara Malaya, sekarang Malaysia, RRI Jambi telah meracik acara Muhibah Tanah Melayu dan Genta Suara dari Langit. Pada bulan September 1965, terjadi peristiwa berdarah yang dikenal dengan pengkhianatan G30 SPKI di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. RRI Jambi telah mengambil bagian dan turut serta dalam memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat mengenai situasi musibah yang menimpa bangsa Indonesia. Tahun 1975, RRI Jambi menempati gedung baru dengan lahan seluas 1 hektar berlokasi di Jalan Ahmad Yani, kawasan Telanepura, Kota Jambi. Tahun 1978, RRI Jambi memindahkan pemancar keluar kota, tepatnya di Mendalo, di lahan 10 hektar, membangun gedung pemancar dan membangun 4 unit rumah dinas yang sekaligus diresmikan oleh Menteri Radius Prawiro pada tanggal 20 April 1978. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi membangun gedung auditorium dengan fasilitas yang memadai serta kapasitas 400 tempat duduk yang diresmikan oleh Menteri Penerangan Harmoko pada tanggal 1 April 1984. Sekaligus peresmian operasional siaran RRI Jambi 24 jam non-stop. Tahun 1987, RRI Jambi membangun studio rekaman dan studio penyiaran. Tahun 2013, RRI Jambi dipercaya sebagai tuan rumah Jambore Siaran Nasional Jamsinas yang dihadiri sekitar 1000 insan radio dari seluruh stasiun RRI se-Indonesia, sekaligus penandatanganan stasiun produksi RRI Sungai Penuh Kerinci oleh Wali Kota AJB dengan Direktur Utama RRI Dr. Rosharita Niken Widyastuti, disaksikan oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menpora Roy Suryo pada tanggal 24 April 2013 di Panggung Kehormatan pada pembukaan Jamsinas. Selamat datang di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang terus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat di semua bidang pelayanan. Di era teknologi digitalisasi saat ini, radio menjadi tantangan tersendiri. Menjamurnya berbagai aplikasi lewat internet tak terbendung lagi. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi berkompetisi dengan pengembangan teknologi saat ini. RRI konsisten memberikan layanan terbaik, mendengarkan radio di multiplatform, terestrial, berbasis Android, RRI Digital. RRI Jambi memiliki 3 program siaran yang terus bersinergi selama 19 jam menyapa publik. Dengan memberikan pelayanan, informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perikat sosial, serta melestarikan budaya bangsa. Suara RRI, suara bangsa, media paling efektif, satu suara berjuta telinga.

0: bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Nyoka bangskam.
2: Tos pundi pawartosipun sedaya kemawon.
3: Napa kabar kekawanan sabarataan?
4: Sanak sadonyo, baa kabar.
5: Punapi gatre semeton sami.
6: Ahe kabar, samoga bait-bait maan.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar.
7: Tiang merasa gargite dados warga Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
8: Ulun himung jadi orang Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang.
10: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Prompa Jambi.

Bagi orang rimba, kain mempunyai nilai penting bagi masyarakatnya, di mana ada dua makna dan fungsi kain dalam kehidupan masyarakat orang rimba, yakni sebagai fungsional praktikal dan secara kultur sosial. Bila secara fungsional praktikal, maka makna kain tersebut dilihat dari fungsinya, yakni untuk melindungi tubuh dari kondisi cuaca, bahkan bahaya lainnya. Sedangkan makna kain secara kultur sosial adalah bahwa pemakaian kain bagi orang rimba adalah untuk kepentingan dan kelangsungan budaya mereka. Namun, seiring dengan perubahan zaman dan pandangan miris yang mereka terima dari masyarakat sekitar saat ini, mereka sudah banyak yang mengenakan celana dan baju. Namun, jika mereka berada dalam lingkungan rimba, mereka tetap menggunakan cawat.

Ya, selamat pagi kantin-kantin dimanapun kantin-kantin berada. Tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko. Dan tentunya kantin-kantin di pagi hari ini akan hadir sederetan informasi dan juga sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Nah, di pagi hari ini kantin-kantin semangat pagi. Dan apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu, kegiatannya lancar dan tidak ada hambatan apapun itu. Kali ini semangat pelestarian budaya kembali diagaungkan dari Provinsi Jambi. Menteri Kebudayaan RI Fadlizon bersama Gubernur Al-Haris kini resmi membuka pusparagam negeriku kanti-kanti dari Jambi untuk Indonesia di Taman Budaya Jambi. Dan tentunya kegiatan ini menegaskan budaya bukan sekedar warisan bangsa, tapi juga kekuatan yang mampu menggerakkan ekonomi kreatif dan memperkuat peran UMKM. Dalam sambutannya, Fadlizon ini menegaskan Indonesia memiliki kekayaan budaya yang menjadi modal besar untuk tampil di panggung dunia. Karena itu, pelestarian dan pengembangan budaya harus dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku seni, dan juga masyarakat. Katanya sebagai bentuk dukungan terhadap ekosistem kebudayaan, Kementerian Kebudayaan menghadirkan program Dana Indonesia Raya yang dapat diakses para seniman melalui mekanisme seleksi terbuka. Dan program tersebut diharapkan menjadi stimulus bagi lahirnya karya-karya kreatif yang mampu mengangkat budaya Indonesia ke tingkat yang lebih luas. Kali ini kantin-kantin beralih ke informasi lainnya, ada tim Muay Thai Jambi berhasil raih 2 medali perak dan 4 perunggu pada kejuaraan nasional Muay Thai Indonesia Championship pada 4 hingga 10 Agustus 2026 di Gor Abdur Rosyad, Bekasi, Jawa Barat. Dan hasil kejurnas IMC, Jambi total meraih medali emas yaitu dengan 6, dengan rincian meraih 2 medali perak dan 4 medali perunggu. Rono menjelaskan bahwa tim Muay Thai Jambi mengikuti kejurnas tersebut dengan mengirim 9 atlet dan masing-masing 1 pelatih dan juga wasit. 2 medali perak Jambi diperoleh oleh atlet atas nama Aditya yang tampil di lelas tarung 57 kilo putra dan Eus Dini kelas seni Waikuru Putri kanti-kanti. Tentunya sedangkan 4 medali perunggu di Jambi dipersembahkan lewat atlet M. Agusti di kelas tarung 63,5 kilo putra dan Ramadan Kak tarung 48 kilo putra, Rehan kelas tarung 81 kilo putra dan Diki perunggu kelas tarung 60 kilogram putra. Dan selain medali Prof. MI, Jambi juga mencatat prestasi di bidang pembinaan, pelatih sehat, wasit paras, Cantika dinyatakan lulus semifinal nasional. Dan kali-kali kalau informasi kita di pagi hari ini, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Kak, lihat yuk perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
2: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
1: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
2: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
1: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
2: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
1: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
2: Iya deh, mulai hari ini aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
1: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
0: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Oi di sana di mana baik kini barado. Mari berdendang bersama saya, dendang laku daerah kita. Nang bajudul, linjang tuo.

Sahabat Budaya, situs Candi Solok Sipin yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Sungai Putri, ditemukan oleh seorang Belanda yang pernah berkunjung ke daerah Jambi. Hal itu berdasarkan dari tulisan yang terdapat pada arca Buddha yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 Masehi. Situs ini berasal dari periode klasik Hindu-Buddha, dan di situs ini juga ditemukan sebuah arca Buddha yang terbuat dari batu pasiran atau sandstone setinggi 1,7 meter, yang digambarkan dalam posisi berdiri memakai jubah. Kemudian juga ada dua buah makara, sebuah lapik dan sebuah stupa. Arca dan makara sekarang ini tersimpan rapi di Museum Negeri Jambi. Dan di salah satu makara tertulis angka tahun 1064 Masehi. Kondisi situs ini pada saat ini semakin terhimpit oleh pemukiman penduduk dan hanya beberapa saja yang dapat diselamatkan.

0: apresiasi budaya kita.
1: RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari ko.
2: Selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko, turnamen padel Piala Ketua DPRD Provinsi Jambi resmi ditutup. Turnamen padel Piala Ketua DPRD Provinsi Jambi yang berlangsung selama 3 hari 7-9 Agustus 2026 di Padel Reserve ke kawasan Kebun Handil Kota Jambi resmi ditutup. Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fatah, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah ikut ambil bagian dari turnamen tersebut. Menurut Hafiz Fatah, suksesnya turnamen ini tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menjadi juara, semangat, disiplin, kerja keras, mental branding, dan sportivitas para peserta menjadi bagian penting dari keberhasilan kegiatan. Politisi PAN itu menilai olahraga memiliki manfaat yang lebih jauh luas daripada sekedar aktivitas fisik. Menurutnya, olahraga merupakan investasi sosial sekaligus investasi sumber daya manusia. Dari ruang-ruang olahraga, komunitas dapat tumbuh dan generasi muda dapat dikerahkan pada kegiatan yang sehat, produktif, dan juga positif. Hafiz Fatah berharap semakin banyak ruang olahraga yang tersedia di Provinsi Jambi. Dengan begitu, semakin banyak pula komunitas olahraga yang berkembang dan generasi muda yang menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup. Kanti-kanti adalah kabar hari Iko, turnamen padel Piala Ketua DPRD Provinsi Jambi resmi ditutup. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.